0: ilagwati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wa wagu sungwagia, lunsun laha gabagari banya, mama lilamu gahongu wanaregu habagarida. Lung habagaridun lunle owebai hawagu, sarali gya lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niyalirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, baruwa muti meha Kristu kei hanegu niyalirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibai aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna ha banya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungyu guanari guhun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu arandara huma luma bungyu. Madigunti Kristu niaba figou gama lumun rulu muti bungyu kei kafigunti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinha lida luad gmaribungu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani la reini itara guareg, la rinhare bungu tina lererun.
2: Chiluti talo na rusutini na reini bung, aba nonu bung, chiluti lue yiru esefuni, aba nidere guni.
0: Chiluka lilidani bungu, lun la rufutini la reini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Buseni rigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyu wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tinya grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lung bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lung bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha, ila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu Korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, leluweiri hisi ya won, masansi ragunti misi habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahni. Lung hisi habu huma won, kei si visi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
2: Naka na ubo hakana gua, ibu gaume hakana gua. Augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana gua ginye hama afinyo banya.
2: Disi huma hawe linya abure, maguro huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranu yu, dinya larinya gumo abore misunfi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo
3: 6. Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kundu kai buga nanin guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weli tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu. Labadna go sunle na sufri rubai, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichugu bai gurasu hon ha magura sunbanya, aba lichugu gurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigi lau lachilinu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuserun harikiniwa, abahida gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Italinha lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu, lun la yusur ni iru ni le wawagu bai, lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo, baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu, naugi ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalau larigi aba habuseiru harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahidagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu.

0: Ida habuse irun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilu bai tiginye ubare huma lida idehani le. Mama nariye gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu dironi hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu uon. Lausun risila aba lagude medun luago wafulese lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me luago hufulese naniege naritagun hun luago kate ile gumesetun buidu lida irumule asagirubai mama riglau hatatirun ondara guagda idevese adiga humuti ginye tau sun hanigi gueto lubaiti itera meme huma dari hagumuchuni wadagi manu lau meme ugunda ni lemeha huagubai Lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun Hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere mbongyo.
1: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyo lagu lichugu ni aritagu ni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na luago weli la labuse irun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lelana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudun ni luagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyen sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege laundarun idevese le wadigbay. Wafa agunya lun wadigne sun katay law arumani, mamarig ligibu gen wabureme, hagibu gen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun, le seribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima law onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala saragu idevese law sun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, aniega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alg daha habugiru bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara baila Harikini ugirinya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia la ugundani lago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe agai Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu lago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyo huma. Nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa. Hadari rong me maranse runga. Lichuguni hamuga lira busiga nuwon. Huntima, laligin rua malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbei, namuria ha hama iduhanyo, ha lung hodi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu, ousteragde idevesei le farama se hubei. Itara, aransenyo luba idevesei le, honda rubei lung harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun. Logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun. Gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidagi. Keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani. Ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu. Lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanihan relerenun bungyu.
1: Edewe hede sarago hun kuteme kinyan, arayi dati lun sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun. Lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi umurusun fulese le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi laulira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufuda lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luenri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu ideve sei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentin hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaruni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredati na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigun hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu boi lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimuri haitar, ladiga funasa hisi nyenu, subuditi luwenri hisi nyenu lu bongiu. Nadiga meme boi le nadugu boi lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara boi la haninya gulwagu itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lung heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao, nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimuri ha buitin wogwa, madimuri hati na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lilan na ubo le, napantaha baginye, kei lanari me bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha, asaga rubalin le humati, ha anegu balun kei hadamu, ha ause rubalun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu agun, lausun nibusi garina lun narinya guni, weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadna saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luagu idukanyu hama lueginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi ouni girutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanugnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua, lausun lira, nabaje da guajun gueto lagu budikate le meja la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luru wa cielo au le afinye bay lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi lumu mama la lau bungu ya subudi rubali subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu bungu rigunye asubu direi. Nyen cielo le meme girbe paraíso arufu dati bungu kata inu leburi uagu bay sinyala na dimoreha nikaun ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira gamalumu sinyati napanta ha nuogua na dimorehangri gu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga busen na dimoreha buidu nuogua mama hamuga libidio niga au lira lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigun nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau cielo dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuipi wetilira lomba wato nison asufiruni. Weti mati larini nubafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili lun larufu duni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubi lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundu datima le debilina abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau lao nadimure habuiti nuogwa ani huguya adiga gudu balinu lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago muna buntina sigu hau aposto lugu weiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubay lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubay luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lira anyahe ariyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nauna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutu funagi titu. Ma aba lau woserun wagia biangubay. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibu ge bungu keisi lanigu Kristu. Sun le ariyaga wa mali wei niduhanyu hisi nyatinya nu wariyagu nyalunugu hawanserun lida haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budaguduninya hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu adimuleha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. la nega gudu nina nobungu te busiga nu hau. Regine na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Aniha me luru a weyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahi, anyahi lubai biama o urua gefeintinya luago. Luago meha libiama no weyasu humo, veri di numutia meha ha adago banya guriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huay gueto, nania gunyanya hon sun ha, asigiru banya adago a uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru a weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida gie. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wama lida li debilni kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungyu lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suni na gubai lida higabri. Ragu huma digu dagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Uwairigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiru ni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamali bai inyera waguwa la kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento lea pulici hati amu uganu luagu tia salva roni hun loe le resibi kumali bai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalu gunya nerede nu buidu hagibu nge grigie, busenti na nerede nu buidu ligibu nge bungiu, busenti na funagi nerede nu buidu hagibu nge grigia, lunga muga ligie la nabuse rumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha, mama lahada nge grigia liabi, mama luma gen niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungi. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu dati maati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua dira ladi na meha bungiu lubarege na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubu dira gudini lirounu lu napulichihani ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibu ge bungyu luagu inaru ni la le naburu ha boi hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladiga arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamabai huriyu, lwe lerederun nafago keimi kata. Ani ni titu le nobabai, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busenti ya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inayru ni lan na uganu luagu tia salabaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanyanu la ladiga, masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lani na lapuriji yon uganu luagu tia salba uni honha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadigi mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wa malun waritagun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi dan lelidi bai federu uburugu antioquia aba nadin halun ligibuagun lugundu mabuidun la le ladigubai furumi emeha houti meha hama finyatinya ha mama bai hurio ainti larigi hachildinu grigia lonha santiago aba lagumes lerun federu adiseta hawoi hama bai hurio aba megi halila hama ladiga lanufu de loi le gayera bai hariangu hurio hati hibiri hurio ha afinye banya lagu kristu aba huwara dun luma federu lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni aba nariangu lu federu ligibu ge sun adamuri ni buguya le huriyo babima andunya kei ha mama bai huriyo idali nyati babusa irumba iba fosu ninya ha mama bai huriyo lunha bagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huri wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bai huriyo ha agura hou banya bogu di loi lurudu lausun lira subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti Lago la diga ni lelu bai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi a finyani le. Mama lida agi wa diga ni lelu bai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni lelu bai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunhamuga gayara la laricha gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagia la ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyo, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, la nyura la diga la niña hari
6: le agufli ruti sun lurudu le la bagaridu
0: seful muti wa kristu loy linyara gun lurudu aba la nagni inyara waguni luo gun bebenya guwa lida le longwe bay lago guruwa lugundu taniha lerenu bungiyo
6: inyara waguwa ti sun le adara wagu bay lago guruwa
0: la suzere tu bay lira luka jara la ginye heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le farama se lubay bungiyo lung abrahamu lida ge jesu kristu luma lung laula wafinye veresi biresi filisandu le frama se lali bay bungiyo ni duhanyo Nici gaba kempul hun lina gnieti habagari grigie. Dan le la degun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uotini aba lu gajara la lagululudu ni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigie, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha. La digubai bungu luma abramu. Sinyati lagululuduniwa. Lau aba luridu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina gine la agunfiru ni luma lilurudu Moisesi le frama se luboy bungi. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le lichugu boy bungi lun Abramu rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liludu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luwagu mura dun la lani bungi frama se luma liludu Moises? Mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flir ni le luboybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung, wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni giron luru du. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinyo luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le frama se lubai bungi lung Abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse irumbe naniego. Isani nirugiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, aba lona ani bungi lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le lurudu Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu gen ginye lurudu ligia, lun le resibiru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lido sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
5: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lido hadibu bungi, ayinti lido bubai bungi, garicha tibu lung alaga lidagi kristu. Dam meha le ibidi agili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu, ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi ladun la bungi, ida ya luba sa, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu o kei sidamu ni labu gion lurudu, luma buri igaburi le mabafu bailun, la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atida lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rigu au. Kaso sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga anarinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyaguni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha li luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le furama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinha gubai sun le, biyama urinya hagia, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
6: Gunta goba wuri marau hui tuto marau. Wagu abala ugunda ni buge ale bidi ye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ye gwaragu agura honi. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
6: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana, au Pablo aniaga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echu ni lalana seini luagu ugubu, meseri bidumbai Kristu lung ni kata hun. Nania gayali lung furumi egwarga uguri, le eresi birubali nsei ni lagu ugubu, lagu lung tila lagun fliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei lagu richagwa huma lau hagun fliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui larei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa lagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungu yuhun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
6: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligi lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigu balin kate le lidon la ruwe ha bungyu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa Luago weri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. ahinti adadi dago lungwa buidunyu gayarati lanangu lungwa lwagu le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu, lugundu kalaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da howa lererun bungyu, lunti lafani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyedago huma hungwa, uwa tia digiti bula lau bungyu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan oweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa digi kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletera le aubai na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwai gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha asaini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi bire saini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini saini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungyu. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Cristo Jesusu, lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afayi habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gunfarando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bay won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lagu Kristu furumie, lunti wichugun uweirigu ni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichugun ni bungyu won, dame la salbaro niwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwayrigu. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabudeme Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huwago bay hon sunha lani gubay bungyo, masu tine tengiru ni bungyo huwago dan le narita gong huwagon lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungye te wabudeme Jesucristo, uguchili.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y le afiña bay luago. Ubafu le, ligia meme la rufu de baybungio la usarago ere y danle la saragudu balin Cristo lidage oveni. Aba la nyura guduni luegui en lombere yagita cielo. Rulu mutilogue sun gumadi, ubafu, ere luma aruweja ni leburi cielo bay, luma logue sun le gallara bay liridun, dando lida danle keisi lidanle lumba liabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Cristo, rule guinye Cristo guanar gulun ligia bala y chigudi nautun. La dega ligilisi logububon Cristo, ani tidanyen Cristo, le oustara gudubalin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meja lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba. La dega falaha muti meja lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bay garaba lirgu. Le nadagi men bay hadan giha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luagwabada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagude me luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luago la reini bungyu, saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba la ruwe hagduni wa luma Kristu jagta sielu. La digubali lida lun la rufudni luweiri wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali, bungyu edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga la diga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya diga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma diga kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju. Grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama se le labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungyu gwe to jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun apa banyala lida. Itara linya la diga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lidage Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bai huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua

0: ilun ti la hadigni ha umbanya wahali la bung yulun lani gu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide ha sifiri. Lida darangi le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarake aba rigla emenigini le idon bay hagua ruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu yu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungu.
1: Mute tiinyu baru nala nyada uruti ulumago, aba buri lichugubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubo wagu. Le aradi rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa me ke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugon luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubay hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidi ya hapubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bay luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu walun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha, luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El diangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hinsia gua huma huni bagua itara kei winsia dun lun Kristu abaledere gira gu lungu wa wagu keisi idevesei luma adagara gduni le buitilike men lu bungyu. ilani kuhuma bungio, molo muti ni lun hadimori haluagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, maniengu huwie me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungio, subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igaduo, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi uhawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
1: Agakudu oba ukuyele arumu bai, saraba kata agirinani, aba me larugonga dagudu nkristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humei kidani lida kate ibuiti lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu dni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edituma lumari. Aba mihayogi lugi itara makai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigani keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwidu la tabun ani wikife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigu. Magani da gida humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagulau inebesei. lau duari. Uadi gi marida buidu lau suntaru mahanigi kamaha mugal no Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mama rigudan le arie guhanya la hun lun heredeno buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadi gi mari lau ugundani. Kamaha mugal lun wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage. Dando i damuni kei liberetinya la fairu bai la wabune me segun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai, ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebe habai. Dohu mo sun dogu to lichu go bungi hon sun lani gulun direg da go huma loi leye da go nu mafi lugundu mama hama grigi ha lautinya ugrig luma abun wagin da go hama buri sifiri go gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyu wagin da go luma hama gumadi lur dugu luma ubafu lani na loburiga lida ubole dragu mo luboi ti sun dogu lani na asudrahani to Lichugu bo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti dougu lao inaru ni keisi lao aba beliti le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douro no li sabadu. Logi sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luago hasalbanu kei la douro ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digdago hun rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangi la luma insi ni lau afinye ni hon waduga nyo luegi Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi itarala
3: Ligara da Paulu hon Filipuna Kapitulu aba
0: Au Pablo luma Timoteo, e serbidu tinha wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te, sun adana yumra gu lun bungyu huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu, Dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu lau luenri insi nyahabuni lelichugu bai Jesucristo nu. Amuri atina lida na yumra gu lubungu huagu luntima laweli du hinsin habu lida subudi luma gun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate lebuidu bai sunwa da lun habagari du harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesucristo. Lun lichuguni wa uweirigu ni lubungu luagu. Niduhanyo. Busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile susere bai nu, nyumbu in halilun hilite han lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na do irunya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na do irunya la lueginye na pulichi hani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luago nisi ya buni hapulichi ya. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichi ya. Lung harihini wa wairi guhadugai. Luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ile nun. Seremi luha yumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiganu luagu. Gayara riglamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme balab huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregida meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luago Jesucristo keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasuferinu luwege. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi ya habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu wa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubuweni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. aba luna budagwago dun tima lungwa ani la diga la gamba di aba lonwe la guruwa la usun ni busi garidu na la owe ni lago guruwa lige lichu gumbali bungyu linyu age uweri guni lun luma iri le weri gutimaba ilida age sungubay lun dame la hagambu ni sunha sielu banya hamua rugubanya hama halabu ginye banya mua liri hesusu lun kakuduragun lun gufese tuguya mesun inyanye lago Jesu Kristu la wabure mebay lun luweri gubungyu uguchili itara linya lubay tineduha nyo hisinya tinya nu itara ke agamba humani na sunwa da dan le meha humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dari hasubu diruni kala asalba runiba ile tima timati bungi ichu gubali lubuidu arita gunihun lun haibugun luma idera gualon lun hadigni ke labuse iruni adiga humai sun kate magile luhanga ani masike nehanga huguyeme madari runi walamu gaduru huwago ni megeti liranga nyuhumaa muga bungiu ha harumatinya hagana kwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya huguya harugo ngadage datun hagana kwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu ragunyu huguya lagu gano lana ibagari dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago la unasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana kwa Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti naunahani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. La usunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigon nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hinsi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dere guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga, lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa haway only, Haburi ada agubanya buribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina lubai somu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uwati meha niyaba lun gajara lalariyangu nikata nuagu, ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu, barun mutikein mi kata lu gayara bela nasigiruni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gayara behamuga anihan la numa, run mutikein mi kata ligibugin onwe buagain runi le luagu bei nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barun mutisungu bei kei ifei lu nagainiruni Kristu. Lunadari lagunun gualida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubay, Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi laad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu gnyabay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubayginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugu bay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uwogo na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, Litu ni sun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyo luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, Amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gyan lida la purichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madihari da huma lago ni kata, anyaga de go huma y sun kata y lo bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun, le weri timaba y lue sun subudi, lu loni giru nun hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duhanyo, samina huma lago sun le inaru nibay. Sun le gadina bay inebesei, sun le richa bay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagia. Gunfli huma lao le nariyagu bay hon, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyu te darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. subudi neginye gama wala gibe. Frende i hadina lawan duni wa frumie gwargu i gabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridun Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile. Luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika. Au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungye te sun lehe mege irubai kun kaisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwagu chibungyu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida ge emenigini le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwe li igabu I buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu abalarandara gudini bungyu sungubou, dayargu bai lumagua. dando buricata ile ubu bai kai burile sielo bai adiga lumuti aranda uniligia la ulombe Kristu lago gurua terencha burimeha huguya lubungiu laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uriba tile hadige bai ahin tigueto aranda ragdalad nubungiu lumagua la ulombe Kristu lum larufu dunun sandunyu madasa irunga animadurunga ligibungi gama lumun lunti herederun direg da gulida hafinye migirunga humei emenig nele huagubai le lichugubai ugano lan na salberone le hagambubai lege ugano le apurichi hubai lida sungu bou leginye na purichi abai au Pablo gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu lugundu lau igabri le gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi lebai lasufri uni Kristu tuaguli ligilisi tomeme lugubu Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichu bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu, lun warufu du ninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Ligen nuwadigi maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Gayara alamu ghasubu diruni laranse habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara alam hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira wagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigidina bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uala niaba anyabari hatun luagu burikate le lumba heigini o le la lumba hatuni o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu luma iseri hati o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburikate le liaba dirigunye le lumba liabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori han luagu nege burikate le ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungwa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arugudha ni lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lao. Ani dereti lira won, lao sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun le rederu ninya grigi ya loo ilhadigin le harita gubai hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu. Alu a humai burikate ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikate ile lana sielu. Mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu. Gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma. Aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa laniya ba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Luegne burikate le labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali danangila Kristu tida hanigi ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangila geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengirene bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati nolago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga ligue hinse bai lung bungyu. Agubri gu masag raguala haguma diru niya hisani gu raguhanyi magura suni. Ubuen gu gagamba di huma hong ki yubu diri gu lida sun kate. Mama rig danle aria gu hanya la hun lung herede no buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bodeme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibir baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aba lau la nignia bungu sun grigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubu diragudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninyo grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le kupaisano hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye maruko su le liduhe beru nawe hun. Ania wagua le hun luago maruko su, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba unwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huwa gulun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gula epafirasi huwa gun luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma honsun afinye tinha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halika nugarda to humagua, houna honme lun halika nutila na ligilis la Odisea, alika humon meginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luagu na dairu nya la, binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Kapitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani gubanyo wagu chibungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungyu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungyu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragwa la bungyu lidal di gabri lagusera gudu. Lau la nignu kei garicat nya lun hebelurun lidun la ruiha le uagubai ha sufrire. La diga richati ginye lun la sufrire gudu ninye bungyu sunha a sufrire gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera gunihun, uguya le a sufriru bai itara kei wagia. Lida me veyu le lumbai la chilagun waburime Jesusu, sielu gen lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagiya keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din luau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyu, libugiri lagiribu dun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Malo chunhugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bai lu feri di go. Lige laga ni bai bungyu, le nyura gu balungu lagu sunkate le lagu ti bungyu. La chiliru baginye ichigei, lala na larue hatida li tempulu bungyu. Icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya wulibani gweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, laga ni Kristu ligia lubaregi gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin laga ni Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwuyari wuribani lun leyehani ha lida bain uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lida mboliigo lun heye duniwa luma lun hafinya lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya lagu inarani. Hinsinyerigu ligia wuribani hon. Ainti wagia, waduhanyu hisia tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungyu huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapulitia bai, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itaraniya lubai tini duhanyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun laudimure luma tau garda. Wabule me guanarigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyu. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gule, furese lida sun fulasu. Recibi valigie me la ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugirinya salofuriti. Lugundu masu tine grigye ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei dalon me loi vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Idera gualongun.

0: chuku balik darangil derege guag dalong hungwa lung sunsui nagubay aray dalong mehuani hanigi luma hugubu dayargu harumanyo luba liyabin wabune me Jesu Kristu gunfuli tibung yule aguwa rubay hun ani lagumu chubay ladigani sun kata ile hida niduhanyo afuri ida huma lubung yu wawagu busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti aniya gatina hun lau lugumatin wabune me Lunhalihan no garda to hon sun waduhan luege Jesucristo. Vinilo wabureme Jesucristo.
1: Frumetu ligara da Paulo, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagubay wemenigida. Naburhanyo garda to bun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafine, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudemeha bu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gu bun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le barudugu tisigene ile malati. Ani midera gun lumuti nye grigia lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyati nye hagia lunghisi nye gwa hama hongwa lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin Adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya burilung arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugubay bungyu lung Moisesi. Uwatigun faranda hamani ni le guwana rugu harinya gubay ni le harufu da habay luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruniwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidubay la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubay, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesucristo le ichugu bay ubafu nun lun wadagimanu le. Luago la nigunina kei siaba wuguri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseri bidun lun. Lausun meha adimori hana wuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesucristo ani bidieti meha nun kala nadigubay. Ligia luweni bay nasandiruni labiniruni na bungiu, Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesucristo. Inarini kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luago inarini la. Luago lun la lasalbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dun bay lumbungyu lugayara bay la larufudni Kristo sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti niya. Itara linya niyabin lung aba abadina la hempu lukhon ha lungbanya hafinyano luwagu. Lung habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesay lungbongyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyal ligia larihiniwa le bongyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lungbagenda guni luwuribun bongyu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Añahen grigia, feri dihamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la suseredun lun, imeneo, luma alihanduru ha nedere gerubanya luma pia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la degani wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati le deregi wati lubungi leginye inebe wati lida sun luwujeri bui tikata ile gunda atiginye bungi le wasalbara gile lao le busembe lun hasalbanu sun gerigia lungin hayabi lun hasubu diruni inarini abariginye bungi abariginye ginye gayara ladimureka wawaiginye ligibuge bungi ugiri le Jesu Kristu bay le edere gira gumbay lungu wa lun longwe lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigia aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan lun kata ile launa hana bungi kei apurichi hati luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lumama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lung laula lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun gurinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma gurinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bay bungi furumie. Lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye du bay mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar ba urinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hati bay la, aba wadagma nubuiti la buserun bay la digu. Lun alidi hati bay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia. Lun ti aransenyo la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransenyo la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lun ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loe ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun mon lumuti habacharu wadun ni lun lise dun marasun wiye tihon. Lun ti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. lunti dereg da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguburi, lunti gie laguma diruninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimuri honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimuri haluagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hada liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, luagu weirigula inarni le arufu dubay won, libugri wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lida unlame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la libai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lana lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinye rusungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfuli rungirigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. ahi garang ni tubai aba huri to hilal tumari gabanya tuguya lunti hafunde irun irahin hagiya lun heten irun furumi lun lekemege irubai khadu kanyo luma lun hagu yuguduni insinya habuni le hadu irubai hon hagu burigu lugundu bui tikata ile gunda tiginya bungyu lao huri to hilal tumari to eredero montabu guasun suina gubai rutu muti temeni gin lagu bungyu Mereda tiginye tafuri idun aliyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabayiburi ginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hati maliduhanyu jegwa li lau lafinye. Uriba timati sigur lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni. Tore gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi lila meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahin ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurung kama ladiga hadira aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure ya katei le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garahanyi hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya, tila na ligilisi urinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, Ha adigu bali hawadig mari buidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
4: Mijiga huma abusari logu li yuma bulu baga sudan lelu watig maridu, lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti, lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa, Lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya. Lun hanufu de dun sungu bai lue hafigon ha. Ayumura guati na bun. Ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya. Lun bagonfli run luma burigumadi le. Lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi. Lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mataba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye. Kate buiti le hadigwe grigia arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, Gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hama luegne kristu. Lubaregen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya idukhenyu ginye hisinya gutinya arufu dahabai kata ile apurichi habai me ain arufu dahaba grigia kata imarichati animuana tiluma laruma arufu dah nilelani wabure me Jesu Kristu leidera gubaliwa agunfulira luma bungiu aba barigu watungu wa grigia ligia le ibidia tini kata lum ganigi tilasige neha luagu buridimure Lida agnieti sigene ile liyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliruni luma bungi, lule gufuru mabai laule luma bai. Ladega manegu ti wani kata wamagua nyahu ubogun. Sinyaba igine wanegu ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadawiragun lunti gufurma wama laulira. Ahanya habu sembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Ananyaya sarago girigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiru ni hafinye lwago Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba lwaiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubei ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Buset na lo bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uago laden hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega bahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gabakon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan nakate le giri digubai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, nauna honya luagu lugunda bungyu, Segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirau le hinsi bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbai neseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinya ni inari niti le buagubay. Loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. hagiye meha gawagu balinya finye ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaybun lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinye ni luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habayi kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adai rubai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Hesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Hesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le auna halana kei apostolo luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumbal ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le wibihi bai lumage Hesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu one siforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi ruinya la. Lubare gen lira, da leliabi bai uburi guroma, meredeti lalu wahanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Hesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Hesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu lidon huraru, siyaben lagayenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubaibun, aba megun faranda gudalani wabure mesungu gubaibun. Harita goba luagu Hesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi nye wao. Aho magufulirun ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun. Masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei cancer. Ani han lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu sigihali la lidani asaruni lidage oveni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubalini liri buingi u. Lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni. Anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigia lungua. Aba abaiweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lung bungiu. Huligia lung aransenyo lung furumi eguare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nipune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo. Afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanka nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi ya bai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya lung harufu da hani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salba runi gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au malihali luweyuri nederege runi wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladna demasi, hinsin ya timati kata ile lana ubo le lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banigo me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginya gua ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salabaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue hasielu. Rua la uweiri guni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, lumahon lidujanyo Onesíforo, rey deja Erasutu uburugu Corintu, igira numuti Turófimo lausandi Miletu, hauchababiabien lubaregi laribo gadun, mabui galinha eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun guadujanyo luegen Jesucristo, bumalamu gawaburame Jesucristo, binilaume bungyo sunhuguya ha alija barungara da to, itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, Titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Welit na busa irun lubibihi areini, luma darangi lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lere rua lum, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labunginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uo ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu
3: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubay lige lubaiti badenga hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaironi. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaironi, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Vije tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe, arinye gaba hon alidihatinya luago lunti la deregdagu la houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagie habinye areida hagia gagamba di hagie mekon hamarigo lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lun buidu lan hachigi ruba haba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hiniwa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salba runiwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba lugar luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumiye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lung dili la houserun, areida hagieme, lung una bugu hama lida houserun ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate buiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene burile malati, uraga burihawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le adagu ti fare nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bau, lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma Apolosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na purji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiribe insinye won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, Hontu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita kun buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu, la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luagu binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luagu Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insinya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwegi na purichinya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigin abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani uganu lelan na salbaruni. Gamal lumo mabusa iruntina nadig nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bay luagu atirida. Lun buma bay la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisiaba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinya guti. Wediti linsinya nun. Lun ti hinsinya tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la ghamuga narita guagudu nibu luagu duwe guabab ginye bun guanu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese le nu. Amali habon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na buri hanya bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badigu bala sigur laule uagu bay namuri abuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bun. Le nouba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwuyir, hada gen profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida gen liru. Le ida gebay ladugay ubo, anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufu da lumuti liru buingi luwerigun luguchi luwugu, ligia meme buingi ubay. Ligi adigbali sun kate laulerero le kabafu bi. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila hawai angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati hawai. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
3: Maria kuligia logu ni aba angeli.
5: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Butuko huma sunani angeli gunu.
3: लानिया का हवा को आंगे लिगु
6: अधिगति लो इतर हमार लानी आंगे लिगु काम घरा बोले अधिगति ये लो इतर हमार ऐसे ही विरुद्धी अनुम काम वातु गेमे थे
3: आहे तिलु लेरे अरिया का तेतर
6: बोंगियो मगु मुझे देती बालू इहा एनी आमा आरू इहा नीले लानी ना रिचागु ही से तिले बुई कु बुई पुं ये ने बोली गिले बुई पा बुई पुं लिजे नीची बु बुई आउ ने बुई पुं ये ते गीबे तिमा उगुंदा नी बीदुं सुधु हाउ बी बीदुं
3: अरिया का तिगी ये
6: बुगु या अबोरे में लिदा लागु में सेहा अदगा बुमु ती बो लाउ बुगा बुगा दगी सेहे लागु मुझु बसियेलु लुमो बो आहे बुगु या बेरे गरु बनु सुंदा La voye tu publique y tengo. Papá lo chocó hoy, que ya va a pedir. La sansi lo va, que tengo. Ahí bubo ya, aba me me me dijo. Magumo chocó y viva ver.
3: María Gutibuín Junia va hoy a su, Lunia va a ángel.
6: Yuru va a leer el nombre. Daré ni chocó ni a paga ni, la mujer bubo di.
3: Son ángel y go, si firigo a servidu tiña lún buín yo aquí. O no hoy tiña lún, Hidera guniya halun banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2
3: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu bai hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali, madigu hagia gasu lao, abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye halogu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure me gwanarugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru nila. Choruku dala ligine buingiu uganu ligine won, lauburi sayini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, Lao amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi. Le meme wagubwi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira larien hentida lereru.
7: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu. Kata yanusa kirike lubebele sebala hawagu. Atika umuti ya kanda buba hawagi ahili. Gamalumu dagu kata bumuti lau wairi guni luma inabese rubu mutinya lau di sunkate.
3: Dan lubaiti le lichu guni bungi sunkate labu ginyo laguma diha grigia migiru tini kata lumu le mama baila labu gi. Lau sun lira ariha wamuti logo mama gili la sunkate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu ariha wamuti Jesus le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dagu Lau weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubwe. Lau luweri lisi habubungi wongu, anha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi u. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sung liranginyu lida luweri gu. Ligia lun tilubwe ibuga la sufuri lire buingi u le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligie bala aba asalbara gile gumutu. Ligia dandu luboi le ona haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
7: Nadimu ya babuwagu hondi ibirigu. Nere mokolwagu kweri hondina adamu lini.
3: Arinya gati ginye.
7: Nemeni kitubalwagu buingi.
3: Arinya gati ginye.
7: Anaha ama isani uhalishi kuma yungungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garau wiguti Jesusu. Lumeha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni. Ladiga, Hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladigi ogun Abraham liyabwi. Lun tilira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye lachibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logo guru ani kaiti sufri luboy ani hauche wale mafia gueto gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Gueto luboyti kayanie wala bena jureño.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Aguni le herencia.

0: tareini on. Adiga humai itara uolamga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagrid hamasun huguya lida uorini lumalau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abiniruni. Lugundun lungheresi biru abiniruni lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
1: Lebuseti la bagaribu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye. Wila dimore abribani. Maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Aduga lele bujibu. Alu halai terangiru abame la falabani. La diga gongi rumoti ababoreme bugi hari chagobani. Agambala is a 48 dundu. Anganya ha diguani uribati. Magunda ti bungi ha.
0: Kabagi ganyana la digu uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransenyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi adugani buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi adugan muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribei. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bei. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. Toida bon hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara que la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamali bei, adige meha luriba kate lehisien bei hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bei. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua honguariua. Cuento. Vueliti hanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. agu feseru baligi buge bungi, le aransa nyobei, lula guser gduni yavima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri choho alubei meha uganu luagu tia salbaruni, ibi nihonga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie luntilwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sunkate, nyela saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu idebe sile heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kadaba lu leseri viduhun amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweri guni, lumo ubafu, lusundan, itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, Damele la girib du Kristu obowo gu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabuwa luegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba ahida agien, lumama la luegien la farha, o luegien la liberuha. Ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulidu kate le miabiti lu midi. Ahin ti asufri ramuti luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, lunti lichigu uerigunilu lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseruni, anihama ginya guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahin ti wama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin ti henegu lube ha salvaru ha richagu banya, Halia bagie hebe da ha salufri banya, ha mahaga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, Huguye le abuti gulida hadamu riafinye tinya. Ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, Adiga humei ladiga busen huma heseri vidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburien han labuge banya harian han huguya. Houcherugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya, gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumuti ha, unabugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, unabugu labuginye luha bubungiu leka bafu bei. Lugañara la lichigunin weirigunin hun demele la tiliru dan ligia. Ma dihire huma logo ni kata. Igir hamaisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma. Ragugunyu huma hungua. Lugundu. Ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guagu da huma hungua lung. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. La dugu babungi lu ua la megeiti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubei von. Luga fara wa ma lida lueni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lula ubafu sunwa da itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege dagua meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinya tinha Babilônia banyahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia lea finha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu. Le agora ubi von luga fana wa ma lida luenigu luma la reini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubei von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihin. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalung. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salbara gule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larigie hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau waku. Ariha omuti dan le lichi gu baibungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisi e baine, le aube ome bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luagu wubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. La diga itra linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginye sun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyara ati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadiva ya lumagi ya binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru ni ya mafio gati. Aba ligiru ni ya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha bababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigia. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu liviye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu walun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iyan agua yang haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Le meha algu bei la ganyen usen sulu la digunen levuriba bei. Abati la den hamba burigu, maniye gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri le la nugun garabali. Si adima ya luka asigirunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setinya liberi hon, eni ibini hagia guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lun ya largu du ninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigien laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinyagu bai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gu larige tagu le harumati.
2: Segunda Pedro Capítulo 3.
0: Ni duhen juise tianu, anuhan tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inaru nit le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha hariengu bai profetagu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le warinya gu bai. Ruti ma humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita guhun. Aba me harinya gu. Kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubri gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua le guetong bai. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru la gufli runi bungi le furama selali bai. Kei siharita gun saragu. Gaguna sirguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiberuti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwaragwa ba isun kate nyen. Enibuidu ba isun kate nyen. richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anhala agura bahi burikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangila ligibukie. Harumanyu, madurunga. Subudi humetia. Logo lagura bahrugi en lavabure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itra lia ginye la buru habaduje Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lau sun anihi burila tida gie henenguti gufaran da bala. Hatibide ogabanya au. Hamahalogo bain hafinye. Karabago ti lanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Ke subudi hamali lubai buri kateile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabureme Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu. Naburu hanyi burikateri le huu, lumafiko mwa huma. Gama lumo, ahi afiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibu ingyo, laduga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mama rigi wafigon, ferudu na watiginye afigon sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenyari ngaba grigia subudi numuti buingio ani magufuli ruti lao lugumadi jeti grigia ligia ani uati inaru nilida ahenti grigia le adigubali le lubai bai buingio hinsi ya le buingio lumu buidu buidu itaralinya wasubudi runi logo lida nya diwa la aba luma le arinya kuti logo lida nya la aba luma buingio lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu niduhe yunu. Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani laruko ga gudunya lampu le tima timati. Le ariya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburik. Ibidiyati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hon lugundu ferudu na la libuingyo ifigong, ladiga Kristu. Agibrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agibrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi ya tida. Naburu habai huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu gube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahi tile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lunhamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra duba itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu bwe, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiruni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, Erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugubi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahalali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la mwingiu, sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahi mbungi, an inari ni logo lirahi ni wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingunu, lirahi hadi wa mbungi ugueto, an ilausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu logu kate ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hati mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlira ubu ingyo, lo lagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lira ubu ingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubi ubu ingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lira ula ubu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya ubu ingyo, luma kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habula lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani hauganu le hagambu we lumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu hinsia te awadu hen yuloi ge Jesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sun le iyere habubu ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga anheri risi luboe abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani tita laniki lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadugubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibu ge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudu ila sunkate ilu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu ni duhe inu gayarabe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni gini luagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingi yu aga na watinya lida buingiu, aga na waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, aga na wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsia tinganu. Mafinya era huma haun sunha arinya kubanya logo buingiu la adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama la ligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirije liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabwe. Lige lebu boi, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubu lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launa hani lira ule abana guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti bu ingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu begayara la wachoru ni logo, lida nyatiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wama lilire bu ingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaro nu alono he bungi ubo wagun. Furume gwarugu le afinyeru boi luagu lira la bungi Jesusu, la bagari dunya lida bungi, ani la bagari dunya gine bungi lida. Itra linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama alum bungi. Isiani bungi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida bungi, ani la bagari dunya gine bungi lida. Italinya wayabu ilun insinya la bungi won le gumut. Aba me manufu de dunwama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumut isiani uwate anufude. Bugalumut isiani timati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwagi lirigu linya isiani le timati lida. Insinyati bungi won la dega visien do lufrumi. Ahin arinya ga bagrigia, insinyati bungi unu, ani misinyati libiri lun, jeet grigia ligi. Lugundu, ahin misinyan luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, sinyabayge hinsia la bungi lun le marini luboye. Lula li Kristu gumadi le won, le hinsia boti lubungi lun tiginye hinsia la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boy, age lirahunyu banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi ya la buingyo won, ani adiga wama ile luboy boy, hinsi ye ama ginye lirahunyu buingyo won. La diguno ale luboy boy buingyo, Ligia isi habuni bai lun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirai bai buingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngon. Le afinye bai luogu Jesusu la lirai bai buingiyo. Ligira gunye gayara laganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guanarugu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia. Lun titimati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingiu logo lirau. Le larinya kwe buingiu logo ruhali la ibagari magumucha diti won. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, uguya le afinye boy luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subu diruni luago agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba grigia logo la dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti lafure idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hi figo lani na oveni. Malati lo lafure idun wa lu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali mbuingiu kaisi lugu chili, maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati la dugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingiu, logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun, ani ruhalila gufuranda wun, luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Le ye buingyo boy le tima ligi eginye ibagari bayile magumuchadit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibiye maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Solano adiribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu letima timat. Ani mamarugunu. Hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lun bay wama bayla. Sunata. Bini le buingi uguchili. Luma wabure me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi hareini. Agute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungwa bagari dun. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun, insi yegua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi eti dan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigmari logu Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Anihen buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahen achili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toginye lanua dirubu buingiyo itarala.
3: Turuwa ligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loigin Jesu Kristu. Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uati amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranguny uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lidan serviduni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlas. Abaguda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabe logo bisin habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba agara da hon tila na ligilisi, mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoye le buidu bai. le adiga ti buiti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engi li buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bei logo Demetriu, ani inari ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kati ile. Ani subudi umuti logo inari ni la le warinyangu bei. Gibeti yebe lunti narinyangu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu, agurabati na narihi nibu madize. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan. Capítulo Aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere duma dice. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, la usun le la rihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu adiga hage gasu lo kate ile buruwa nyubo ya la diga jarafa lidan lula susere dun.
7: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima boy lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bay liabi lumagie hamagie sed zifirigu haligib ge baya lala na laruhi luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bay le frumie bay asar utilida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gu baya hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita adiga ladua uruigu me luma fadiri gu me luwe seri yudulu lubungite le meme lugu chibay ruwala uweri guni luma ubafu ulun Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bay sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bay luma homega. Lahuma se haluma la umuche gule sun kate. Tinia la ino mungi le sun tika pa. Le mima bay luma ge lupare ge lahuma se ronda. Mima ligie gwento ani le nube liabi.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadi na uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi patmos. Luegi na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba nerede nulabu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
8: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara rotuguye hon tila na sedu li vili sito logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragulu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numa aba.

0: Magunda Nelau. Agambo no resaveri to ariyo mon lagu profeta tan animama ni. Lo teyedo ne grigia, la otorba da honani gulu hagano lida a horu ni, lo malu hegi egi ni lea dagare u duwa te hong wari. Ruhat na da to lo tasansiro ni tigabe, maha giro tigiro ni tahoruma. Ni narahao, lagu naguri gudaro laga banaru mon, afara wanani me tirani ni, ama ha gabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagu, ahi guberi gudigir hadagu ni kate leburi tadagure. Itra luga ta subdiru ni sun ligirsi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, lo matebe anigi. Aba na fairo ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahi bi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhu dahani ligia, machili ni yegi asifu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Niju badinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika mame hamime le na busa rube la dugun dari lumo lebeha, nichi gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa me haguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurau. Apa me hamuri guda guni kesi sauti ya rule lau timu. Nichi gubongi ye walugu mato lani na binafi hon.
1: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluan en le tita me ligi hito saro de sipon. Bania gamme hon, itra lia na nia go, au le hau bilani bung yu sedu sifir go hama sedu warugu. Subudin munti son leha dugu we. Subudin munti lau hilani hinya la, lau son arina ogu ala lagu miwa huma. Aga gudua huma, rukuma eri lubri katele aniha guwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungiete. Harita wa humai lubai te leru da ube hum, fala humai asakri ha hubuya me. Anho magaguto, nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausun lira, anya fiyu gurigi hagana kwenye saru disi, ama dasa yon hamagi ruha taurabu. Hagia, hebu guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hum. Hagani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru lubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aku dari gunung ya kaisi nani uli nyubu ke nungu cipungi ya lumah gibu ke lani angheli.
1: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bong, bania game hong. Itra lia nariya gong, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tila dobi ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subudi numuti sun leha dugu bai. Roha din apa benda darani higi bugiye, le lasi eruni aba ador. Latika lau sun lau wala here, adiga adun gasu lau nungumati, ani gunflit nunuma. Na dugu balun hayabi lani bu mafi haye banya, hari ngu banya lagu huri hama, ani mabaga di turdiya, keisi lani bugungi. Aba mena utara kwagu dini ya higi bugiye luha subi turuni lagu huye lan humuti niya banya, isi ya tiyano. Aida humali nungumati luga gura suhuma, Iga nareitu patuwa lubei, lwe litani ocha wagune le nubi liabi luagu sun upou loho cha wagune wa soha upou wagubai. Matisa bei niabi, agda hagumi le huma bei, walamu ga abairu tihiridi huwei. Agani lutinya, nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru zundigia ya menyingi, abe manaburu tini lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bei sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri nili hawago.
1: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi haluang helile tita abai ligilis to laodi sea bon. Baria game hon, itra lia nariya bon au ge fenti bunfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi muti sun leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hugwe. Tili gubai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Kamalumo, e bashar gubai, madilitu, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuri hon lu hagayin ha golu le afin howali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagayin ha dagu harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Luma aya ni luhichi ni lido hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubai tiseri huma, asatri hahubia me. Anaha bena bu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, aba menegi luma, hauligia me luma. Aganyero tinya nichigo bobara on numa gwalago lala na naruya. Itrevi na ganyero abana nyoro luma nugu ti lwago lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele la rinya gubaisi firisandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sukata ile, abana rinya aba bena daragu sielo. Le abiti umala lile itrebei kei tumala lifidu, lebuga adimu rehabai nu. Aba larinya gono.
0: Wariba nyama, nanahu dali kate lebre lube la susre ton, lari gine buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelo bafu sifiri sando. Aba narihi aba lala naru ihani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halo iligia. Amiri hetuke aba adubu le esmeralda, geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani, nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gung harutu luma ridi golu habulu. Luigye lala urua iligia, afri eti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakate ligibugi halu kamaha muga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa, geye gwa lau lala narui hani, Nyiyo ngadri kata ya gabagaritia, bui lao ago, dandu hakibuge ki hanagage. Lefurumi etihadage, itar liye kei aba liyu, lehabiyama, itar kei aba baga su ugiri. Leheruwa, itar liye likibu kei hakibugirige, lehagadru, itar liye kei aba agila ahama hati. Gadri gubay hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hadage, bui haya lao ago hawagu. Dandu bogu digie kei muna dage habiti, weyo gwari abu hau aguaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma ge lubara ge furubi titan. Viva ligie weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagariti ha weiri guni inebesi lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai lusunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya gani.
4: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni. Inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda lau umala li reinti larinyaga.
5: Kakati na boilu ladaru no libur luma lula heri tuniti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu no libru tukuya. Nilu lalianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
6: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara lala daru no libru lumalula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nuliburu tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowu wabu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ga bagri ki hagi hamo wiya ya mutu hagi nyenya no minyo no angeli hari ga lau umala li hereti
8: jumu ti ba fu ni marisi ni tuwa ulu meri wele wele ni mai never say ni ma tayu ni lu mutu le afaru de
3: agaba no mutu giye hari ga ni sun kate le ladu bai bungu sel le muru gubai le labu ge bai muwa luma le baran habai luma sun kate le lida bai bu
8: Rua lá tem de mim, nada sem o ele de mim. Numa passa, do lenho foi logo lá na rua de mim. Numa lungo tum do sul lá.
3: A barraria do gadre cata em gabagritia, haguia.
9: Itaralá.
3: A barraco do rogu em gadre uenha em moto haguia. A barrichu o ele de gunilo.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: A batnarinhi da lela, heiri do bali mudum frumete lidague. Sendo seio liguia. Aba na gambo la niya kwa aba hada ngi kata ya Gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wa yuhuru
9: Igama
3: Aba nanihi aba gabayu haruti Nyanyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago Ruoti aba ridilo Aba lafri doakanya irei na lumalu laganya iru Da lahiri duma limudu libia maseyu Aba na gambo la niya kwa hapia ma kata ya Gabagri tihagia
9: Igama
3: Aba lafri du aba gabayu funati Aba lichi kuna ubafu ulole warinyo bailuago gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogo gugi. Lumalu lafara kwa gudu ni ya ugiri ya hama kwa hilago gugi. Aba tichi kuna aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru wa seyu. Aba nagabu lania gu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuago. Aba nagabu lania gu aba umala li hamida kwa gye kata ya gabagari tihagia.
1: Nyari gula liburu triku. Luago le begi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme e begi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbuitu.
3: Da la heiri duma li mudu ligadiru seyu aba nagambu laniago hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai lewa rinyo bai luago. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luago ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha la uguribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima aluguhandari mete hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latari, haniega lau mala liheriti.
10: Waguli mesuntiga bafa, darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu kristu ha lu ginyabanya hafara wagu niya koi hagi. Nida le narihi bai aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburi haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu cha kusielu ke aba garada dale tubura wago. Aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bai hudu. Uwara hama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu ubu luma lu dubu.
11: Heiku wa huma wa wamu, haramu da hama wa lula nigi le mugu luago lala. Luma lu ilangari meniganyu mudungu.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Larige aba yaliabi aba angeli. Aba larana muligibuge lataru nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichi kuburubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibugu lataru golu le ligibuge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibuge yombungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba labuncha kuduni lau lenyegura watu lidage watu kemeti le luagu bai lataru. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba libre no frume te ángel elegido. Aba la sale algún lúbara, huye le derego a ti numa uat gemet. La ugui en hito. Aba la chacarunua o bobo. Aba lago don liru a muro solida que obo. Luma liru a muro solida que buri. Tidi bubebe luma hido. Aba libre no habia mangel elegido. Aba la chacarunua aba cate y camahamuga aba ome bubu durugo a ti barana. Aba la sale algún liru a muro solida que barana hito. Hilagwa te sung udre halida me barana le asali rego belung hita me. Gringo tugi en sung ugune ito nye bolida barana ligi. Aba liwiru nuhuru angel ilifido. Aba teigo du aba onwe bu warugu masielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi tiribe warugu matugi. Aba la gifi dun liru wa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadri angel ilifido. Aba lagani chagu liru wa munu solida ge libiri wei, lau sung hati, hama warugum. Leo bole agani chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariyege neligia lau umala liheretu.
12: Fungi abu meha agano banya ubowa, tamele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru no hasegu ángel ilifido. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu cielo genu muarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebiri. Gamalu maumbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia lu agu saingi hatu. Itali liati ligari hasa kai hasa agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse haki yepe hovego gamalumo la dise duboweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon grigi ya luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichagut. Suga frume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi angel li le taubu ifidu.
5: Farara banya gadri angel buha gira yunganya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angel igu hagia lu hafara gu aba hada ge kada uro griga hilagu bai. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba gate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele ya hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu, masakri ha hagia luagu hafana ha habinya na ha ahoru ha luma hiberu ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi unu
10: seraba amisura mundi templo gubungi luma latara abau dabanyame atri enula ahuduro gudini gamalumu mamisura abai gurilu le bongu dibui tibiti templo le degaderege wali hongi betu kumbite halubo nye hagoi chaguni uburu gule sanduwe lagu biyame biyamhati aba menona habiyange fetia daudogu ususutu Luhapuri chiani hugano luma gebungiu, luagu nidu biya saa uru wavembele. Biya gefeti ya haguya, hagega ya wabali biya tidu bewewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligimu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haga niyo, sun suina guboi, itara tilobe bafurumi guarigu, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafuti ya gefeti ya haguya, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihana bungi yu adimure hayumu luguginye. Gabafuti ya ginye, luhadogu ni tu na hitume, luguginye, kasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muriboni, sagu habuseru. Dami megumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri tuboylida gefusu, lemebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Aba meherete ruruwaku, didaneme rifumbe buguburu gule Jerusalem, lenye lupo ilada na wakuo Jesusu lagu guruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru oveyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, La diga sufuri guda hamutia meha biya profeta guhagui.
3: Gamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasaru. Anisunha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
10: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba dueri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le siyelu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaniye gumala liburi here tisiyelu nge.
13: Lani halibuengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaruku. Aba hahu duragun lumbungi arinye gaina.
4: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le suntiga bafu bugu ya le wima beiluma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bubu bafu anigumese debu arue ha. Gani briha neshane, chiluha wei yulu mbabweha, chiluha gie da lum baguse lagudu ya hilagwai. Aba mebijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri haniku, are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregu adile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku, lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahe le lumo le dera gudu la guma di halina sunfulasu, keishila waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runi wa tira tuwe. Aba la nuga ni wa lubungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugi lidon fulasu makairo di na nyei lubai arase lila bungi ubara ituba. Lutoni giru ni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le jeha bali sun ubo, ligie hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here tisielu ye.
5: Shemilha li asal baroni hon grige ubo wago. Jemilha li ngarowe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi bube haduru mwadunga nyure ichi ganya hape haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudunga. Numa lao ugangu le hapuri chiyabai Manufu de duit yenu ileferi di runi habagari Aranse de duit yenu hongwe Gunda ala lumoi tiseli Gunda huma huguya le agano bwenye Gamalu mfugi yago uha agano bwenye ubuwa guluma barana Lugundu yundu la mafia humo ula omwe bu iganya Laduga sugudi lumuti lwa kumurusu rugali lani dani
3: Dati larihi bai dragon Lwa kufi wali lao buwa gu Aba laiba hanu uri tobuga agura habu Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balube tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu. Saragu duna kai duna churunutu. Nuye be, la duru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya, aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugu gugu. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudu me laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi, la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yin lichigu, disi ligachu. Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mousu ligia lenege gaigusi. Italania lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mousu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihanegi sungerige lao monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniago.
14: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligia, lo la dimore ha dimore ibuiti luogwa luma lo la nabagu ni bungi. Luma lo lagumadi ha, luago biyame biya hati. Aba ladigu itara, a dimore hati uribati luago bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo. Hama haa sieluma. Igiru watigi ya loo la genda gu hama lani kubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu loo hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba ya ubo wagu luma usturu ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furume ti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Lu hau dragon sungerige hau bo gu bayan lu frumi ti monstru. Le la rei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. aba leyedo ni haubo ubaya lauburi milagro le ubay lichuwa ubafu nu lu ladiga ni linyo waru furume gwarga mosu aba ladiga gudu aba liyawa mosu lega wago bani chanti ani mowe aba libihi habia wa mosu ubafu lu lichuwa ibagari tu liyawa furume tu mosu lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogoti yato adiga tigia lu sunla grigia wainu mwanya nyuburiginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herep luginye uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni lalugur ha ahi uwalu maku monstru o linumeru liri luagu usitite kate lelichuau le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru ladiga linumeru la uguri ani ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wensisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadir milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda, hawaidigia, saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu, falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti
5: inebe la bwengi umu, rugu kuye mewele mwilu, chinduza tano la kusira kudu. Kutuko huma mwile atiku palisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weiri kubong, la diga tabacharo da gudani, sum nechani, la udiven le lanina, liwie ligabili tosenu.
3: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
16: le auto raguti lu monstru, lu matun liava, igira ligieme lu laguri dinu a liri monstru, lu agu luomo o le reberugu, lato quei divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero quei lidum licopo na ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibuge mutum, lu ma hagibuge ahiligu hasandibai. La wari ruba, lugumu de miwakule asufu le rudubalia, lu sultan. Uwa we emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awu dorogoba ya lu mostu, lu matun liawa, ni honha kawako bali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya kuwaba umalali nyubi tisielu genu.
0: Abori habile, fulese watinya ha owet ya lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahi itara liye lupai, hemera ubalita agen hawadi umai, aba melidi leha dugubai uwa rahama, liya sifi isanga.
3: Abati narihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golo labulugu, tumaba aluba agilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lu le nyeibe li jibo guduwe la niya galo.
17: Dabu mba luba agule, la diga chiliga da lua luba hani, la diga funali nadi.
3: Aba lasiku ragudu lu le nyeibe luagu duwe ri la luba agule muwa ragu gini, aba la luba ha. Aba yeti lafridu aba ya angeli titage li tempulu bungi to sielu muntau gine la luba agule hamanatu. Aba ya lafridu aba ya angeli li dage latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
12: Dabu mba luba gile to hamana ba. alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
3: Aba lasuk ragu tu nuang heliligia la lu bahagle muar gugi. Aba la lu bahanu bayi bayi to muar gubon. Aba licu gunu lidu agai dinale lani na ligangi bungi. Nenyai lu bayi taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bo gudi libiti buru. Aba lafri du hita lida gagai dinaligia celu nomo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
3: Aba narihi abanya ome busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba bara nale bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
14: Weriti alibwiti sunle adiga balibwe. Wakure mebungi suntiga bafa. Suruyu liya sunle matudwe uwara uwa. Bukuye le uwe kusunle asha. Kaba sama nufu debwe kwa mungi. Kaba sama dimu reha kuiti kwaba. Bukuye le uye le usana. Hayabi ba lila na sunfulasu. Haba mehahu dora ugu. Ladiga alihuwa aliwamu kuitu la sunle patudwe.
3: Larigia tisunka teile, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempu lubungi siyelu. Fulasu le nye lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuridun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempu lurugugi, tau yenu hadagurago tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagurga harana agua golu chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hadage kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu. Lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here tihon sed angeli guhagi atida ke templo.
12: Hei ba atu ni sed kopu le lau bai lanari na ligani bungi ubo wagu.
3: Aba lidi frumi ati angeli, aba latu ni likopu ubo wagu. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagi alo. Aba latu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lisense duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bai luagu duna.
5: Uwa regu ati gu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguja guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku tadibu hita unhom. Eres biruni le hadina bai.
3: Agamba nagia lania wago loige latari.
6: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isuruni luma richagwe.
3: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige haa. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lerete nuluwerigu labu gen liburi. Aba burihagiragu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunyei la uma lu hasgiru uruwegu haa nyibi maya loige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu irwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebwe. Itra haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nu haa adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondaragwaya sun uruwegu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu lueyuribungi le suntika bafu.
0: goni bi humatia da daga sonni bai niabi ke liabi hiverti ario ulese wa bele aga gudu wa nyubai anu hala dore gon luago lu mai bugon la surusu lu lari hun libusi gai
3: aba ti honda ragunia uru e gulida flasu le giri bai ar mahedo lida herenu ebreo aba ti laturu ni hased angel helicopo garaba lirgo aba lafri do aba umalali lida gelala uru e tida templo lariye
18: atetuwal
3: apa yin laba la pidi hanika are chuni lu wa yuhuru aba lai gi chumu wala wa ba hara ba kanali here sigila usu hara ba kanali le dagali belum ge nyi mama grike digi bo bo aba la fani ne ku onwe bo buru gulida uru murusu aba buri la gulu du buru gule bo bo bai aba larita gubungi lwagu uburu guweri dile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu aba gie labur ha onwe buburi lubar huya deire gote sielu ge hawagu gringi hirburiti chili lumu sa libur aba hanaba guni gringi bungi ulagu ladiga aba la abai chuni hanarimeti
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Abatlea había bajada y sed ángelico, halau me sed copo, abalanie guno.
17: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonyumbo ligipo gusarago dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoruwa nituma. Bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruwa.
3: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalanigunina angeliligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun li uye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia toiru. Hagu chuhoru masunu ya liye mbogo.
3: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wa yula uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guangali ligia nu.
17: Kawagu taweiri dabanigi. Nasubu deregidali mini tawuri tobun, lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausun lira lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido unlagumu hulume. Haganoba nyubuwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma geladugu ubogu. Tawiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga ibe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga liharuwega, aba hadage laruwege. Wento, le aba miabi ingili, la meliabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu rugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubai disi ganchu le barihu bai disi uruwegu ha magume saruki nye banya ruiha gamalumu nhabihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwa raluma monstru aba labu harita uruwegu hagia hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru hagenda gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya Adiga habure mesun habure miligia harui tegia sun kurui. Ani hagani rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
3: Abagie larinye guangel iligia nu.
17: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvigo. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunha digni le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungiu. Vuri to parihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya luruwe te kukubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larigi su kataile, aba nanihi aba ya angeli, la rani un cielo y lao saragu bafu, aba la rungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala liheriti, la riñega.
12: Abre la Babilonia to weiri, weto hapi en harumafia, harajo de guante de su, abuya de sefri guguripate, hadi budunuru hieti, ani hiera habuti. La dega sunda necha negu, bacharu anya lau didinle lamina tahoroha. Ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma lita tahoroha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
3: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
15: Furika mababilo yenge, hugele nanyo, mafara hamamu lalita tifikon, lumalita tabai chunwa. La tega kibe guali tifigon, dariru la chunu de cielo, ani harita guali pungi luago uriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble lo ileta degubui. Ruha maba uni lehere timati, bian wei afetum, figulo le tichi guai hum ama. Sufri yududa humu, keimene te derege lu tungo lu anamu ni umbua, numa lu uende vini, la tega alia da tati da tanigi.
18: Nyu ni ya ya kayaba urue. Mama nungu ya ba hinyaru hilal tumal, masufuri numbad nagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tumal lida salufuri luma irisini. Guteme gotuge meho dame harihini, lukumule ni takutu. Aba me heredenu, disu, le hanofu delue itabaichu. Aba mehariye go.
13: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bay. Babilonia, uburu gule gabafu bay. Lidar gumusu ora liabi babaycho.
3: Ayahu hatia gie, alugur hatia buriha ubogo gubanya. Gudeme go ligie uburu guligie hon. Ladiga uwa yala kabala aganye hei ebegidina lehana habay. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Lumaginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buiduburiti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma trigu. Baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lun halugurahon. Harinya ko balu buru guligia
1: uar furuda burito seme bombuma tome ha hisia bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sunda
3: ha ya halugur habani burikata ile ani risi eli da buru gule heredro badise le hanuf de loi habai chu aya hu heina asakri heina aba me harinya go
1: fugi abu uburu guwairit Itara linha meha kei aba uri tou tadara guto linu finut. Tuma dagua to koloru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
3: Sumbri tarine ugunei, pasaheru, madulugu, hama sunha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
3: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
15: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe. Risi enyaybe sunha gakune bain waporu. Barana, lauli risi. Ani litara dumusu ora, gurio huwa. Gunda huma laule suser duboi. Du Babiloni, buguye siel. Huma hukui apostolu, ama profetagu. Amasun lani bubungyu, ladega adega libungyu iriche hun, laulasiye diruni.
3: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugle itarabike aba amuli glei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
16: Itaraluba, larani de gudiniwa, Babiloni, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri aruba, fidu bemeri. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magambu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galambu bida. Magambu adigyalime arenchu ni lelanina Maria ibida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu hamaha lani gubungyu luma hata sunha afara waguba ya uboa. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
3: Lari ya katele abanagambu ni hamala lisaragu grigi hagua raha.
14: Aleluya. Lani wabungi ya salvaruni weri gulume ubafu. Kadega abusira kitaki lani wani luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ya po ulau kakalukuni. Hagu ya kitalali hapara wabungu lani kutuaku.
3: Abaya hagua raha.
19: Aleluya.
14: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chile muorugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyubo iluagu lala. Aba harinyagu.
15: Itarala. Aleluya.
3: Aba tilagabu. Lariye guwaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
20: Rukuma uweyi gunilu bungiyo. Sungu guja le esedi dubali. Ani inebe lakum.
3: Agama ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
15: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda guoma. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gumi lu. Latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladani. Tauta daura gun lino to finu, haruma ani mini tukuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
3: Abad lania guanghe lino?
21: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
3: Abad lania guno?
21: Dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
3: Abad nahu durangu ligibu giangha liligia, aba lariye gono
21: madiga baile lubu embungi au kei buguya hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu lu la bungu bahu duragu ugano lela nugu bai Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kubai sifri hon profeta
3: abad nari inisia luhurenyo aba lasali reguaba gabayu haruti leti awari habali gumfu liti lumainarani Lijia liri bai, ladiga lau iricha lagumadi, lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu, nyeye saragu ridi labulu, nyeye gie aba iri buruwa yu luagu, ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mo lau hita, lerenu mungi u liri bai. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finu tu, Harutu, Haruma, warin hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afri tu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha ni kutau. Apa me laguma duruni, lau badu, lani na guma dihani le, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yule iri le, tuagu lida, luma lagu liyadi.
22: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun, abure me igu.
3: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Lariniga.
15: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome voladina ragdu buingi. Hau kuma amuga hagaru gulu egu, kumati matinya ama mudunya ganyatinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuya yuku girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyigurikinya kai waina muna.
3: Abad narihi ni mosturu hama luruwe itegubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hongwa lu laburu du liri mosturu hawagu. Udugo hagia tu liawa. Dando ti mostru kei profeta ye ti ligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti numa sufur. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
3: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Numa aba onwe

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y vivo en Buffalo, Hagusera Gatun, New Hanya Luago. Ariano Mutugui en Hawani Hameha, Adriba y Chigu, Luigi Hapurichani Lereno Bungu y Luma, Luigi Hadimon en Luago Jesucristo. Hamahu Dragumaya, Lu Monstru, Nitu Liawa. Migi no Hagia Lu Lichugu Liri, Hereberugu o Luagula Harun. Abandani Hasaru, Lida Gaoveni, Luya Habagarido. Abaharuha, Ura Luma Cristo, Luago Milu Irum. Aeti, Hahibri Hilaguanya, Masaru Telida Gaoveni, Darime Lari Gemilu Irum. Ania Furumi Tibai, Asaruni Lida Gaoveni. Flesse Watia, Suha Gafara by Lida Furumi Asaruni Lida Gaoveni. Mabafu de Libia ma Oveni Hawago. Lubaragalira, Lufadiri Nigu by a Bungi Luma Christ. Abame Haru in Hawara Luma, Luago Milu Irum. Dames a girl in Milu Irum Ligia. Ligia me ligira wagudun mafia lidage la darunio. Abame lafridu, lule yehani necha ni gulida sung ubo. Lafridu ba eye denya ubafu brile gogu luma magogu. Abame londaraguni a hanigu, lu wuribu, ani jibe ba yakei lisagon te baran. Itra lia lubaiti, aba hafridu sudaragu hagia, lidage sung ubo. Aba hege daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburgule hisi abailu. Le Jerusalén. Abalón habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei arie buweyo gulo sun da. Aba dnarihi aba ume bulalana aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo lumo ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugubai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha oiku bayalida. Deregele yagie oweni. Luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wa gudu lagu brikate ilemeha hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu tolani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis Capítulo 21.
1: Larigie, abanarihi aba iseri cielo, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numutu uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu cielo gie, luma gebungi. Arasa yulia, ke aba adari, dagunyu, luma tadari. Aba nagabu lariye kwa aba umala lihere ti sielu nye.
3: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gweto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutu niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ya tiburikate.
1: Aba ti lariye kwa bungi u.
4: Ariha ba, adega lumuti sun kate iseri le.
1: Ariya gatigi ye.
4: Babudiga, ladega inare nuti dimuri brile, aniga nyara ti lafiye nunu waluwa.
1: Lari ye, aba lariya gunu.
4: Sunha nadegu ni sun kate le, au alfu le, dumo omega. Lagume seha, dumo lagumu chagule sun kate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gelise seduna le, ichu kubai ibagari. Mafai haga luago. Ha agai rubai uriboni. Heresi rubai sune lubai habihini. Kei halagate. Kei nirahi. Au me habungi te. Hagia mi nirahi. Aha yeti ha. Anufide banya. Ha mafine banya. Ha yere habu banya.

0: agafa ne debanya ha ahoru habanya ha abinye habanya ha ahudrugu banya hunguariwa ha mahaye banya ha guruba lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
1: abatiliabi abahada ge sed angeligu halobe sed kopu bui hau sed hagum hu ige abalani gunu
2: higab narufu daro adari bu tolani mutu werio
1: aba nabri halabu lubafu sifiri sandu aba lanig na lwagu aba wubu weiriti ani iyu ligia aba larufu dini ome buburu gu sandu dile herusalainu larani nu sielu gie luma gibungi amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi itara liya lamini ha kai limini aba dubu buidu merauti kai dubu le hasupe harungu nga ti kai bidri nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburu gu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la bocha weyo uruwa loige norte uruwa loige suru luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo dusu nye dubu lebu bariye iru ligia lau hiri tusu lani Kristu apostolo gu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburu gu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburu gu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburu gu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani barieru uru wa wei gadri meturu luweni segun ha misura gile grigia le la yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu gu ligia la utigolu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo barieru ligia la usunlu weri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe le libiema la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburu guligia lau tigolu harungo nga tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu bainye. Memege iruti uburu guligia la irungo nga luma gie weyu ni luma gie hati. La degu le guanarg luweni gu bungiyo ruti la irungo nga lungo. Jesu Kristu ti le lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechani gu hasal ba wanya baya lida le lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba hawairi gunechani gunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate le uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa ya bayiri tida liburu to lani na ibagari to luma bo mudu hagie guba ya belu.
3: Apocalipsis capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia aba dun haruma tinu leishi guba ibagari harubo ngati kei biduri lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuni nyenye iduna ligia lamida wa lemeri uburu guligia ani luago bia lo baduna ligia nye lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari le agi dubai dus weyasu lida hirumu sag hati la gindu le ti lubana serimi tilu la gara ni hon hon nechani ualime nikata nye ilu labu genla lenye na kubungi nye imbi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia abame ahudu rogo lani gulu agagi budaguba numa bungu nye begin liri hereberu uali me ari bunye haga no ti nye me mege iru me lige meri lampu ni lige meri wen la diga la rungo nga dag duba wabune me bungu yu hao aba me haru e ha sunda lari gie aba lari e kung angeli lige nu
2: inaru niti dimuri brile ani gayara til la fin eruni wolwago ani wabure me bungi memele ichi gumbe di mure hon profeta gu ona halladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gu madise
4: ariha huma anate madise folese watile dugu bai kasu la ulugano te bungi yu le buru yu betida liburu to
1: au huwa agamba numuti ariha neiburi kate ile ani lari yenarihi niluma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu
2: madika paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu hama sun haa duke banya gasu la ule bolimu nyi baiti da liburu to lumla bungi bahu duragua
1: aniya katigie nu
2: maramu da pae luganu te bungi le bolimu nyi baiti da liburu to la duga jarafa li da lumla gu friru igira banya haa uribe banya lunga sigiru adago uribani havie banya lunga sigiru lida havie anha yeti haa buitu banya buidu meme hama ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama
4: aha madise liniabi ani barulu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dudu bay au alfa bay luma omega furumi ati luma agumu honi laguma seha luma laguma chagule sunkate
5: ulesi watinya ha achibu baru hadarego lungaricha huma lungheigi lida ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumu teregudu ni sumu ikati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
1: Legie gabu bai, ariye gala.
6: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita geduna le ichi kubai ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luwagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to la gidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusandu ti leburi wagu bai la buru hoa ti da liburu to. Le asubu diragi di baniburi kata ile aninye gati.
4: Aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
7: Uganu bai ti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe la diguagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boosu, Rabu lugushu, Boosu lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Agia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. awiya si luguchi asa asa luguchi hosafatu hosafatu luguchi horamu horamu luguchi osias osias si luguchi hotamu hotamu luguchi akasi akasi luguchi esikiasi esikiasi luguchi manasesi manasesi luguchi amon amon luguchi hosiasi hosiasi luguchi hekoniasi Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchago lumage adengre ni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bay saliteli, salateeli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi eliakimu, eliakimu luguchi asoro, asoro luguchi zodoku, Zodoku luguchi akimu, akimu luguchi eliudi, eliudi luguchi eliasaru, eliasaru luguchi matan, matan luguchi hakobu, hakobu luguchi hose le tumari maria, tuguyeti luguchi ubon hesusu le wasal baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fagu hesusu lumage aburamu lumo dawidi, Kotorose lumage Dawidi lumo hana wa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligi a lumo lagri yahon wa salbara gule. Itara lian ligabri lagri yahon Hesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunun, abatadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate le, ligia la rufu dagu aba lani wabureme bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
9: Jose la guga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu dirunu Maria kesi gumani. Adega irahu le lubu itagara juni, lumo ni asifi risamu liabi. Tagari diba aba irahu, aba mebishmu ni niri Jesusu. Itara lupa liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
8: La susare dubai sun kate le, lo lagunfu liri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Pabagi na duba aba niburu itu toga ni niri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
3: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia, yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo, aba halig daha hariaga.
10: Hageisa harue te huri ulea agura hoube, ariha omaru luaruguma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
8: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua run honsun habuti gufadiru gulida hafinya hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
1: Belen, lelumu aruguba yhudea. Ladiga italinia laburidu ni profeta. Buguya Belén, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutimati lida muole. La usun biñera, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le lube loni giruninya numutuni ha Israelina.
8: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu daguarege. Aba lalige dunia luagu tima dan le tarufu daguagale waruguma tungu hon. Aba ti lona hania Belén, larinya ga hon.
11: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu agine ahudura gualu.
8: Lari gea, hagambuni aturihe te waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labauche weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anhele lungu lung hose lida luenedi. Aba larinya gulung.
9: Saraba, warube irahe leta usu luguchu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafarune ilakudu.
8: Aba tilasaru hose. Aba lanugani irahe tausun luguchu ariya buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le lariyangu bai bungyu liyumu luguge profeta.
9: Sagana mutimiru Egipto gini.
8: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba launa ha afara guanya suni rahin ha biyama te irumu hau lun unabu, ha agano bai belen luma sun fulasu geyegu lou, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
9: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, lau omebu igari, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtulu tamaliko, ladiga hilagu wa hamani.
8: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai irahe le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu wa haabuse rube ya meha afarni irahe le.
8: Aba lasaru hose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi, lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu arugu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, du lagunfuliru le harinyagu bai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi seiha bai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinyagu lida lapuriti ha.
12: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
8: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
9: Agambu wati lumala li aba kirigia aguara halida flasu mageira wati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarabu ma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo ladeira gu Huang, liabi lagriga lirana agwa gueru. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufestaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai Huang lagustaragu hayan la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite luhabadi serun. Aba larinya guhon,
12: arasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Au sere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma hida agwa ladugu wagun Abrahamu wagi. ladiga nariye he hu lo gayara la ladiga buingu ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hu titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwoti abalagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu li luhaburu La Roma da gdubai trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi ma bai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le ma bai heli, lidan watu ge meti le menyi gujadi bai.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ye bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
12: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lun na badi seruni?
8: Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Itara luba gwento. Ladiga lun ti wadiga ni le lubai bai bungi.
8: Aba labadi seru gduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna rugugin. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala le sielo gya.
0: Ani halere le hinsi e boinu, le awe ome gu lanugunda.
3: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
14: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gudabai dubule feime.
8: Aba louna bu Jesusu.
13: Tarinhare leneno bungiu, mamaru gubai tau feinha bagre de grigia. A bagre tu baguinha lau sundu mure le larinha gubai bungiu.
8: Aba tilanigani mafia Jesusu Jerusalém, uburu gule sandi bai honhurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinha gulun.
14: Ahen virubu bai bungiu. Chuba baiage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinha gubobugi hon lani angeli gulun hunigirunibu. Hanega batipu haha burubu. Lung machugera gulabu gudi luagudu.
8: Aba lunabu ni Jesusu larinha galun.
13: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
8: Aba laniga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
14: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
8: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
8: Aba ti ladise du mafia luwei, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu luagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hageire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai meha Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
9: La keira sablo luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vata mama banya kurini. Kui hameha lida bi luburiga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bi lamunyonga. Lani na ovene. Arugonga giga valihau.
8: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
13: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laru en hapongiyo.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
13: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me gurigi anun lunani kume.
8: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadahu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus e sun Galilea, arufu de reina tida buri haligili si huri, tolida boncada fulaso. Aba la puriti ani ugano buiti luago ti larue habungi. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni o luago Jesus o lida sun siria. Aba hanigani sun ha asufri rebanha lo amu ya goina regressandi. E gairugo, hagawago ben lagubri sifiri, hagon e hadibanha. Hama ha derege danya ugubu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a falaru ti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubu ogo gia judia luma loege obo lenyenge lubu la bocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
13: Ulese watinha ha subu dirubali, luago mege humani lide habungiu. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungiu cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. Ladiga lichigo babungiu kurasu hon. Ulese watinha ha uno bugubanya ani mabafu hageya. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinha ha la mabanya ani magra buhagia lunha digani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi luha digani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yohon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik maridu banya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon larui ha bungi yu siyelo. Fulese watinha dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinya kahagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Ita ralinha mehaginya ha iba hou ni wa profeta go ha nyubi banya hubaraginya.
8: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira guni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugu nga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihi ni buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luago wagu chi bungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabia gidere, niyabia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine lilurudu Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku timebere seni luagu furume warga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimabu lida gine. Arvu da haligi hon gurige lun hadugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yaga ta sielu li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itara ginye la rufu da ha, wairi bai la nugunu wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahi la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso. Hawei ya rufu da hatinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon larue ha bungi yusielu. Agamba humali luago warinya waguwa li lameha hon hagushego lu mafara ha huma. La diga furume warga lan le afara hati. La siya dariwa bala. kama lo monarin hare hon luago furme warga la le gain de te luma gurigi lile di la gusera guduba le ane guti lo gurigi lile di video watao luago ye o malo mafio gate itar li lubai te ahen bananga bidebe se luago lani bungi latare baunyen ababarite gune luago ni la kate li da furme warga gurigi buba igira bai le lubai bedebe hani nye ligi bungi latare Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahen abunsera aba gurigi la nungu ni buligi bugin lurudu, beluba lidun uwari ni luma, luago hei buguni wagu luay lederegeru ni bulun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaru bau, mafri dupati bulan yingine dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agam bandun luago arinya wagu alilame ha. Maga bara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi gwar gulan le awama diruto aba wuri. Aga bara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene. Saga bai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buago bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afrigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidange umege guni le buago bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Arinya wagua ti mehe ginye luago furume warga la le igiru tu lumari lun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari ahi mama lubai la dika tagamure dun ligi buogun abatagano luma amu uguri adika gda lumutu furumi yate uguri aga barahane. Le ginye agamari ditu uguri igire warga la dikinye ginye aga barahane. Agam bat nagin ye luago ariya wagu walame a hon hagu chago lun hagun fliron lau lel hariya gubai lau afin yon ni ligi bugin ye bungi. Au nariya hane hon luago mon lumuti la hafin yon ni ka wago. Ni luago sielu la duga ligi a lala na bai la ruwen ha bungi. Ni luago muwa la duga ligi a lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligi a luburu gu te bai waruwe te bungi yo le weiri gubai. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka wago. La duga furunya gwarigu amu kate hariya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maili. Baru humi luago bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilu, michi ka huma igine hanaga luago le afure dehate huma. Agamba dungi ya luago warinya wagu wa lame ha. Hinsi ya labu madobu, liyere gudame baga nipu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yihuma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba ti. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faya iti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahen honu gin lubai hamada gu habusar wa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo yin lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
3: San Mateo capítulo 6.
8: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
13: Gonigi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hiun. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sun ubao keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayeru waha. Dalahishi gong aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chi bungi le arihubalin le hadigu bai labu gien libidin wa liishi gu ba hafayiru wa. Ta gien le hafuridun lu bungi yu. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lun hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihi ni agurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Ta le hafuridun lu bungi yu. Belo mahirumu rugun, daru humai me hubenari, aba me hafuridu lun hagu chi bungi yo le labu gobay humanyin. Hagu chi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishu guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mita na huma lubai tikei hageye, ladiga lubane ke hafuri do lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wawuchi bungi lesi elubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Ladiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wa siyelu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabur han lidon awucha wakuni. Di sega darigu bawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weirigu bai lun sundan. Itara la. Itara linya lubaiti. Ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadun ginya hagu chi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
8: Aba larinya gu Jesusu.
13: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaru hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kakirigia luagu hayundari ya la. Hugu shingirugupa bungi ule marin hibe ige fen luagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupe gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligia kate. Legin nyehi lupe gayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hawechen hamutiri, magahe da diligie ni kata. Mebelu hagia hiweru tinya iweru hanyen. Ladiga lenye lumuti hirisi, nyenye unginye hanige. Agu le lampu bai ugubo. Ahen lube iti buidi lube bago, harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahen sandi lube bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ahen lube iti luburiga lube lampu le bida bai, Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linse do ba aba hadagi lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagi, lishika me beresi ni luagu le aba. Sinyati le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur ha ha mabanya garaba lirugo. Mabu no guhanya, maluba ha, Marei do hamai aluba hani lida alagai, lauson lira, roti haguchi, lesieluwe egini hong. Mafu nagege begi ti mata, segu hau donuro. Kage hidage ga yarabe lishu gombia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linha la lawina mudun fuluri. Lauson mawadi marila, madugu ligia gamisa. Nime hurui salomo lauson luendego, mewende ti meha la dagragun kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara uwa un logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri yimbri kati le haritago. Ain huguya, anihi hugu shi bungi yusielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Latika barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7.
8: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
13: Michi ka huma haduro amu, michi kuwa lamu ka ginye hiduro. Ladika keili gabiri hichi kwa haduro amu, ita la roba ginye lishi kuno wa hiduro. Le au bai ha misraha, lau ba ginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hong. Halwa ha, aba me hadariru. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale la muri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale la muri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi alishi ga hugu chi bungi ule selu bi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moisés y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugo bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nyin. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahin ti bena luma uma le anugo bai gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burura linya muruguwa mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gujia tiyan. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tiyan. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu, nabureme lu hebelu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu chi bungyu le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lali nagusere guduni, sarago banyarinyo gitianu, wabureme, apurichi hoti wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ibidi ya go boinha do nu. Disse huma noi huguia le adago bai uuriba ni. Le agambo tina. Adiga le ilen no bai bai. Itra linha kei aba uuguri gufuana dati. Le adigo bai luba ligibo gudubu. abali abi wahuya, abali nyuru duna, fugu wagarabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu ladiga luagu na dubu tabunua. Ahintile agamutina, gamalumu madungulu mutile nubaybe, aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibu kusagon, abali abi wahuya, inyuru duna, fugu wagarabali tuagu muna tuguya, malanari metaburuha.
8: Dan lasu rubai la dimreha Jesusu, ma luweiri hani grigia laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha, ma makai arufudaha tielu lurudu Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
8: Dale la rai rubai Jesusu luige wubu, saragu haya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinha gulun.
15: Nabureme. Abu busin. Gayarati barei da guagadinina.
8: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
13: Busentina. Arei da guaba.
8: Kei larinha gu itara. Aba larei da gu sanditi ligia. Aba larinha gu Jesusu lun.
13: Maringa baitia nikaun. Nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilarinha gu Moisesi. Lungarihi ni gurigia lua guarei da guadibula.
8: Dale lebelo rubai Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
16: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
8: Aba larinha gu Jesusu lun.
13: Neibuga agara niha lun.
8: Aba luna bu gumada.
16: Nabure me. Madina nalu bebelu runubiu. Adinya gugubai dimure ya aba melarei da gunubui. Narin gubali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba luliabi nyubuit. Dale narin gulu nubui lu ladiga furme gwegu katei adiga lumutsi.
8: Dale lagambu bali Jesusu le larinha gu begumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nanihare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melagiri hahari le lueri hagari gu.
8: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
13: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
8: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru idanya. Dale lagunye dubai, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli ruleme ha wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
9: Barulu huti wa sandi, gidale bagari.
8: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
1: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu muti bide.
8: Aba launa bu ni Jesusu, larinha galun.
13: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru, ahinti aule uguri garau walgote, ma daritna ni halia bala na bala shagudei nichuga.
8: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
1: Nabureme, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
8: Aba launa buni Jesusu, larinha galun.
13: Falaba na gwento, igira banya hilagwa ya lun habu ni niya hegeburi.
8: Aba ladi nu Jesus utida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugu di barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani discípulo gu, aba harinya gulun.
17: Wupureme, sefubawa wadibira gua.
8: Aba lona guni larinya gahon.
13: Kasa wagu hanugu deta, logu watafinya hugi ele.
8: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
18: Kata isawu girile, agamba lubalin garaba li luma barana?
8: Danle la chiliru bayi Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bayi hagia. Hau yanu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
19: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilibane sufiru ni.
8: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
20: Aha, basagara. Ikira balu belu ha dong biru ha.
21: Aha, bure me fura sai bawa.
8: Aba ti larinya gu Jesus ho.
13: Hey ba ti ha dong.
8: Aba hafri du sifri gu uriba ti hagia hada ge uguri hagia. Aba hebelu ru ha dong buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri ha duna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru. Aba hei bagu, dan le hachiliru ödebu, aba habahe daguni le asustare dubayin hong buiruhu luma hong ugriya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
3: San Mateo capítulo 9.
8: Aba ti ladi nu Jesusu tida ugune ituguya, Aba lahin yuragun lo bafurugu duna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
13: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
8: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
8: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
13: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
8: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
13: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
8: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichugu wairigu ni lubungyu luagu lichugu ni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lanina agubra hani weyo ligia. Dale lasigri bayi Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
13: Falabana.
8: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gukate ile. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
11: E dali essa alegre bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigontinha?
8: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
13: Amagadi e banha, me megiru tinha surúcia. Asandi banha, agia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigu bai le uagu bai larinha go bungi yu tida lereron. Pusente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tia lun hasansi runi hilikabri hauseron.
8: abati hayabi halani huang le abadi sei hebei disipulu go aba harinya gulu hesusu
2: asa wagi ya hama fariseu go ayunara wabai sarago aha ya bani disipulu go mayuna rutinya
8: aba lichugu ni hesusu hempulu le hon larinya ga.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: Ariye, dale a ni.

0: ligi hama ha uwaro banya luma. Aba le belo notida luma bungio, aba leigi tida ge finto sagre ubon tu mon lubon yebe leigi no. Ni ligi ya ni ha uwaro banya luma, fadiri guruguya no lun heigi no fintu guya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le la dugu bay Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agido tida li liru du Moises ilu agu na dagi mi hama fadiri gu tida luba bungio li dan luweiru e mera gu ni ani mama figo. Narihane hun luago anihin la aba weiriguti sigu tau luba bungiyo ya. Ugu ya, uwagi li gufuran da humani le larinya gubay bungiyo ti dan lereron. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lao hadagara gudun anima lugu no. Luhamuga gufuran da humani madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwagiri gara uwarigutil, lu narinya guni kabalaga yara la duguni wali dan luweiru emera guni.
1: Aba lidi Jesus yenge, aba lebel rutido haligili si hurio. Yenye aba ugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogo hama arufu do hetele luru do Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
2: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu do lido aba fusu lida luweir emera guni. Lumidi ubeila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lubeila dugu buiti lidan luweiru emera guni.
1: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagubay. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya gu hon, lumarinya gu hamani katen yenlan. La sustere du bay sun lira, do lagunfu liru lemhe larinya gu bay profeta Isaías.
3: Aniha, mi bu en lena nua diru bay, du la seri bi du nu, le hisi yabay nu, le au bay nagunda, linya bungiu. Nichi gubainani sifi nilwa. Aba melarufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei nda gube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memeni. Itra meme lupa darime adiga lali larue ngale uwara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimureha lowe aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya. Aba hariyagun.
4: Aniha funasa aladiga wagu bay Davidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba hariyagu.
5: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tigu sifiri gulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bay, aba lariyagu hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha gendo gu hama kwa, lagu niche guba. Ahanya gini afani raguwa lila na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linya giniati ahin la sagara mafia lila di ligia kuwa nari gafani ragubay anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gitu luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu hon haa hanigo luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguragun la furumi. Ita rarugin lu gayara la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, Chagagu wagudati. Kuguya, aninya gotun luagu lau lan lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligandania go by Hun Lago Gayara la Ferudno, a la son figo, Luma son Uribati le Hania go by Gurigi. Ahi to Lunga Dumana Uribati Lago Sifi di Sando, Sinabi Ferudno, a la figo ligi. Furme Warga Gin Larina go to Furme Warga Cati Uribati Nuago, Aule Uriga Rogoti. Gayara ti Ferudno, a la. Ahi ti le Dumati Uribati Lago Lubafo Sifi di Sando le Nida Bay. Uwa bi ferudna wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwu ya rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le buibai tida anigi ligia le niya gubai iyumaw. Gurige le buidi ubai, kate buiti le niya gubai ladiga tida ila la niya gubuidu ni. Grige le uriba bai kati uriba tele yego bai la diga tida yela nigi uriba ni. Nari yehane hon, luago dame la chilero luweyo ya guseru ni. Son grige ge feba ya luago son timuri mala tele hariyego bai. La diga luago ba le bariyego bai bagusera guduwa. Ligi ya barufu day ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
1: Aba hariyego hada ge fariseo gu hama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
6: Maisturu. Busenti wa warihi badigaba saini ya rufu dayi luago luma gila bungi ubiabi.
1: Aba lariangu Jesusu hon.
0: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini. Gama lumu michi guba yamu saini hon luaidiga lea susar dube lumu profeta honase. Latiga keilerederu honase uru wa weyu, uru wa aribu luragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu awle uguri garuwarugu ti, lida anumuwa ha uru wa weyu, uru wa aribu. Hami haga nubu ya nini ve, Asa robalida luweire guseruni, dame lagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gun haduni uladuga sansi kwati hagabri niniwena, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambunina. Tasa robagi ya luruwe te suru, lida luweiri aguseruni dame le hagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gun haduru. Laduga nyubu itu lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abu ita hoa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hao sedu sifiri guuribati nisigo lao. Aba hebelo rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada aba li sigo lao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurigi ya uribati ya halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligi ya tiabi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
3: Anuha buguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anyaha nugu chubanya, hagia ginya namule nubanya. La diga furumi warigu lea diga ti lugunda nugu chi le sielu bai. Lige namule bai, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubai, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyago.
0: Nyenye aba abu naguti ila. Aba lafri do abu nago. Lida afru hai nalani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labru han labadu nago dugu le nyin lumuti uwa la sarago muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasura keti malagle lubai aba lomo aba labru han libri ilo la badna guon hiyo aba lawina mudun hiyo uara lomo aba lafaruni nyenye lida gen abru hatili do mu aboiti aluba huwa tubuido, anehi lidange iji kuti saa luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Agarigi iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba haringu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimune ha, hong grigi lau hempu?
1: Aba laringu hong.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi son kate aram dawati le luagu ti laruwe ha hong. Ahin hong, masuk dira gudu lumuti. Le gamati, li chuguba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba luay. Lige nadime habay hong lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay, aba heredaru kama marihiti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba heredaru uga gufaranda hama kama hamuga magambu uti. Awagu la unflira le meha lariya gu bay profeta Isaiasi da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uba ikufuranda huma. Harihu ba kama lumo ibitye bay hong kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurigi ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha ligine hagu. Ahin hamuga mitanati, arihan tiyan hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harigay. Ufana da tiyan hamuga tau hanigay. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigay gu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigia gufli tiyan luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ya ni le lani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lido uma. Aba liabi mafia. Aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, aba heresi birini lau ugundani, gama lumun kai malag le la madura tehadan. Dati le la chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, gama lumun, weri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Gamalumo, ilo le abruha bai lido umuwa buiti, itara linya kai gurigi ha agambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai darani.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubei ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba ti labadu na gwa turigo, aba lidi. Dale lawenu mudube turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahi ubui ti lubei ilo le babu na gubei bumuwa rugu, Aliya jen sala sali rahidru uriba ti le. Aba larinya gu yiyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti harinya gu musu lon. Usenti bulu wahu lahani hidru uriba ti le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu lahani hidru uriba ti. Ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Iger gu bayi humay lun lawina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon. Nadagi me itinya lo hahu lahani hidru uriba ti furumi. Aba mehagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba meharaidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arwe hanilani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielu ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon gridia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. sunkata ile lu lagun fleru le larinya ko pemeha bungi liumu luge profeta
3: na timre habala u hempiku na fura guagu du bitate ile buri meha arabu ta guabo ipu lu magi la dugu upo
1: aba launa hania Jesus grige habion aba lebel rumunado aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun
6: Furango agu dabai hempulu le luagu tihiduru uri batibon.
1: Aba lerengu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urgote. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uri bati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uri bati mafia meme. Aluba hani lige lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hiduru ulibati aba laguru wa watu rugulu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chum ubao. Aule uguri garo warugati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehacha ragunia lido wa watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wa hanyi. Aba melakuri hahari. Hame tiduguba lile lubaybe bungiyo. Aba mehami ridun kewewe yu lida la ruwe haa wagu shibungi. Agamba humana hugu ya lega rigi rugube ilu hagambo. Itara linya ruwe haa nile lani na siyelo kei irisi nile ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia. Aba ya laramu du ninyi meme. Leluiru lugunda aba lidi. Aba luluru ni sunle luma bai. Aba lagani haa nifulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hanile lani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiriti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun lelumabe, aba laganja ni pero la ligie. Itara linyagi ya ruwe hanile lani na sielu kei aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawiri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya larun beya. Aba hanyunu nye ya nuwa da hanya udara, aba haridu nye ha buidu banya, aba hachagaru nye ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafaniru nye ha buidu banya hadagin ha uriba banya. Aba mehadaru nye ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba tilaliga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
7: Aha, uaburem.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati liluru do Moises lukufuran dalani luwago tir aruhani lelani nasielu. Itara linya ke aba tabure memuna lerei dahale ani lida gele lerei dubai. Asaka hatikate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiliri lagairo. Aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo, to lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia, aba hariyago.
8: Haliasa la furendere ugirile sun lichu wa ule? Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga?
9: Diraga sarafu angile. Maria lugu shubon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliage tila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinha songurigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambu erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giri bei Galilea luago Jesusu. Aba larinya gu hon ha luma baya.
10: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agun milaguru.
1: Lem he susere libai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya ga alimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madugiti Herodesi gasi lao. Businyati yebeti Herodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugi lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loagu profeta la huang. Dante le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia, leti licia tabinaha lu Herodesi, aba mehelaria gotun lou finho, luago lichigu baila frume guarg kate le tamure haluma tun, aba titarinha gotugu chutun, lu tamuri hani labu lubuang le abadise habei, lu lichigu tun lida aba asied.
7: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei arinha galali la lou fio. Agamba hamanha mistura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba houdi awisterei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gotida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti aguia indeina ali lube, aba haria gulani Jesus o discípulo gulu.
4: Dar galitia, aniote grigi a ganou telida flasule, ona baia grigi ha, nid hamam galido bulirahi flasu yarafa ganha, eigi ni no heigi.
1: Aba larei gu Jesus o hom,
0: midi banha, ruhuma eigi ni hom.
1: Aba haria gulu,
6: sem grigi não fei o amaya. Ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Barum mo nunya hon.
1: Aba larinha gu hon gridia lo hanyuro lo agu hidro. Aba lanega no sangue fein ama bia ma udiro hagi luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungi to agu. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia houte kimule. Larinha. Aba habuncha gado du sufania tau to igragut. Sengi ya no milu wugiria egitia, bogu di hawe wuria ama irahanyo. Aba launa hanyi Jesus lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahinyu rogun lubafu rogun sun aniha la ona hanyi grigia agoyo. Lasuru launa hanyi, aba lamude iru labu gu luagu wubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye in Jesus labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuwago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ini ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
4: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura suma ei! Aule, manu de doma oi.
1: Aba larinha go fedro lo.
4: Abureme, ahim bubuye lo bai. Ei buga da bana ginha ligi bugo duna chilila nyi bubai ei.
1: Aba larinha go Jesus lo.
0: Igabuti.
1: Aba larai ru fedro ti da geogune. Aba lagumestero ei buga le nyi lo bai Jesus ligi bugo duna. Dale la sandi ru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumestero abuluche. Aba laguara gu larinha ga.
4: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gu lun.
0: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumbe bafinha.
1: Danhadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahudrogu ligibu ge Jesusu. Aba harinha gu.
6: Inari ni luago lirau bambungio.
1: Aba hahin uroguni duna. Aba hatilur henesarete, dale hichigu bai lida na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladagragu, sun ha aguru baru arei daguatia.
2: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba houdi fariseugo, hama sadu seugo ariahe Jesusu, do haburigo duni tida o sadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu galu ago luma ge la bungi ule abin. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
0: Buidu baidan ladiga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibo baidan ugunye ladiga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Biyan watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaroni. Gurigi uribatinya. Muara tia ha, amuri hatia sei ni lunga fianro lago aula anugu baya salbaru ni hongo igia. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hongo ili sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahi uragu baya disipulu guluma Jesusu lo bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu gwarinya gahama gwa.
4: Ladete manuga oma fein, larinya gubayi tara.
1: Aba la subudiruni Jesusu haritago. Aba larinya guhon.
0: Kau wago hadihere da luago uwa ta fein huma. Logu watiginye hafinye, uwa giligufuna da huma. Marita gu huguya tuago sengu fein to nafani habon hata sengu milu wugunia. Luma atrinye la faninye tau igira gutu. Bule wado funasa toi sedu fein to nafari hapon hata gaderu milu wuguri e luma atrien la fania tau igre gutu. Idelianga me fein hubei luago mama la tuago fein na dumreha, da le nenia gubei hon, lun hauni grogu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein la rienga hon. Luwe la harufu da hafari sego hama sadu sego laweri diha. Dan le hachiliri bayi Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
0: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu.
6: Anyahe ngarinya gutinya luagu kwan lale meka abadise habayi buguya. Hibiri yarinya galuagu Elias ba. Anyahe ginya arinya gutinya luagu Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba ati larinya guhon.
0: Ati huguya. Kata na tilida harita gong.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
11: Kristu le lirau buguyu, le viva bay buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lo.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama la subu dirag dun ni aba gurigi akati le bon. La subu dirag dun nugu chibungi le sielu bay bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bay tuago. Nishi gubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubowa gu, lagura waguba ginya sielu. Le bafara gadun ya ubowa gu, lafara guduba sielu.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, Asufuri ragaduba ilan wugurinye weiru gutia lida hafinye hurio. Ama habutigo hafadiru niigo hurio. Ama rufu dhatele luru do Moises. Arinya gatigien hon luago lafaruba lahi lagubay. Gama lumon lasaruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo rufedru lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya gulun tosun lanigi.
11: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siyati lasusera dukate lei bungi.
1: Aba la garara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
0: Dise ba noi mafia, babu serunye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bu kei bungi, basami naru kei uguru.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru ni na, bule ili kati nye la. Awanda le sun luwuye re sufriru ni le nubi liabi lu nwe gine, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Lazika lea busi nruti le sefura gu lungu wa yao uboa gu le feridiru bayi ibagiri le magumu chaditi. Ahi le ahabi le feridiru ni li bagiri yao uboa gu nwegi, li bihu bayi ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na uboa le, le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na uboa le au tikayara la la ganyi hagu rigi ya li bagiri. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwa rahama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Ni naru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya, dari me hari ini liabi naruha aule uguri garo wargut.
2: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesus o Pedro, akobo lumo Juan le lamule, akobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagi eriginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libayi. Ayanu ha luma Jesuso. Aba larinya gu Pedro lu Jesuso.
11: Nabure me, lida da wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni wa larinya gu aba umala le lida ge huanyo ligia.
12: Ani hani re le hisi ebenu le aube ome bulanu bunda adude humile lubaiwe.
1: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lo hagibu muoraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
1: Dale harihibe, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
6: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi lwagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Enaro ni luago liabi bala Elias, aba milishi kon son kate lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu iha lila Elias, masubdiron hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusyan obe lau, itara luba gine hasufri raguduni na au le uguri garo warguti.
1: Abati hasubdironi disipulu gu luago Juan la leme abadi seihe bay, ligie la Elias ibe le wago bay la dimre Jesuso. Dan le hachiluri benye hei habay dirigya, aba liabi aba uguri lumo Jesuso, aba lahku drogu ligibudu, aba larinya golo.
9: Mabure me, gude me la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu, barunu mutinyaho, haumbani disipulugu, sen hamutere da guaguda.
1: Aba launa bu Jesuso larinya ga,
0: ligia mafinye ti, gurigia uriba ti, atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya nilehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Abati ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba lasaga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
4: Kasa wau siyamu abani sifiri buribati ligia sagar.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Aniya gu balu wubu le. Gidaba yagi en bai balida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwabay ni kata hasin ron ahin ibiha hubay hafinye ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri gu ha. Lauri gu nyen afuri eduni luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habay uware lobo wa gugaliliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu hamalani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalem bo lumo Pedro. Aba harinya gulun.
6: Ma foi hati sa humoistru tisensu na tempulu?
1: Aba launa bu Pedro, aba larinya gulun.
11: Afai hati.
1: Danti le beluru Pedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Pedro lubarage gayara la ladimurha. Larinya gulun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. Hasa lila na fulaso o di haterencha.
1: Aba larinha gu Fedro lun.
4: Haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayin dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuro nu buruhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yeti udra le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udra ligia, buidir gubay lu bafayin ha wawoguwa, barubay aba me bafayiruni.
2: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halugu duni harianga lu.
6: Kata isan weiri gutimabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba lariyagu.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahinye, mebelba don lidon laruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe, ligia weiri ti mabu ilida aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hadage hai serige nyabanya lida hafia nuago. Buiti mate mugalun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tulumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai dise buwariu. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai dise buwariu. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angel gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La dega salbari le feri di halibay niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liyan harihin lu. Ahyanyahe lubay samudu luma aba uguri te feri diraba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuru da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linya gienti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata angi ya una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru uluwa. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yada. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun la lalinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luwagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielu bay. Lishi gu bay hon. La diga lenye hamuti biyama e uru wa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu Fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
13: Nabure me. Atri boy sa wayo so la diga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu way yasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubay aruwi hanile siya lubay ke aba uruwi le nyubu bay lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya duge, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubay itun lafaye ha. Aba larinya guruwe lun la lalu guru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle lumabe lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu gen uruwe. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura nsu ba nuba, na fayru bi sunle naduwe rubi bon. aba lagute medagun lunruwe aba ferut nalani la duiruni aba ligre gduni ke lafri do musulige nyingi etera la duna guluma aba musulile di le duiru bali atrifiader aba largo duni loegen ligina aba lagume sero achokre aba la nyegulu faye bile ba duiru balina aba te laudro gun ligi bugen aba la yumro gulun la ringelu gagura so banu ba na fayru badibo mahati le aba Nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayru ni la duen. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferudna numuti sunle badue ha ladiga ba yumura gulun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi ngudumuri lun hasufri reguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus wariengena.
0: Itar lubagin la duga nugu chi bungi le selbu hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le loege obo le nyenge lubay labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guagadun ya sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harienga lun.
2: Segun baritagu, kayarati san ligiru nu grige lumari loege furume guarugu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larienga hon.
0: Maliha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga balinga bungio gurigia, a duga lani wuguri, a duga wuri. Ariya ga tiginye, ligia ligru bai lube wuguri luguchin, toma luguchin lo laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lube ti biyama, abari ganya. Ligia mon lube la fani ragoni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
1: Aba ti hali guduni, ariya ga lun,
2: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri lunti giru.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigo. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waro. La dunia gine agabara hani.
1: Aba ti harinya gulani disipulu gulu.
11: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari du hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harinya nu umba nya lishi kapungi ubafo. Amu ya kwenda rugiti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagura hon. Hibri adugua rugiti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hong wa sun suino gu bai lo heservi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi yin lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago, luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba laria gu Jesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhi yano, mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, abarigin buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chaditi, gunfli balu magumadi.
1: Aba lariyago nibure gili ligie lun.
14: Kate iburi.
1: Aba lariyago Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba lariengu nibure gili ligie lun.
14: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irubai.
1: Aba lariengu Jesusu lun.
0: Ahi busen bubai buidu ban sunsuina gubai. Alugra bai sunle buma bai. aba me bichi uni lepegi hongu demeti, aba me bibihini irisini sielu, aba meti biabi aba me bafalorunina.
15: Dalagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule belu aba risi tilido arui hanile sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti malan lasigri aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigilau lebelu ron aba risi tilido arui hanile sielu bai.
15: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo haringa.
4: Kati tigayara bila salbaro.
15: Aba lariyagu ni Jesuso, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungi yo, gayara longuti son kata yaduga.
15: Aba tilariyagu Fedro lun.
11: Wabure me, waguya, igira wamali sunle meha wamambailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
15: Aba lariyagu Jesuso hon.
0: Ninaru hau. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro aule uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue ha lau son nuairiko hugia lea falaru balina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara gudun ya dusu kubay lani Israel turibu son tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresi biruba sao waya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba nya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
2: San Mateo, Capítulo 20.
15: Abalarinya gu Jesusu.
0: Italinya arui hanile lani na sielu, kaya balabure meishari le Afritu baibinafi kwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimi itinye lula fayiru niye luagu veyu. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladarinu amu uguri ya mafisto itinye magidurugu. Aba laniyegu hon, heiba ginye nadagimi nicharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadigumari hon. Aba haudin, aba ya lafredu amidirugu furiligye ladanru uru wa rabon veyu ligye meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinye nyengi. Aba laniye gu hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gu lon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniye gu hon, heiba gena dagi meini chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi gimari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniye gu labure meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama haa atatiru banyafurumi. Abati hayabi haa atatiru banyanadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiriru bayi hadani haa atatiru banyafurumi. Abaharito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagine hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Daliheresi biruni haseinso, abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago lun aba hada gine. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha tinafunagi ya lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. La duga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
15: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwarahama. Aba larinya gu hon.
0: Kailubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nonwe. Aba mehe derege urunina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. afarahamana me aba me hadara gunina luago gurua gamalumo na sarubalidange oweni luago luruwa weyu.
15: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang ha lisanigu zebedeo lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buseru bai.
15: Aba tarinha gulun.
9: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
15: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara tesa hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
15: Aba hariyangu.
6: Gayara wabai.
15: Aba lariyangu hon.
0: Inaru ni. Lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
15: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin du hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamamu banya huriyo, arufuta kwati ya hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wari hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garo urgo ti lunne servi duni wa niyabia lunne servi dun luma lun nishigu ni nibagri lebegi mi hasal baron sarago.
15: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi ti enyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai aba haguara gu harinyaga.
16: Wabure me la diga wagu David. Gudeme wama puo.
15: Aba hadeni hangrige hon luhama nisho. Ligia ti ma haguwa ragu.
16: Wapure me. Ladiga wagu Davidi. Gudeme wama puo.
15: Aba lerede ragu Jesusu. Aba laguwa ru hon. Aba larinya gu hon.
0: Kahabuse robe na dugu hon.
15: Aba harinya gu lun.
7: Wapure me. Buseti wawarihi.
6: Aha wapure me. Flese bawa.
15: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
17: San Mateo, capítulo 21.
15: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugu,
0: Heba lina li rara fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rara burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyen adumura ti hon luegi hadugu ni, aba me harinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya lan.
15: La sustere duba ilira lu lagun filiru leme halarinya gu bay profeta dale laburi habay itara.
18: Ariya ga fuma lun kuburu gusiyon. Ani te buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lau aba lirada buri. Ani manu anahati ilan.
15: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu buri tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
16: Uweri guni.
19: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
16: Uweri guni.
19: Uweri guni.
15: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba harinyagu sarago.
6: Kati sa grigia le.
15: Aba hariangu grigia.
6: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
15: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugur hetinya hama gain hetinya hayen baya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sen sunyen. Luma hala ha alugur hebanya unhu. Aba larinya guhon.
20: Larinya harebung yotita lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiverutin.
15: Aba hayabi fio mariti hama danima te lumo Jesus sunyen tempulurgo. Aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habuti ki fadiru guhamaru.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburugugia lubetanion, aba lasigrini ariebunyen. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba lari aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madarit nikata tuagun luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
3: Ida liasa tasagribu tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, ahon afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungio, ahin afin hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya hurio, aba harinya gu lun.
3: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni katay le. Kay ichi gu bali ubafu le bon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudan dagin aba katay. Ahin hou na ba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay buri katay le. Kauna abalin huang abati se, bungio o di wugurinya.
1: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinya go.
3: Ah, warinya ga, logo bungi la ona habali, larinya go wongka la wogma finya boilun. Logo hona hala wogirinya, hauser go wadi wagrige wuribala daga afinya tinya sun mutu, logo profeta la.
1: Aba ti harinya go lu Jesusu.
3: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya go hon.
2: Marinya go nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bagu dagwa aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu yanu lisani go. Aba larinya gu lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la science regularita gu aba lidi na dagi miung. Lari gien aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga ina le ile meme le arinya gu baibuga lon le furumia ti lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu midinti. Arinya ga humaiti no, kage hada ge biyangu bayadugu balile la busen robe uchi le.
1: Aba harinya gu,
3: le furumia ti.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. Ladaga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubaria rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunga luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme haduga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinya bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalagu daha Jesusu larinya ga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hauna dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun?
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon.

0: Mame laha yani chari hon wa muna dagi mintia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilere gu hesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinha hare nuago. Dubu leme he aubu ime bere sen hama abu nagutinya. Digi ale dubu le tima timati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe ha bungi huwe hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba me lishe gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani le lani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempulu burile lichigubu ihesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru ihesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotien luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li shari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagimanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lubay ti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabu insho muna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe arihan ya amisra ho tiyan. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
4: Aba larinya gu hesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu waruti ya lunhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariha kabala gayara la hadugu, lu haniaga gaduni hesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariha lu hesusu.
5: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariengu be, luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
1: Aria gulia hesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu. Dan larihi bali aba laligu dunia.
2: Kayawa le laube sensu le lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
5: Lia valuma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu hesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe hesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu hesusu.
6: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagu ahen la owe aba wugiri le, Maria iti masani gatau lumari. lunti la lamare idun la mule tuma burito weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligurunu lun la mule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha, larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bule iguatan, ladiga libidi ento auti lereno bungu hon ni luagu te lubafu bungeyo. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahi lanya lunya habagari don, malinya humagili sanle larinya gubi bungi yu wanaru gu hon, larinya hare, au lubungi yu te bwei Avramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan, ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu, habungi yu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, Aba taweri du hanigi low le larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyengyeng aba hadagi le arufu dahati liduru du Moisesi, abu seruti lochaguni Jesusu, aba larinya gulun.
0: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru du bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba negi. Tau sun buwani, luma lau sun bisamina. Anihago madi le wiri gutimabai, furumi tiginya lida ge sun luguma di bungio. Anilele bia ma lida wiri guni le negele, itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu belun sun lilurudu Moisesi luma harufu daha profetago.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondarego, aba larinya gu Jesusu hon,
2: Kasa harita go bai libugiri Kristo lela nuwa diro bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gulun.
5: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi alga dagwe.
3: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
2: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le hanya go penhon. Gama lumon, mafala ra humai le hadiga bai, la diga hanya ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hongurigi ya kaisa nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera go niya gurigi ya luago buri anuguni lani na luru do le hichi go bai hawago. Hadiga ni sun kate lun harih niya gurigi ya. Hinse ti hon lun hichi go tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberu go luma luago buri haruna. Luma lun hadagra gong dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halo le hala wiri gutinya ti dan haligili si. Usente lun habusra gong gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu go. Ain hugu ya, migra hon malu laniya wagun wa hon maisturu go. Ladiga sun hugu ya aba habu, ane aba arginye ginye ha maisturu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugu ya melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri lunabu da wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amo. Me belu huguia ti, migro no hebeluron habu semba nye hebeluron. Hugiabu gu huguia, aruhu tatinye li lurdo Moisese, hama fariseo gu biangu atigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yu le migine gu tilubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no loigien. Hugiabu gu huguia aruhu tatinye li lurdo Moisese, hama fariseo gu biangu atigibu. Eibuga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, abahadugu ni hagurige hagi ya lunga duna ti mahamani mafio gati sigu hao. Hugabu gu hugui ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela hagurige ichi guti dimure, ahi afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliru. Ibide ugo linya hao, marihi, Kagia weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arenga tunginye luagu ahenla ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kamalumu ahenla afiron luagu kate le adagara guduo bai luagu lataru ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi o walinha hau, marihin kagia weri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagrou bai la. Le afinu be luagu lataru, mamaru ginyen luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyen luagu sun le ligibo gu be lataru. Le ginyen afinu be tuagu templu, mamaru ginyen ginyen tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyen luagu bungyo le agano be tida. Le ginyen afinu be luagu cielo, lafinu ya ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halo ligia. Pugiabu gu huwi ya rufu tahtinya li lirudo Moises hama fari sogo, biangu atigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichu gu aba farenti lu bungio. Ani mebele sinatun lau arubu dani le weri kutema beli dan li liru du bungio. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadiguni, minkinu ka humi me hadiguni le libiri. Hugi adonti hatinye marihiti hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya li lurudu Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lu harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi munadagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu gu fariseo gu marihitia. Aruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gin furumia aba meginya laruma du bogu digia libiti. Ugiabu gu hugi arufu tatinya li lirudu Moises hama fariseo gu biangu atigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hiya, ahi luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hiya, baugu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahi muna digin hibiti buin hiya lau marasu alugu luma figo. Ugiabu gu hugi arufu tatinya li lirudu Moises hama fariseo gu. Biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya go. Lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira subudi watu hongwa luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le. Arasa hewe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago. Hama hachubanya au hama rufu tatinye hun. Kamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wugunye buitinye ha hafara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigu wa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu wei asu nalu kwa nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu kia taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinha gu Jesus o.
2: Itara lubati aruwi hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Hamaranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu din lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagun ga hago sungu bai, aba harumu gun. Kebri luagun amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani te adari, furihu mai resibirei. Aba hasaron sun urinya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya gu hama aranse run banya, hon ha aranse banya, ruma murusu lidna ge higasi uon, laduga lenya gu cha walampu. Aba haninya gu ha aranse banya hon, sinyati. Laduga logo bai won logo mehon. Hei bagu bai lenyen lubai la lugra hoa agan ha homamo ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse ro banya agan ha gasi. Lige liabin adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ru luma lidon marie. Aba la dorunu wa bena. Lari gien. Lige hachilu no hibri uriya ni buri ginya hagiya. Aba harinya gon. Wabure me. Darabai bena waba. Aba larinya gon hon. Ni narin hao ibidya tunno.
4: Aba ti larinha gu Jesus hon.
2: Aga gu duwa nyo homa. Ladiga ibidi yati hon kabala weyu ni kabala aura nagiri buda. Aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resibiru bai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyiru bai ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyiru ligi buagun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabu bai lidan le murusu nirugote nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resibiru bai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyiru ligibu gun. Aba larinya gun li yubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi biru bai milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadun bai aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti mauniti. Subudi gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta haau lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewarga ti ubo wagun. Ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno lwa gu nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sungu rige. aba me hounda ra gunguri ki halile na sun fulasu niki bugiye. Aba me na fani na guniya hawari wagua kaila fani na guniya huni ro mudun mudun hata giye kabar. Aba me nishi guniya hari chagua banya liki buge bungi loege nowere. Hauri ba banya liki buge bungiyo loege banya nubona. Nariya ga me hon haluege banya nowere. Igo ugu. Uge le bini la libe nuguchi. Resipi humai arui ha ni le aranse lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Lega dale na lama chubai ruto egini no dale magra u nubai ruto duna no dale ibuga nya hanubai kai chiludu guti ruto muna no dagati madagra goni no agu ruto dagu no dale na sandi rubai yutu tu arihana dale na dagru bai yutu tu arihana aba meti hariya go richa go ti hagiya no wabure me ida buga gi ya wariha bulau ilama aba wichi ngoigini bu Ida bugagia wariha bu lau magrabo aba wichi ngu duna bu. Ida bugagia wariha bu kai chiludu guti aba wichi ngu muna bu. O madora kunga aba wichi ngu dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo aba wodin riha bu. Aba meti nariya gu hon, ni naru hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Ka la luna bu bay, nu ginye hadugge. Nariya ga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nui. Ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibe. Le aran seru be luba mafi haulani gu. Lidiga na le na lama chube. Mi chutun egini no. Na le na magra gu nube. Mi chutun duna no. Ebu gati na kechi ludi gu ti mi chutun tu muna no. Mege ti na dagu au mi chutun no. Sangi ti na dawa au mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba ti hagi ya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilauma o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lou sandi o furisiru gun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nari hau, luago furumi wariga na kate ile madugan hubei hongurigia, ka la luna bubei, madugan humuti ginyan no. Aba meti houdin ha mafio gati in lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishago ban iligibuge bungiyo, aba me houdin sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairgu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini derandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
7: Afigo uhadini. Lau nedere gero aba guguri maduru tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
8: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
8: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lubay liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
9: Baruga buti darandi mruso kulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria nuni nabuhe menu.
1: Baruga ti, Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi dagubali, larinya gahon.
10: Bugunya saharuwe tabai huriyu.
1: Aba larinya go Jesusu lon.
2: Buhuya gwa narigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uguri ya wairi gu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
10: Magabu bumuti sale harinya gu bwagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri du laniye gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubei sungrigia. Aba lalga dunia Pilato larinya kaho.
10: Kahbu seru benigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leung belarinya wagua Kristu.
1: Liru do bali gie Jesusu ladiga subudi lali lan luagu ladiga la hagimu galun hederegere. Sunyu la Pilato luagu lalale lani na guseruni. Aba tona halumari yarinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadirugu hama ugrigia wairugutia hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su grigia hagia, aba larinya guhon.
10: Kahata ge biang be hakusar bulu nigira gudu hu
1: aba hariya go
12: barawasi barawasi barawasi
1: aba lariya go pilato ho
10: kapat na digla ho jesus le go lariya go krist
1: aba ho na go sungu be aba hariya go
12: ago be lo aguguru
13: aha dago be dago be ago dago be
1: aba lariya go pilato ho
10: Kati uri pati la digi bei.
1: Aba ti ma hagua ragu, ariega.
12: Dawa bei la ugurua.
13: Dawa bei la ugurua.
1: Dale larihi bali Pilato, luago sian lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba la mure haduna. Aba la chibu ni luhobu, agibu ge gridia, ariega ina.
10: Mama ulube narihi lau lawe ugiru maduru tle. Hukui ya lu harihi lau.
1: Aba harinya gusun gridia.
14: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Larigien, aba hanigu ni lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gugayegu lo. Aba hadere aba dego funatu luago. Aba hichu aba ridi loti hiyo labulugo. Numa aba maburu luha burugo le longwere. Aba tihahu drogo ligibugo. Aba hehera halao. Aba haria golo.
15: Kabanga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuere goni. Anigehe maburu ligia. Hicha goi labulugo. Lari gie hehera halao itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyen hichika diwei, Migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lu lato. Oucho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
16: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la kau na dere.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni lougi ya lichigu ne nyein lubei laringa kala lidurubei. Itere liya aburihoni ligia.
10: Jesusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahingichuni hachigu, aringa gina.
17: Dugie le ganyara bei bagulu no templo, aba e barara magudunu li dauru aveyu, salba go babungua, ahen lirel bubai bungiu, lariba loige guru.
1: Itera lia gie hehera ha habu tigo fadiru go hama rufida tele luru do Moisese, fariseo go hama uguri ya weiri go telao, aba ha haria go hama gua.
18: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragun, ahen ligia lubei harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinyo luagu bungyu, salba leiti bungyu gueto, ahinao ni lubai luagu hisye lalu, kei aniya galali lubai won, luagu lirau la bungyu.
1: Ana bahamuti gia hiwa du tiaha dagua banya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sun fulasu luma ge amidirugu dari ladangri uruo robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu hesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubibay agambuti, aba hariago.
6: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariago ha hibiri.
13: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias isalbare.
6: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya la digi Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian muruso, inugian lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bouha dubu, aba lahure chagun umuahu, agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagwa yambaya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyago.
10: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yen yenu sarago urinya ariye guadisegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara gwa hamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
10: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuohu, darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplu gu aryebu, iweru hilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lwagu sara lila, wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
10: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
1: Aba ti houdi, aba hachorunu ni dubu le lwagu bai umuahu, aba higiru niya sudara gu lun honigiru ni.
3: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale lasa gribe, lue yure meragoni, ani aruga de in linha weyo de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiro aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luago umuha, aba lagidaruni dubule obe la dourua, aba lanyuro luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, keabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilagwany. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
16: Manufude da bumaha, subuse titun lau ala uyenu kesusulege, aga lau gubi lau guruwa, uwa tiga, sarali kei lariya guni. Igo kumarihi flasu legini, belichugu. Aba me hidi fuese. Aba me tariendo un lana de sitio. La mustarala. La guanilla la rubapa galileo. Nienga tarifi. Aniha abu dogado la lumbe nichugu.
1: Aba hodi wuria hagia. Ofu da guena. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa guena ariaga in ho discipulu. Sunti anyaha la luago uma. Nige larufu dagu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulun. Aba hahudrogulun. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
2: Manuhu de huma. Eba visa nyanani gulun hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
1: Dale hodi lubai uria. Lige hodi hada ye sudara ha onigru balia. Aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu te lida hafie hurio lu hebeluru hamo lido aba uarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariangu hon.
5: Hariangu me luagu dan la leunha la arumu gariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disciplu gu. Aba hiberu hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailaria waguwa hon. Itaralia hariangu ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplu gu. Galileo luagu wubule mehe wagu bailaria ga Jesusu hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu. Aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagia. Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya go hon.
2: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu. Luma liri sifiri santo. Arufu ta hahuguya me hon. Luka kamba di haman lu sun le uwago bainarinya ga hon. Subudi humei. Luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
19: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
20: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyu linya tidan liliribu profeta Isaías.
16: Nona hanyin nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinyaka. Aran se guma uma luba ababureme. Daraku ma uma suruti luba.
20: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri ha luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem agambu la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba hen la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
10: Aniti bai aba le gaba fatimati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna na badisarang, ahi ligia la badisaribadun lau sifri sandu.
20: Lido mbugati dan ligia, aba lidi Jesusu Nazareti gine, fulasule lida mbu ilimuha Galilea, aba la badisaruni wan lida duna legiri bai hordan. Dan le lafri dumboi Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba lari hin la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua lari ngun aba umalali sielu gi.
16: Ugi niru le kisi bini le aube ome bula nugunda.
20: Lari gie aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bien mi ve yunye hagana gua animalu guganyuti. aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine, aba hajabu yangeli gu lun heservi duun lun. Lari gine ladaru nuwa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari yangu.
2: Siluha lida, jarafa li larue habungiyo. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaru ni.
20: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinya gu hon.
2: Igo ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
20: Aba higirunu, haseni furese furese, aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihi ni Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
0: Kame sabe mestero wamo Jesusu Nazaret bia bia san luba gri chuguniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lira pungyu le sandubay.
20: Aba ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
2: Maniba furiba lida agnya gurigia le.
20: Aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugdagun hamagu.
18: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
20: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiyanti limien di Simon, tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandi yon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Danle lali dungweju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenerigu luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Danle hadari rubali aba harinyegu lun.
2: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
20: Aba larinyegu hon.
2: Keimo lidon buri fulaso le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lun lira niyabi ubowegu.
20: Itara linya luboiti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunfulasu, asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai gurigi. aba liabuing aba grige sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragun lun lariñag.
18: Gayarati varidagwagidna ahabu busen.
20: Aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun.
2: Busentina aridagwaba.
20: Kai lariñagu itara aba laraidago sanditi ligi. Abati launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyegaina lun.
2: Mabahu da kwa baiti ya nika unu, nyuduri kwa baruhu da kwa bungu wa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudunga luago baruma don kaisi larinye gunu liluru don Moisesi. Itara luba harihi nigurigia luago arita kwa hati bula.
20: Aba regulidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
20: Atiribeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinya lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
20: Nyenye nun hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, hanyun banya nyin, aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
20: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gu hon.
2: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwarigoti luferut na nafigo.
20: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
20: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
4: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
20: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayarafa dumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nyengi lubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
2: Falabana.
20: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
18: Idalinya san legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
20: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
20: logo ama veju danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma bungiu aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galun
1: kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bungiu ahi bani gu disciple gu mayuna rutia
20: aba launa bunia Jesusu
2: Kayara tifunage hayuna ruwa misro hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haygin. La chil ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubi nadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadin ragon la weri dati maba hayrit. Meserun wa tuginye diwen toy sergiri lidon aba aga I wero le binad hali, la diga tabo shago pe diwen I seri wero binad dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me wero. Ligye lubay ti luti teseruno diwen I seri lidon wero I seri.
20: Logo aba lue yure mera agoni, eibugay na linya Jesusu, haw lani disipulugo labad na gwanade, aba hatu ha lani disipulugo tirigo, dan le hasgiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesus
3: ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yere mera guni
20: aba larinya gu hon
2: malai hagi dun lwagu leme la dugbe David lwagu abadan dan le lalama chumbei lige ya hau son libi gu aba le belu no lubi un bungi dan le aviatar la fadir weleinyu timabei Aba leigin no feinto sagrau bon, tomaha o bon reigo no amo gurigi hawaidige fadirigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
20: Aba ginye, larinha gun, Jesusu hon.
2: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligiye. Ligiya, gapafuti naginye awle wuguri garau warguti, luagu luweyuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3
20: Aba ye lebelurun Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubay Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bay uhab.
2: Saraba Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
20: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
2: Kalumbi la dugun walina luwire mera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
20: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. La duga tidere hanigi. Aba larinya gun lun wuguri ligi.
2: Tule bay buhabu.
20: Aba latu leruni, aba larei dagu. Aba ti hafri dun fari sewugu, aba hagume serun adimure hahama guwa, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba ti lindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya galileno. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi yehudia gine, Jerusalem gine, idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu waluagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibu ginye aba hagura gun sifiri guhada ginye harinya
7: lirai bungi buguya
20: aba leveri du niña Jesusu Lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin lubai laguara honha umbanya labusen danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guag dun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha hiri du su.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: El agua.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lari ye aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti don aba muna. Aba ya hondara go saragu gri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu hesu sukala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga harinya go gri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru do moisesi ha achilur banya Jerusalem gi. Aba harinya go.
2: Guguri le, ani he Belzebu le mafia le habu te sifiri guguri bate luma. Lau lo bafu mafia la saga sifiri guguri bate.
1: Aba te lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempu lu hon, aba halariyagun.
3: Ida luba gayara la la saga ro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garui hani le afani ragute lun, aganda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya beginye hadun raro idu henyo keisi du henyo ahan ya afani nago. Ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya be la durano. Lagu mucha kwagu le rugu be lira. Uwa ti niya ba lule beluru lubi yon apa wuguri le here te lun la nugu ni lilago ahi umagura gun la wuguri le here te ligia furumi. Itra ruginye nga yara la liberu wa ni lilago. Ni naru hao. La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
1: Larinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachilirun lugu ju Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba ugudi. Aba hona gudun luago. Hati nyumba nyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulun.
4: Anuha tia bugu shuha uba mule enu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun, on.
3: Kagi anugu shubon hama na mule enu.
1: Aba larinya gun, awagun ha nyumba nyege yegu lao, aba larinya gun.
3: Anyaha nugu shu hama na mule enu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bongi yo. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
5: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, to nyin bu, dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
3: Agamba humano. Nyenye aba abu naguti aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu aba labru halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labru halabati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawei na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anehin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawei na mudun malubuidun aluba hou tilita agien. Anehin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawen, libri san.
1: Aba ti larinya gun hon.
3: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
3: Huguya, subuti guda lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu larinya wagua kate iluagu tilarue ha hon. Lundame la harihi, ibidin elamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubay. Dame hagambu, uelamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiributun lubungiyu, lunferudna wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
3: Uwati sa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itera linya kele apurisha bali lenero bungi.

0: aya ngurigia itarahanya kilela nadule abulhobilido uma abahagambuni leleru bungiu larige hagambuni abaleabi mafia abalagidaru ni dumuri le abunu betida hanigi ibirigurigia itarahanya kai ilole abunu obai lagana go wadubu abahagambuni leleru bungiu abaheresi biruni lau ukuntani gamalumo kai malagle lubai medere buguntia Nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itarhanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habu senu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, Hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahigia gurigia, itarhanya kailule abu nube lida mua buiti, abahagabu ni lereru bungiu, abaharesi biruni, alubaho tikate buiti hada gia, kailila nadule ichigube darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu watabugin aba gafu watabugin lagabana. Uwa, Lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
1: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamu lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubayti. Legamati lichuku balaun lo ahiti le mamati ibini muruso le lumabai lagidaru baloi
1: ariya gatiginye hesus
0: itaralinya loroi habungio ke le susar dubai lo aba ugure le abunu belila nadli damu ligia meme lo aruma gunyula o aga gudunwa nyula ariya bulayebe o weyuwe gujebe bo meme ti nad ani weiri ligia kama lumo ibidi yeti lo abuna guti idalinya la susaradu Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ilawe lau ilaw. Dati le funale lila nadu. Aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
1: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kahamuga himplu gayara bi wayusurun lun warufuduni. Italinya kei aba atila mosutasa le abunu tilida mua. Ligia abalidange ilo le nyuru timabai ubogo. Gamalumo, dale labuno, abalaweridun, ligia weri timabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudunuru labugen la munyoga le lichigubai.
1: Itara liyaha, larufudhan Jesusu logu laruin hambungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laruin habuingi u mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido uguni dari lunyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
2: Maisturu, meberese kutu kusala uwa tipira kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
0: Maniba, derega da guaba.
1: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baybay?
4: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafri dun Jesus uti dange ugundi. Aba liabu aba grigia, kawogu te aban sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrit. Ladiga nyin la laga nowa, ani uati ni aban gayarati lagiragumi, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama lilan lugudi luma luhabu, lau gringri, Suanda latu muraguni, uati ni aban gayarati lagalo maruni. Suanda ha leibugun ariabu vejuagu. Agora he na logo buri wibu, luma buri gabu sandu, iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragun, ligibugin, aba laguaragun lung.
4: Costa wagu pemetera wamu, Jesusu lira bungu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bung logo liri bungu, lung masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele la Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bay gurigia le.
1: Aba lali gudini Jesusu.
0: Kabiri.
1: Aba lona bun larinya ga.
4: Le hiyo ninya, ladiga kibetio.
1: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaitinyayinye nulubay sarago buiruhu. Aiga nye logo wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nye hagia lun, harinya ga lun.
4: Una bawahado buiru hara, rubo umawo lube beliru hado.
1: Aba tilitu gu Jesusu ima hon, aba hafri dun loe grigia ligia, aba hebelurun hado buiru. Nye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loe gen wibu, aba haburu ha barana hon, aba hanyaratagun. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali ambuiru hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboi le nye ilubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu, arahi dagwale. Aba hanufu de dagun, hati arihu bali Aba habahu daguni le susere dubai lun grigi le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buiri hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nu bai Jesusu ti do guni. Aba la yumura gun guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lun lidin lun. Mahati Jesusu arinya garaguti lun.
0: Bai babu biyong hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bungi buwago lau lugude me habu bun.
1: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun le ladugu bai Jesusu logu lida sun fulasu Decapolis. Aba tawairi dun hanigi sungu bai. Dan le lagiri budu bai Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna. Aba hayabu igua durubu nugrigia le nyinyi lubai. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliabu yaba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
5: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tukuyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma. Saragun hanya grigia afaloriti. Aba buriti Hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiagu. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hata saragu grige. Aba tagunrunu ladairagu. La dega tarinha gutun guarugo.
6: Lauro gumena guru no la dega. Nareita guba.
1: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutun gua logo areido guaula. Aba ti la sandira un Jesusu logo areido guago da lila grigi la ulubaf. Aba la gara ragun hawagu grigi ha. La naga gien banya. Aba la ligda ha larinha.
0: kaguru bi tawo na dora go
1: aba ariya gu lani disi lugnu
3: ariya gu pin te luhi be grige ya alba ku muru bi hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
1: aba lariya gu Jesus ke ye gu lao alu akala aguru bi lo aba ya bi uri tuguya adada garena lao anufu de subudin te ile asu sere dubai tu aba tahu duro gun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
0: nira arida guadi buladuga bafie baiba lao daranglo arida gunyulida ge bisandi
1: nyengil Jesus adi mureha ligi haya bu inlubi ge wugri le buga nyumbu iboi ogai logo tisandi lero aba hariya gulu tu guji irahu tugoya
2: hilate bira igere gube be maestro lungu aguento
1: agamba lumuti Jesus le hariya gube aba lariya gulu wugri ligi
0: manufu de daba afinya ruguba
1: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chiguri mbai lubion wugri ligia aba larihini chagagu ama grigi ha ayahu manya agura aba lebelurun aba lariyangu on
0: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
1: aba hehere ha lao aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boi nyengi aba lanugu ni tuguji irahuto matuguchu ama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyenhi tubai irahu aba larugudini tuhabu aba lariyaguntun
0: talita kumi
1: mini la lira bunariyaga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi hoharu du siru mutawu aba tawairi du anigi grige hanyinbani aba lichugu Jesus dimure hereti hon lun mabahudagu hamani nikaun aba ginye lariye gu hon lun hichugun egini tun.
7: San Marcos capítulo 6
1: aba lidi Jesus unyenge aba lagiri budu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu rubai lueyo emera aguni aba larufu da han tida haligili singuri saragu hanya grigi ya agambo aba tawari duhanigi lau larufu da han aba harinyagu
8: Alia funa san la frendere grige le sun le? Kasan lu uyeri li chua u le luagu bai? Ida lia sa gayara lu bai la dagu milagru? Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
1: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinyo gu Jesus u hon.
0: Gunta tia sun grige lau ama profeta. Mama rigali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi anubo iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugun luha buhawago biyaru sanditi. Aba laraida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu sulani kudisipulu, lun lagume sarun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure honlu manungu hama, nikata logo haibugu loidige badu. Maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu, ni sainsu. Lung geidig la hasabadu, lumabia mata hasimisi, aringa gati ginye hon.
0: Namelehe belu rutido aba muna pusura, reide huma nyintida meme muna tuguya dari hafuri dunlida nge fulasu ligia. Ahunti meresiblu yuhama lida aba fulasu, Mahagie mehagambunu, uihu manyegie, aba mehafurdu ni kaliti luegie hukudi, liseini memagunda ni haulina na fulasu ligie. Igira humanya kei hadari ragu honguwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu na luwairu bungie lulaguse ragu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
1: Aba ati hafuridu, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larigerigun uruwe erodesi saragu hanya ariyaguti.
9: saraya huale abati se belida ge oveni lige lueni belubafu
1: ibiri arinyaga
8: elias ileme profeta le
1: ibiri arinyaga
10: aba profeta ke habinat
1: dan le lagambu bali erodis sunle aba lariyagu
9: wa le mehna dira gdi bai chigle saraya lida ge oveni
1: le me hasusera dubai Ona halime hairodesi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinyagun huwa luun Herodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba tabuserun tafaruni hilagube. Gama lumun. Siyantumuti ladiga hanufu detumeha Herodesi luwe. Ladiga aba lawegiri richagwati ani sandu tihua. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalunga aba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi. Dale lagufli rumboi Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hong kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi guti ha galileva. Aba tebelu runtiro Herodias inyehi, lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
9: Amuri habai lebagusa runuma, nichukuku.
1: Lulumu tilereru untu luagu lichu kubaila furumi ya kwayo kukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tu kukushu.
11: Kapa sana muri ha luma.
1: Aba tarinyagu tu.
6: Amuri habi lichigu huwa lebati sayhabe luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei lubai uruwe. Aba tarinyagu luma.
11: Busena lu bicho unilichigo huale abadi se habai nu lida abasia gwele gwele.
1: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure ilu lanigni lichigo huale. Abaliki sudara ligia furisu ulu. Abaladiru ni lichigo huale. Aba lanugu ni lida aba asiye. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida ge hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Igo ugo, kemo wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimu lung hamu umiri. Aba laguna serun arufu ta saragu kate yon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinyagu lung.
10: Taru hali tia. Eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uoti nikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
2: Bayara tifnagi uodi ya gai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atrinyonge fen humo. Hei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinya gun lun.
12: Sengu fen hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. aba hanyuru san san luma di min san kai si lariye gun hon aba la nigu ni Jesus u sengu fe into luha burugu bon ama bia udru ha aba la lihu sielu aba la te yu ni buingi utuagu aba la kupa chagunu larige aba la muru sorunu lu litu nu hon lani disipulu luha fare hanu adan grigi agi Faringo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habu incha gudun du su faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, wurinya hama irahanyo. Aba ti ladina gudun niya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyonogu luba, lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesus uruga le buga labu go muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hong lun, ehe ha, la duga, abaru nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesus awagun aibuga ina, ngibu agutuna. Lasu gura ye behao. Dan le harini bali aibu galigi bogutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguara gu. Laduga sun hagia hariha hamut. Aba hanusu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyan.
0: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Aule.
1: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile lan kufuranda hamani milagoro le latigu bita ufeyi logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu titage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu lan. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditi hagia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
7: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumaigi hama magufu lirunga agia Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu ginye, maigi banya machibu hamoi hahapu. Anihi buri ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
12: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Heigi mboi lau nubie hahabu
1: Aba launa bunia Jesus
0: Linaru profeta Isaiasi Talen larinya gubwe huwagu Lagu biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayumaru rugunye hichiga inebese ino Ahu tuhaniki tise tonoi Malati hau duragunu Ladiga leani gunye hakumbati uguri ya harufu daha
13: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La sibunu wa saudiyaro, wero luma kati libe inalera. Maestro guginya buiti huguya. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutinyo lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishi ko ni lo pungi. Lagu furume gwarag la le arinya go tietara mama le la lun ti lidere go niya lagu burigo. Lau lira me bege gudah huma li luguma di bungi lu ha falaru ni binadu higabri adiga hugu ya sarago kati libe ina lira
1: aba ya laguanu hesusu hon grigi ha nyimbanya aba lariye gun hon
0: agamba humana su hugu ya kufona ta humana me uwati ni kate belu ruti lidon grigi lu la vie da guduni ligi bugi bungi le afri du beti dange la niga grigi ya ligi avie da gudubali ligi bugi bungi
1: dans les ligiru ni hesusu grigi hagia aba lebelu rumuna dum aba haligu duni lani disciple go logo himplu le aba lariya gun hon
0: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani luago son lale ebelu rubai bogu digen lidon grigia si ala la vie da guduni ligibu gen bungi la diga me belu titi don la nige luraga irugun lebelu nyenge aba ya lafru don lidangi
1: laulira lariya gun ya logo haruma lansun aigini ligibu gen bungi Ariye gati ginye.
0: Anati le afri dobe lida ga gurigia. Viye da gudda lumuti ligi buge bungiyo. Ladiga lida gya gurigia. O tida gya hanigi lafri da lagubri samino. Agabara hani. Salufri afara hani. Iberu hani. Igaduwo. Iyere habuni. Iyeni. Maricha ragunla ibagari. Gumugo. Maraswa lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au. Sumburi kate uribati le. Tida gya hanigi gurigia liabi. Ligia te avia da gudubalinha.
1: Aba lido Jesus nyengen lobo agun tiro luma sidon. Aba lebelo run tidon aba muna animabuse run ti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumu sinyate la ramudagu. Frese frese aba tagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabuin aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya mama huriyo siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tiro. Aba lariyangu Jesusu tun.
0: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia. Mabuidi utin lutagida runu wa fein hawei isanigo lutichiguno hangunli.
1: Aba tonabuni tariyang.
6: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine ai gitti da geti fe fento hagu bon isaniko
1: aba tilarinya gun Jesus utun
0: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi da gin birag
1: tale tachini rumbai munna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi da gin Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun logun lagunu Galile. Nye hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu logu lun larei da guagdu. Aba ladinyu nun Jesus nye ginye lau hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arire. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba lariyo.
0: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigari gumagamba dikiligia. Aba tahingi chunyenye nuladimu rehabuidu. Aba lariyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma lariyo gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba hariyo.
8: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu, lagamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
7: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu. Ladega uruwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
12: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
10: Sed.
14: aba la nyura gduni ngrigi murugu aba la nugu nu sedu feintu ye duha burugu aba lichugu etengiru ni lubwingi aba la guba chugunu aba lichugu hulani disipu aba hafare nganu hada ngrigi hagi nyenye nuginye fiyu harahunyu udru hama aba lichugu etengiru ni hawagu aba la fare ngraguduni hauti esun hagi akimule bungi dhagi sedu fania tau ife to igira gubon Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Hesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seugu. Aba hagume serunga sige ni haluma Hesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Hesusu weiri aba larinyagu.
15: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naranhau, logo marufu tumba ila milagro hon.
14: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gungu laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu eigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
15: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
14: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
16: Ladete manugo ma fein larinya gu baitara
14: aba la subu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hu
15: kawago harinya ga lagu manugo ma fein boa gali gu fona da huma me fein hu guia itra linha santi dere hanigi mari hitan sa lau hago maga mutun sa lau hari gai ruko marita gu hama lisa dale na fari ha baro sengu fein hada sengu milu uguri atrinho faninha tau ti fein habudo
14: aba harinya gu
17: Duhus.
15: Agen dale na fari habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi afaninha buin habudu.
14: Aba harinhagu.
17: Sedu.
14: Aba larinhagu hon.
15: Ua meme gilisa gufuna da huma.
14: Lari yginye. Aba hachiluru beti saidon. Aba lanuguni wa aba marihiti lu Jesus. Aba layumarugu lu. Lulaguru luago. Aba luboiti larga de mim Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu de mim ahinga yara hali luboi larihi. Aba larihi, aba lariengu.
17: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
14: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi ngirigia ligia lau konigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sunka te furam. Aba launa hani Jesusu agu yu, ariyengi na lu.
15: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bei meluni abanyi.
14: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu, larinya gahom.
15: Katana saharinya gu gurige.
14: Aba hauna bu harinya ga lu.
17: Anyanga harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi harinya ga luago profeta ba Elias. Anyanga gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
14: Aba larinya gun hon.
15: Anti huguye. Katana tilida harita gun.
14: Aba larinya gun fedru lu.
18: Buguye Kristu bai.
14: Aba tilarinya gun Jesus hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
15: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu daha tinye lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai. Gama lumo, nasaru balida gen owe ni luago luru wa weyo.
14: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinyi hawagun lani disipulu. Aba lebechu ni feduru aba larinye gulun.
15: Dise bano imafia. Buguya masami naluti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugori.
14: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu guhama hibiri grigia luhayara fadunlun aba larinye gun hon.
15: Lebusenti la fala runina. Bulia ilai katenye la, barule iluguruwa falalana. Ladiga le abuse nruti le sefuru ni libagari, le feri di rubei anti le e feri di utili bagari ya u bogo noige luma loige ugano lani na salbaro ni la salbaro bei gagie hula lungu rige la ganyiro ni sumu bau le feri di rome luani uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni gurige luago te sefron luani le anego ti busiga na nuago luma luago nereno hagibu gen gurige muara tia anigafigo tia ha na nego baginya busiga no lao au leo gogori garo wergote dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
7: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesús su hon.
15: Ni naran hao, la guanyaje la hata ge ha ya banya guen to, maunwe banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungyo lao ubafo.
1: Sisi we yulari ginye, aba lanugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti, aba lamu ye dagu lari hinye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo gayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
10: Maestro, lidadan avanhala ya, adiga ama irwa di basen, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gu bai. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura gu hao, aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gu bai.
19: Alihani lule isi ye bai ne, aduga humuine lumboi bai.
1: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unye, marinhi hanya amu unye loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hamani le harinhi bai, ni ka un dari me sara lili dange uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lili dange uweni. Abati halig duni Jesusu harinya galun.
17: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lago lunti laliabin Eliasi furumie lubaragi liabin le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
15: Inaru ni le harinya gu biluagu Elias ibalan nyubi furume ani laranse rubilan sun kate. Kagya tarinya gu bileneru bungyo nuagu awle uguri garu warguti. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
15: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
5: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago, mereru gudala. Nye lumut lari gudu sifri uri bat ligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafuri ha hakoto limu lugu aba lakuri ha lari, lade bilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siya hamut.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
15: Gurigi mafiyara ditin, atri bai sada lu nerederu ni huma, ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mai rahul lagi nyaho.
1: Aba hanugun ni lu, dale laringi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe hagudun ni rahul lagi. Aba leikwa tu mu arugu, aba lagara bah, aba lafri ha akuto lidi mulugugi. Aba lalu gudun ni Yesusu luguci, aba laringi gulu.
15: Ati ritan lau iter.
1: Aba laringi gun luguci.
5: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugu o duno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wama bun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
15: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
5: Afinyo tina. Idrago bana lutman lagon dun afinye.
14: Dale la rinji be Jesus su logo. Fresa ti maha lila haki be dungrigia. Aba le den halu sifri uriba tiligia. Aba la rinjagu.
15: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon. Igre be irahile anime belu radigia ba lidon.
14: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahuligia. Aba lafridon. Aba lere deru irahuligia kama hilal. Sarago hanya ria ko tien logo hilala. Aba lari ko duni Jesus lo igen lupa bu. Aba linyuro guni aba lararam. Aba ti lebelu ro Jesus muna don. Aba hali ko duni lani disciple go dan le habo goro ga nya luma. Aba harinya go lu.
13: Kasa wa go sinya wa bali sifri uri batelgi ya sagara.
14: Aba larinya gun on.
15: Lugundo libe sifri le. Lauro guni furi igi luma yundaro ni lubungi ga yara la la furito.
14: Dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
13: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunua veyo
14: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
15: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
14: Aba herederun maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
15: Le abusa eno tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songo bay, ani lunginye le servidu hon songo bay.
14: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
15: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibire. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
14: Aba laniyagun huan lun.
17: Maestro, Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
14: Aba laniya gun Jesus.
15: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi agwariga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afai iruaha ubuiti. Furumi uwarugle afigon guduti aba hadagen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bugu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewere haigi bali hagu buhilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga ginye lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya wati lau biyangu baibago lenye lubai mowin hama hevera menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hausuwa basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferi gira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memege ra la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
7: San Marcos, capítulo 10.
14: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo lenyingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyin lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
14: Aba harinya gu lu.
3: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu agara dalani na igira gunitu umari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kai abane gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Le igru tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gien tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gien.
1: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
15: Igre huma lun hayabi irahunye numon, mamahara huma, ladaga ha itaramanya, ke irahunye, Agi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ni naran hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahe, sinyabi lebeleron lidon laroa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
5: Maestro buit, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chadit.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, muero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bu.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
5: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
1: Aba lariye guni Jesusu lau isiani, aba lariye guni lun.
15: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dan le lagambu bali ugiri ligye kati ile, aba liru damu. Aba lidi lau iruni, laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariye guni Jesusu hawagun sungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
15: La nare me san lene gu rebelu nun risi te lidon laru en habungiyo.
1: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu be. Aba ye larinya gu hon.
15: Nirahin, lene gu sa lebelu run wa lidon laru en habungiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon laru en habungiyo.
1: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
16: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
15: Sinyati ha salva rungurigi hongo. Ahin bungiyo, gaera ti la salva runia laduga uwa ti ni kata lasinyero bungiyo.
1: Aba ti lariya gun Feduru.
18: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
15: Ni narun hao. Lagu furme warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya gwento, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
15: Ke lau bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un huriyo luma hon aruda atinya li lurdu Moisesi. Ha lubo in hasia do runina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bai huriyo lon hehera han nao. Ha bai chubadina asura gubatina aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
17: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
1: aba ti larinya gun hon
15: kagi habusen robe luna digan ni hon
1: aba harinya gun lun
17: Lun dame la barueja lausun bueirigun, lun banyura gudunibwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
15: Evite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni, oti habati se iron lau badise len lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
17: Gayera wabe.
1: Aba lariyagun hon.
15: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugie me lau badise ne lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube inishiguni. Lichigu bahon ha ubaba ya, laransare bongeo.
1: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyegu hon.
15: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, Aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahi hida, mama luba. Leabunsa ritu lu wiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abunsa ritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, luna servi duni wa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari, lebegi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marinhi tiligia aguara, larinyak.
17: Jesusu, ledega wago Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adain hatinya lun, lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
17: Ledega wago David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
15: Wahuma lun, lun liyabi ino.
1: Aba haguaru lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
2: Rage bagurasu, saraba, lagu hanya bun.
1: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la rinya galun.
15: Kaba bu sarube na dugu bun.
1: Aba louna bu marihin tiligia la rinya.
17: Maisturu, agu yo wagi da bai narihin no.
1: Aba la rinya gun Jesusu lun.
15: Kayara tibidin, arita wadibu, la duga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara lan la rinhi marihin tiligia. Aba lidin larigi Jesus.
7: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
15: Eba lidan lirere audule wagibuginye bay. Tamele hachilurun nye, Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala uwagu hadugu ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, adage hanyi banya umu darugu hon.
17: Ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
1: aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu Jesusu aba hichu nu hadai logo burigu ligi aba lawairu ni Jesusu saragu hanya atule rutu hadai uma darugu hibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugun Jesusu ligi bogugi ha ubaru banya hama ha arigi banya Aba hagume serun aguara.
17: Uweri guni lu bongiu. Biniwa tiwagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu.
20: Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uwele unilubungyo lida linyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, beluligira tempulurugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duu su disipulugu ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbo y Betanie gine, aba la lama chun Jesus.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ari, lia biba, abame la faragonia na dagi mentinha hilago bay, abame lichuni ichari hong amo. Malinha humagilisa, letarin ubeleren ubongio. Dubule mea auboy, me bere sen hama abu nagutinha, legia li dubule tima timati. Abure me adegu bali katele, ani weiri tu wanigilao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la dug hasubudiru ni luogu hawagula la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gugudini somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabu, aba harinya gu lung.
2: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu dahani leme de bungi lo inaruni arinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
1: Subudi ilmute Yesusu logo binyago la hagipu, aba la rinya gun hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lun, tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le lwagu bay.
1: Aba harinya gun lun.
2: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gun on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gun lun.
3: Maisturu. Aburu hati meha Moises iwon lwagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me masusera da luma le horua. Maria tinha sede gu boi hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Le guatun la duga le bini tau ti leren ubungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyobungi yo. Habungi te mima aginye. Yetara niye lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligduni larinya ga lun.
4: Kate izalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
1: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lun.
4: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikinye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri gu wongu, keisi wisi ya gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sigi lausun wadaga rikudu lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulun.
0: Madise di bu loy lila na ba la ruwe ha bungi.
1: Aba manigi hanya la lu hal gu daha. La rufu da hanya ti Jesus u templo gu la rinya.
0: Italia sa harinya gu bayaro ta tinya li luru do Moises luago la dugo wagon la David Cristo. David gu anare gu la lu bafu sifiri sando arinya gati itere. La rinya hare bungi lu na bureme. Nyuruba luege nowere. Dari nichi gu ni abaga ni labu gu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David wanare gu Cristo na bureme.
1: Aba haga bahani buribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati hawa ya rufuda tinya li luru don Moises. Hinsi ati hon lo haibu gu tau dau wa dururu tu loma lo la busero guni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawei, luti ha daura gun lau sun lira, aba ha dugun afuri itu nile migina guti. Weri bai ha sufri un lagu sun le ha dugu bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye gu hicha ha grigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia bu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagunu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
0: Ninaren hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to. La duga sun ha gaya, lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai lu yebe tabimadun.
2: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen lan Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani disipulu gulun.
3: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubu le auba itadugua, malanani me buri.
1: Aba louna buni Jesus.
0: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligibu guaba, laguni chawaguba sun le.
1: Aba ti houdi, logo wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Tanti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
5: Businti valu barinya gunivon, ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini luago chiluha li la danu la gufliru sun burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesus unhon.
0: Goni gi huma, me ye da gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida sarago fulaso, ilamo, chakagwa, ani sume burikati le, lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligili sinhuriyo. Anagu balun hakuse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hagibu gen. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni honson nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hong lurdu gu, magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humei. Aniyaga humei le la rinyago bai bungi hon lida aure ligie. La diga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafaragunia hilago bai. Iyere go duba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi ya ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai ufuna dala. Hame ti yahudea banya, lun ti meti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Hugia bugu me wurin ha dagaina teli don wei ligia ha mahagara hin yutin ha goragi. Amuri ha huma luma bungio luma malago no buru go la susere da sonle. La daga lidani bai asufri ni kele ma susere dugi le luma gen la daga ni bungio obo. Ma susere no dugi ya li megi ya larigi ya. Ai ha muga madura go lame ha pure me bungio da ligia. Uwa bai ha muga niaba esefruti. Gama lumon La dura go bai luago linsi ya bohon lani go ha nuwa dira lanya banya. Ahe ti ania wa guwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya na huma, la dira hayabi bai yeha ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, ani haya ni me. Ha dira ba sayini luma milagro lun heye da guniye ibi ni ha nuwa dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma, Ani aga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garon sun sielu, aba meti nari hinua, aule uviri garo uriguti, ni abi lida aduveri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yubowu, Luma gye lidisi agay ubao dari lumon lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hemplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gye harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gye hume gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nerero, Merede bai magun fleronga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le uguti le asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilure oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubin egin, abalichi guni sun kate haa burungun lumusun niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lo nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, la daga bidi yeti hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubay lumon ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bay hun ariya ga numuti hun sungu bay, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
7: Marigu da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
1: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu lien lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lau aba budin, buin lau ibin le emet, le seruti, aba tadara uni budin, aba teser uni ibin labu lugun Jesus. Aba haganyo dun hada yin, anye yin banya, aba harinyo gun hamagu.
8: Kame sale feri diru ibin emet ile? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso, lu hidera ugu gudemetien.
1: Aba hebe chumi. Aba lariengu Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidara gunia da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Hurugu aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru huda si aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Le furumi ya tiweyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. lue yuru la faru mudun le lani na lue yuru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sababu sere lubou di arensere wa barwa, lue gine egini le lani na lue yuru ya sefuruni.
1: Aba launa habia hada ge lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Leme ti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gu nota bure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubu nyen la leigi egini lani na lue yuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyin.
1: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na lue yiru ya sefuru ni nyin. Da le lagunye du bai, aba lachini run Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ni naru hao, Lagula lunguru badina la aba hida agie, aba le egi bai noma.
1: Aba hiru dagu, aba hagumeseru aligu daguwe, aba harinyang.
5: Aufu na san.
1: Aba larinyangu Jesusu hon.
0: Aba hida agie duusu gubai, le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lubai ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinyangu bilereru bungi inu agu. Gama lomu, Ugiabu tia lea lugritina, buiti mati hamuga lugu wagiri ligia, lu magra honi wagube ila.
1: Tale anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Houhuma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugun aba veru tau diwen, luha burugu. Lari ge leteni guni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tida ge diweng tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado, le gine au iruwa bui hawago sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime weile lube natu no isere tuguyeri diweng lida laruwa inha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbuingio, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun hugu ya hanura haba. Igre humana me arie bule, ladiga tariya hare lerenu bungio. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba tilaniya gu feduru lun.
5: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari bumeme le, lubara gala yugura hakayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiliru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladiheru du larita gu saragu. Sandiligia aba igari gu, wairiti tida lanigi, aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida anuani. Rede huma ya, ani gagagu duwa yi huma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiyo ahin gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dolun lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edun.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniye gifiti le, kama lumo, Mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
1: Aba lidi, aba ladari rinu ya disipulu gu arumu, aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba oura agagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ita huguye meloi haigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi ngilia la sifiri. Ahi ugupo, debi liti.
1: Aba ya lidi afuria idalubu ingiyo, arinyaga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagalelung. Aba lidi, liru awayasu, aba larinya gunhon.
0: Harumugu nyameme sa, emera wahuguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare uwarigati, aha burugun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulugu, liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arukuda atin liluru du moisesi, hama amu wugirin waidi kutia lida hafini huriya. Arinya gali tibuga huda sihon ita.
8: Le wugiri lena churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanidini.
1: Ita la linya lubayiti, dan le la chini rubayi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
8: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu, aba hanigini adoyu. Kama lumu, aba lalu kuchunu aba hada agen, anyeibu elefente, aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kau wabu hiabi tau efen luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sagi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina. Kama lumu la suserdube ile luta gunfli un lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu tiku fadirigu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutinya lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Feduru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura duti ya laule harinyagubi. Nyenye nujee tinyu asa rutinya arinyaga.
8: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumbo templu to, to hadigu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida uruweyo, to mama hadiga wugari.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
9: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago beibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
9: Bugi esa Kristu bile lirubungi yu, lelubu ila salbaru niya grigi elida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihu badina aule wuguri garu warugati, nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida dueri siyelu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun, leli ganyo, aba larinyagun.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagun ibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atoguragua lauligibu, abule serewe, harinyagati.
10: Harinyagabaige kala agayo haboibu ago.
1: Aba aburi hagayo waha sudara ligibu wagun. Nye inyi Feduru bururugu ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharago la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
11: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye edagun Feduru lariyanga.
9: Ibidi ya tigrigi ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimereha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on anye imbanyi.
11: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edogu. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gu anye imbanyi lun fedru.
12: Inaru ni, duwe aba hada ge. Tadiga gali lena na buguya. Itara linye badimure afi hagia.
1: Aba lagume serun fedru. Inyara gua luma afinyura.
5: Ibidi antigiri ge la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logo le larinya kuboibuga esusu lun.
0: Lubara gine la yuguru hagayo bia weyaso. Beyeda gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
6: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri guhama arufu tahatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyo hangi lurudu. Ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lali kutini Pilato Jesus larinya galun.
13: Kukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabu Jesus larinya.
0: Kukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya gulun.
13: Mwona buti kusani kata. Riha batu nila bijuru ichu kuti.
1: Mwona bu memeti Jesusu ni kata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira kuta aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagrige hada gen adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Tuwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu igirigia. Aba harinya gulu Pilato luu ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
13: Usea tisa luu nigira gudini harui tehuriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira. Ladiga subudi lani luagu. Ladiga la gimugo edere gei habu tifadiri. Kurigita hamanya habu tifadiri gugirigia. Harinya gahon. Luu hamuri haluu ligira wagiduna barawasi. Aba tilarinya gom Pilato.
13: Pati habu sarube na tugu lao le wago bae harinya ga harue tehuri.
1: Aba haguwa ragu.
12: Dago bae lwago guru.
14: Dago bae lwago guru. Dago bae lwago guru. Dago bae.
1: Aba larinya gom Pilato hon.
13: Kati huri batu la tugu do.
1: Aba ya haguwa ragu.
12: Dago bae lwago guru.
14: Dago bae lwago guru. Dago bae lwago guru. Dago bae.
1: Kaiti businya la Pilato lerede rumpuidu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi. Lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidun kuduri luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira kwa kutini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao kihili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
12: Gapagari la harue te huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari gine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasakaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
13: Haruwe te huriyu.
1: Dago tiengine bia hiveru tiyan logu guruwa uara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangihani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
2: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo sefugo ba bungwa rariba loige guruwa
1: aba ginye hera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dundi duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu
3: sefu tuyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu aruwe te israelina loige guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galwaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logu guruwa uwa raluma amidirugu aba laburi gadun subo dari ladaru iru rabon weyu ligie laguara con Jesus ulariña
7: Eloi Eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugiute kasa wogu bigira nyenye no hada gen ha nyen banya agambuti aba harinya gu
15: agamba huma lagua helu profeta Elias
1: aba leiba agun aba hadagi aba mudusi tau diven darugut aba lichugunu luagu aba wewe aba lichugunu lu Jesusu ula churunu darinya gat
12: igira wamai ngueto waria a nyubi Eliasi areire gudei
1: aba tiladugu Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwe aba tahari dagu tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu Kalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu Ariha lei italian la longwe haba lariyamu
16: Inarani luago lirau lambungi ugarile
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantisegi Nyenye Maria Magdalena Salome tumba Maria to luguchu Santiago Le rinyiru tumba gilibu luguchu ginye Jose Urinya haa falahamuti Jesusu al iterego hamuti tameha le galileya lubwe Nyenye nuginye saragu amu urinya Anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapungi utau sungla niki lila na fulasu legiri bae arimetea kaiti luweyi lulubaye arase hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugubu Jesusu uo ga ni murusu anufute ilida aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo ila na Jesusu Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni luboy logo ilala. Dale larinya guboy lun logo inaruni la aba lichuguni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau aba lichuguni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladoruni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboye labonua Jesus.
6: San Marcos, capítulo 16.
1: Dale las gribe luyo emera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibini lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu dimaso lafuna dinya laruga aba houdi logo lumua. Abati harinya gu ama gua
11: kaba sagidre dubu leke lubeni rimuwa
1: da harinya be uwa lila unwe bu dubu ligia lita lubara aba hebelu ro lidon umuwa aba harinya aba wuguri ni bure ngili nyunye ilwei gien lomere tau aba gounu arutu aba hanufu de dagu aba larinya gu hon
13: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa Uwatia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos la nyelubwe lichuguwa. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
1: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwee na nyeinye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Marinyagu tinyati, ni kata ni kaun ladiga anufute. Lari gine Lazaro Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari gine, aba la rufu dogo Jesus lungo hon bien hada gen ameha aibu kwen luma houdin ya arabun aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafiyeti lari gen lige la rufu dogo Jesus lungo hon un su discipulo go age dale nyu ama logo double aba la denga hon logo lilogo hafiye luma tidere hanigi la duga mafiye hama hon ha Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise I hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tinya ha siadiruwa ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Asaka haba sifirigu uriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe heneru. Ahanya arga da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sanditia aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luwe igen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuri chaboi lau milagro lebure adugubai.
7: Uganu buiti le laburi haboi Lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tiyan haburu hakate lebri la dugubai bungi uwaganagwa. Afaguati ya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume serun, apulichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu dahabai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isabeli, Ani derebu guganya ginye biyangu bai. Logaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu. Aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi halwagu Sakaria si. Sunti ania la kupali aguda hoa. Anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
17: Manufu de daba Sakaria si, ladiga agamba lani kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tabuinchu babanigi lau kunda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahon. Ladiga waire kubi birawe ligibuge bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahon. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luka bunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana. Luginye kufune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya la. Itara lukwa laransa runiya lukwa haresi kuruni hapure.
7: Abalariya gu Sakaria si lu angeli ligia.
18: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadiwa.
7: Abalariya gu angeli ligia lu.
17: Gabriel yao lubuwa yuguyu. Ligia unu hapule na adimura habungu lu nichubu yugano kuitilebu. Gweto. Ima fiyeru kwa iluagu olea nariye gui bungu. Bereda raa mereluza, darime lagu rahu birewe, lagufu liwa kate lea lidani dana.
7: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luagu li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan ladimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. la dimure hati hon lauseni la dega maria gadihali la dan le lagumu chuboi dan le lubai le servidun sakaria si templurgu abalidi lubion la rigekata ile abata dagayendu isaveli tolumari abamafridu la tau lubiengen luagu sengu hati tariyenga titungu rugu
11: la dega bungi lubui du kata ile nungu ele lo lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi
7: Sisi hati larigen, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwai Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, aba larien gutun.
17: Flase watibu Maria, alihi abore mebundu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi la ule larien gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larien gu angeli ligia tun.
17: Manufu dadaba Maria, flase ladi bubunju. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bunju le inyu bai lupa lagua runyo. Ani larue gudubai wabure mebungyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunda ani maguma chadibai larue ha.
7: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubai ala susare dukata ile. Mamari gidi nagu.
7: Abati lariagu angeli ligia tun.
17: Liadi pasifiri santu kuwago. Aba melubura wunibu lubafu bungyu le inyu utinabai. Ligia santu bai lubai irahale lubai pagada utinu. Dira punju lupa laguaru. Tiada bidu heto Isabelle, dagai narugi lausu wayarula. Itra linya lupiti, tomeha wago bo hariaga wago sinyala tagari tu. Ani hei sisi hati dagai leituaga, laduga uot nikata lasa rubungi.
7: Abati tariyangu Maria.
11: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baniyangu beinau.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, Abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai budi wubu hudea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
11: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahi le bidambui. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abatitania gu Maria.
11: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nama. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga liombe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lida ge hawairigu. Abala diga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti en lau ilago. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idra ga lumuti en Israeli na halu buing. Lularufudu ni lugude mehab. Keme halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
7: Abaterederu Maria keiburi urua hati nyi, larige abata giribudu habiun. Abalagufli rudan lutagarudun, Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kata ilela diga bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veju, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
11: Uwa baliri.
7: Aba lariangu tun.
19: Kagie wagu, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
7: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubo lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu abala buruha luago Juan liribai abata weri du hanigi sungubai laukate ile didameme ora ligia abaganyara halila ladimune hasakariasi abalichugu uweri gunilu bungiu abata weri du hanigi besinagu laukate ile abala bahuda gukate ile lida sunfulasu lege yegu baihau sunha agambu bali abahererderu asaminara abahalugudagu hamagwa haringa
19: kata ibeifuna saira hule adigarufu dalumutu bungi lubafulida
7: abala buinchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando abala gumeseru haringa
18: alawa wamai wabureme le habungi te israelina ladiga nyubi heliwon wagiele lanigu anisalba ladio Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra lea gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga dabamu gai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho la mirigud bai wabungi ute lileiti wawagun sielugi la ulisi habuluma lugude mehabu lularugo ngadagd hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la duode hani waibugun lido uma le lani na darangile
7: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nilubay laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na yon. Dan le anyaha la nyin Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, ladiga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongiu angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
20: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buiti na nilu hon, lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la deira Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, adari rubai raha ligia uburo gotida lage, ron lida haika gile ibia ni.
7: Ida ora ligia, Aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
21: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwaru hata grigi ha ibihi bali ukulesi.
7: Dantile hagiri budubai angheligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
12: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
7: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugari. Suntiha agambu balinya, Wairi tuhanigi lau leharinya gubai ho niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu ho niri mudun, are muheina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, Aba lichugun Jesus luago, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru dubungiu.
20: Sun ugiri irahu le, igira manu lanua luaboreme.
7: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wugiri Jerusalem giri tise meon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon. Aba lichu gwe tenki runi lubongiu, arinye gina ligia.
2: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama si bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
7: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya lirau penuli hadagin la duga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, Abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
11: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma bugu chivalu hanyadi buti alaw idiheri.
7: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wagu halo hana. ibidi eti sahu luagu lunti la nateni lulukate le lani nuguji.
7: Wati gumfaranda hamani le larinya guboi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kate ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Judá, Jacobo, Isaac, Abraamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adão, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
2: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu loubo waguguinha du na Jordan. Abalanangu ni si firisandu, lidon fulasu mageiro wati. Rei deiti Jesus bien ven veio lau mafia ocho gui. Maigiti ni kata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman, abatilarinha gu mafia lun.
3: Ahindirugu bai bongiu, saligua gudabai debule feime.
2: Lariga Jesus lun.
4: Tarin hare lerenu bungio. Mamari go batau foi habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagun fliru ni du more le larinha go bai bungio.
2: Lariga bala nugni mafi Jesus lu agaba vubu inuti. Abalaru fu duni sun fulasu leu bo go bai lun lida aba. Abalarinha go lun.
3: Nichu bai sun u ba fulu ma sun u wei go ni lebon. La dega ibi hanali sun le. Aniga yara tinichu ni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibugin bani bai sungu bai
2: abalarinha gu Jesus ulun
4: disse ba noi mafia la de gatarinha hare lenero bungio luru gu bungio le babure me bahu durogo ani luru gu baginha peseri vita
2: larigen abalanga ni mafia uburu gu Jerusalem abalawaire gu dini tablu gu templo abalarinha gu lun
3: ahin liru gu bai bungio chugu ba bungu ya ge lungna bu Adega terin halereru bungyu. Lona bae bungyu lani yangheligu, lu huni girune. Anegu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
2: Abalarinha gu Jesus ulun.
4: Tarin hare ginya lereru bungyu, maucha gu bae abure mai lebu bungyu te.
2: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe yeri ocho guni ladega lu Jesus, abaligiru ni lungwa lagu atiridan. Abalagiri budu Jesus Galileon, Bun lau lubafu si firisandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu boilau. Arufu da atiha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesus u Nazaredi, fulasu lenyen lubai la werida, abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei ligaburi. Abalarara mu lula liha ti da leren ubongiu, abahichu guli libro profeta Isaías lun, Dan leladan rubarun, abaladari rulenyin lubailariega itar.
5: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigiyo.
2: Abaladoro no Jesus o libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que itiha seguiru sunhanyi banya ariagoi, abalagume seru adimureha lariaga.
5: Gunful heli dimure le higibugin ugunye.
2: Adimure hetiati sungu boibui du luago Jesus, weriti hanigi luago lubui du buri dumure le lariago boi, halug dago buriti hamagua.
6: Mama sale lire Jose le.
2: Abalariago Jesus hon.
5: Subusati nun luagu harinya gubalan nu, surusia, agari nyuguwa ba bongu, harinya gubaginya nu, agamba di luagu burikate le adika balu bai kafari na umu, adika bai ginya ya bagaira.
2: Abala sigiru adimure ya larinya ga.
5: Nyanaren hau, luagu wala niyaba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luagu anyahi lame hasaragu urinya hahilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi, Ita bi mahyu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada gen urinya hilagu anya umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyeye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi gen na aman le Siriana.
2: Dan leha gambu bali sun hanyi banya templu rugu kata ile, abaha ganyi du sarago, Aba hinyura gulu hasaga ni Jesus bongu di loi fulasu. Aba hanugni laru rugu fulasu le ee tumabe luha chururu ni nyegye. Aba lasagri Jesus hagana goginye aba lidi. Aba ti lidi Jesus kafara na umu. Aba fulasu le lida bay Galilea. Aba larufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni. Weri ti hanigi lau ligabri larufu da la diga lau la ubafu la dimureha. Nienti aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati. Aba laguwa raha itara.
7: Igira bawa, tame sabe mestera wamo. Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
2: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia. Aba larinya gulun.
4: Maniba, furibali dagia wogere le.
2: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafridu lida agien mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bay, aba harinya gunhamu ago.
6: Kaburis adimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafridu.
2: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tinye habien, aba hanuguni lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
7: Buguya lira ubaibungiu.
2: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatinya haguya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya guhon.
5: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira nona hawa.
2: Itara linya lidi, apurichi heina tidabri haligili sihuriyu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihin Jesusu bian uguni imala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larihin gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba tilanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, aba larinya gulu Simon.
5: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nye.
2: Larinya ga Simon lu.
8: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu unke buguye lube arinya gubali, wagura.
2: Aba haguru, dan le hinyura gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
8: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
2: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
5: Manuhu de daba, luma gya kueto, gurigi hanyame badiyaha.
2: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
9: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
2: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
5: Busen tina, arei da guaba.
2: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesus ulung, luma bauda gulani kate ile nika un, larinya galung.
5: Nyuduri guba aruta gua bungwa lung fadri, rubai me idewe sele wago be larinya galiluru do Moises yel wago barumadu, arika hamamo gai gurigi yel wago arita wadi bulan.
2: Ei budan, ei bulaburu chogontima, luago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gurigia, lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, ari huwa lagu Jesusu, la olareida guaga dini esandi tia, abati hayabi fiu wagurinya, barina aba waguri, derega da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tia haliege bela hebelura, la diga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sandi ti, Tida lubarari ligi bugion, dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sandi ti ligia.
5: Nirau, ferud nawali bifigon.
2: Abati larinya gu arufuda ti liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
10: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha, uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungio.
2: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
5: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagunwa. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo. Aule wuguri garuwaruguti.
2: Abati larinya gulun le sandi boy.
5: Saraba. Barubun bubarari baiba bubiyon.
2: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia hagibugien. Aba labudun lulubarari tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure reina lagu lueri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boi. Aba hadimure lagu lueri gubungiu. Aba harinha gun lau tueni anigi.
11: Ariha adiva kate weri guti ugunye.
2: Larige kate ile. Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti licensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboi lagubura ha. Aba larinha gu Jesusu lung.
5: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulu.
2: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, ninyan nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Abahagume seru fari seugu, hama arufuda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinya guhom.
6: Kasa wagu heigi be hama gubra hatien lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
2: Larinya ga Jesusu hom.
5: Hama gadi ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
2: Abati harinya gulu Jesusu.
12: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu, afure idahagia saragu lubungi, ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
2: Abalarinya gu Jesusu hon.
5: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
2: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, larinya ga.
5: Uati ibuguti murusu gamisa tuigin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dugu nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon gueru binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri gueru binadhali. Feri di meti diwein, feri di me gueru. Lige lunti lubay tijugun diwein iseri tidon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
1: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebu ge nali en Jesusu labad nago nadu hamalani disipulugu atu hei na hagia disipulugu trigu aba hefer heni lau haabu aba hegi ni lila aba tiharien guhada ge fariseu guhon
12: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni
2: larinha ga Jesusu hon
5: mali hagidu san luagu le ladiga bei David luagu abadna dan le lalama chubei hauson hauwaru banya luma aba lebelu no tidon luma bongio aba la nega titagin fento sagreu bon ou ligia titagin ru ligia hon hauwaru banya luma lau son fadri guruginha no laie belum banya regi titagin fento guia
2: arinha ga tiguinha hon
5: gabafutina au le uguri garou erguti ibini luagu luwe yuri emeragoni
2: lidan yaba veyu le emeraguagle aba le belur Jesus tidon haligi lisi huriu aba lagumeseru arufuda nyin aba uguri hilali luha bule lonvere anyahati arufuda tinha liluru do muisesi hama farise ugu aria hi Jesusu ahin lagara ni haba luboi lu dida luwe yuri emeragoni luha dari luliduru subudi lumuti Jesusu kala harita guboi aba larinha guluvu gurile hilali bei uhabu
5: saraba rara maba wakibuginha
2: aba lasaru aba lararamu aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri
5: nalgu dadun luagu abakate kagayara bila dugun lida luweire emeraguni buiti odi uribati la salbaruni ibagari odi lagidaru
2: aba tilarinha gu nia Jesusu son hagegu bain lahu aba larinha guluvu gurile guia
5: tuleba ibuhabu
2: aba latu leruni aba larek dago hahibiri aba hagain du sarago aba hagumeseru alug dago hamagwa idaluba laganyana la hagumu julau Jesus idadan ligia aba lidi Jesus logo aba wubu afuri idalubungiu dan lelaruga du boi aba lagua ru hon lani disipulu aba lanua da adusu hada geha umayan lagura apostologu anya hiribai Simon le meme feduru Andresi le lamule Simon Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simón le Afagu Beilu Hawanseru Huriu, Judas le Lamule Santiago, luma Judas Iscariote le Aluguru Bali Jesus. Abalarariru Jesusu, hau luege ubu, abalarederugu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalém, Luma laru ruguginha tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia guinha. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a rei da guagad lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
5: Ulesse watu hugi alegu demabe, la diga hani hale laruin habongiu. Pulese watun hugia le afagu bei ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Pulese watun hugia le ayahu bei gueto, la diga hehera haba. Pulese watun dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, la diga hibihuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Hugiabu gu hugia le risi bai. Ladiga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugia dan le hadimure ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimure ya hagucha gu buidu hawagu profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he buba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afuri da huwia me hawago anabu gutun. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari ginyan ulubi. Insi ha buba nyo hon. Insi da hon. Ka buiti hadiga bi lau lira, la diga ibi niga figa utiya, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bi lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga figa utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama ginhe, ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinyaginye ga figa utiya hama goa, agora banyu hagia herese biro murusun ro ya lao ahinti huguya lunti hinsi hama haga ni hon adiga huguya me buiti afuri te huguya me magora bahaga ni kata leveño go itaruba wire la hafairo wa haluma ge bungi le inyu go be ani lirang inyu badungi le tema timat la diga ligia fulese he butigi ye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uri ba banya udeme habu huma kai gudemu habula huguchi bungi Michiga huma haduro amo, michuguwa lamu gaginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, ru lamu gaginye hon, lichigu babungi yu sarago hon, laduga bahon kaigu beriga haduga hon amo.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
5: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu, weirigu tiluelu maestro. Ibini ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya ga yara buban li lera ra ifi li lida bai lagu bibri ariha, ani masandi bu muti durusu li lida bai bago. Idalinya ga yara lu bai barinya gong lu bibri, sagane li lera ra ifi li bago rugu bai, ani masandi bu muti durusu li bago rugu bai. Biang wa tigibu hugia le, sagabai durusu li bago rugu bai furumi, ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifi li lagu rugu bai bibri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidi buwewe buiti lunguriba lalin. Uwa ti ginye tidi buwewe uribati lubuidu lalin. Sun tidi buwewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luegen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buitu bai kate buiti larinyago bai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigye le uriba bai kate uribati larinyago bai laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yube inu ani adugali le nubaybe. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabu nuni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga lwagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybe, itara linya ke yaba ugiri le abun maru ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, tanti le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagon song sui nagubay.
1: San Lucas, capítulo 7
2: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, Wairi tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumorogu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumorogu lu tausung hanigi, harinya galu.
6: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsiye ti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagada baru waligilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
13: Napureme, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bay dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dalen nariyangu lule aba liabi nyibuiti. Dalen nariyangu lun numusu lun ladugi furume gwerigu katei aduga lumutsi.
2: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariyangu hon.
5: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya ugiri le.
2: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bany oge Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu na hatuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
5: Mayahu wahaba.
2: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, abaharara muguha nugu bali, abalarinya gulun hilali.
5: Irahu, bunarinya ga saraba.
2: Abati lasarun, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tuluguchun. Dan lehari hibali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uweriguni lubungiu aliyegina.
14: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
2: Aliyega tinya ginye.
15: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
2: Abalagan buni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagie, abalona hania aligide wabureme Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, lelubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, lenyi lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
9: Lone he diwa huang le abadi seha bay, aligida bu ahin bugie lubay Kristu bay, lelubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
2: Didameme ora ligia, Areida guaga da ti Jesusu sarago grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha sarago marihitia, aba lubai ti larinha gohon.
5: Eiba, harinha gaimele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, eibu ganha la maibu gutinha, arida guanha la lautin lepura, agamba yala amagambu nyahabanya, agu juguanha la hilanya, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
2: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha luagu huang hongirigya lariega.
5: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tira yanula haba uruego. Inali nare kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula o profeta. Juan, egi ona gale lewa ubeitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta wirigo tilui Juan hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le una butima bailida la rua inha bungio sugulao.
2: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abahariyagun, luagu richa la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
5: Idaliyasa hagabiri grigi halani nadanle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru gu ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diveng. Ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi aule uguri garo uwergati. Le egi bai anigura ligia. Harinaga luagu geigati na, kata dinuguya. Ani luagu hama dalaga figu utinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu bai bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie. Aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo utulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadidirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu.
10: Lu hamuga inare ni lalu agu profeta la ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri uri to aguru bo luago, lagu aba la gafigo.
2: Abati larinya gu Jesusu lu fariseu ligia.
5: Simon, ani aba kate lu narinya gu nipon.
2: Larinya ga fariseu.
10: Arinya ga bainu maestro.
0: laniega Jesus ulun.
5: Nyanya no bian wogunia, do etnya sensu lua ba furi dehete. Abahat nagia do eti sengu san denario, leaba di misa. Keiti sinya lubei ha fayeruni, aba ferud na lani a furi dehete ligia ha doe ha biangubei. Aniaga baiti no, kabagia hat nagia hinsi ha buti ma lua furi dehete ligia.
0: Laniega Simon lun.
10: Dida narita gun, legi beti ma bela due ha.
0: Laniega Jesus ulun.
5: Rishati le barinya gubei.
0: Abalarihi Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
5: Aria gubinya santu wuri to, beluti na bubion, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinha gubai bun luago arhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
5: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
11: Kata isan wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
0: Aba larinha go Jesus tuuri tuguya.
5: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
1: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay ugano buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
5: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru haina lani aba laburhan lida gen luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba higi ni dunuru. Libiri, aba laburhan labadi nagondubu, dante le labochon, aba lasurun laduga lumaba ifulaso. Aba laburhan libiri labadi nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abu hati lido mua le buiti, tane la wina mudubai gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gine, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, lau umala li hereti.
5: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, laniye ga hon.
5: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate eramda guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaro ni tidage hanigi luma finyaron hama, masalbaron hagia me. Ila le aburha bai lagano gondubu, agia gurige iha gambu bali leneru bungiu, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsu ndan, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburha bai lidun hiyu, agia gurige iha gambu bali leneru bungiu, gamalumon murunsu aba bule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubo le. Sinyati ti laluba hon hadagin, ahinti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buitu, adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu, aluba hoa ti kate buiti hadangin.
0: Aba laniya go Jesusu.
5: Uwa ti gurige ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana, inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudnubi. agamba huma lubai ti buido. Legama ti libi huba lau le luma bai. Ahi ti le mama bai. Ibi ni le wagu bai larita kwa lagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati ta chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe grigi. Aba larinya wagu lun.
9: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
5: Hagambo balin lene rubungiyo, ani adiga hamai lelu baibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidon aba ugone, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
5: Kemu lobafu rugon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inrogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugo, aba lagume seruduna ebelu hatidon agone. Jarafa luha di birogun. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
6: Maestro! Maestro! Wadi biragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lulasun kate. Abati larinya guhon disipulugun.
5: Habesa hafinye!
0: Abahal gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
8: Kati funasa wagirile? Gumadi lubalin garabali lumaduna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru lobo wogu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadun. Luhu li wuguri ligia au sifiri guvuri batinya madaliti dagu magano ligia ti damuna gabu sandu laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
7: Kawagu bametera nomo, Jesusu liragungi le inyugu timabai. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawaiyasu, laragadani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu ni girigiga, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Aba halatu maroguni, aba lanura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba lariyagu Jesusu lun.
5: Kabir.
0: Aba lariyagu.
7: Lehiyo, liribay.
0: Lariyagu bay luagu ligye la liribay, la dagagibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun. Lulona hani hadon buiruho hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagi ya loi buguri ligia, aba hebeluru hadon buiruho, aba tihaguragu buiruho hagi ya hongua, loegi aba gudongu, aba haburi halidon laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruho kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go grigia, arihi kata ile asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari ru ni wugiri le ida agebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula dorugu areida gwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi bali. Aba habau daguni luagu tilareidagu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu buguri le, ida gebe hafri da sifirigu, lun, lulidin luma, aba lariyangu Jesusu lun, lulerederun, lariyanga lun.
5: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni le ladugubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agora banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, ladaga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru nisaragu girigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau laulesen hahita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun, siyaha mutu areida guagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin abataguru nuitaru la dauragun lidameme ora ligia abatareidagun abatilariengu jesusu
5: kaguru benuago
0: keisun la hagia ariengu logo maguru no la luagun abalariengu fedru hama libirigun
8: maestro murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibuago
0: abalariengu jesusu
5: guru alinuago la diga sandite na lafrido ubafo nidanginha
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalariagu Jesusu tun.
5: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilengi.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalariagu, Lu Hairo.
6: Hila bira, mabere digie balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu lem, abalarinya gulun.
5: Manufu de daba, afinyo riguba, abametari da gumbira.
0: Dan le lachili riboy Jesusu lubi un Hairo, migiru ti luhe beluru amu lumu, loidige Federu Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
5: Mayahu wahuma, Momento, tarumo garugunha.
0: Aba rehere halau, la diga subudi hamani luago hilata. Aba larga duni Jesusu turbu, aba larinha gu lau umala li hereti.
5: Irahu, saraba.
0: Aba tago yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinha gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinha gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani le suser duboi nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Ronía Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri buribatinha, luma lun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru in habungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
5: Manega humani kata huma gualago huayesa, ni badu, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guargo muno tonhinho lumuti rechilura, rei de huma nhin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur do lida gen fulasu ligia, abame hafur do ninho calique luegen hugudi, aru da huma moge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nha kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafur do discípulo gu hagaya, Aba rei bugu nisun lirahin fulasu apurichi rei ne huganu luago ti asal baroni, areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenin lumuti houdin. Aba lagam bugu madi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la laritagua, la diga nyinyan wariengu tinha luago sara la huan lidage oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
13: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan aba labaha da wago sarago kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubi atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, aba harinya gun lun.
8: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ahagia me, Egni lida buri lirahin odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
5: Ruhu ma egni hon.
0: Harinyaga lun.
6: Sengri guyon fein wama, hama bia udru. Hawa gubari guyuda gai ha egni hon sungri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulu gu.
5: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Abaha digni itara, Aba hanyuru sungu bai, abati la nganu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugun, hama bian udiru. abalarihi sielu abala tengiru ni bungiu larige la guba chagu no fein luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luha farin ha hada grige houtinye sungu bai kimule da lehabu da habaru igira gutun bungi da tinha dusu faninye tau logaba veju da le lafri din albui jesusu labugua nyinye nu lani disiplugu diseru lui abalarihi guhon
5: idalinha saharita gongorugia nuau Kata nasa segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
15: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
5: Agye huguye. Kata nagia lida harita gon.
0: Larinya gafeduru lun.
8: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Abalarinha gu Jesus hon, lau erego, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
5: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanego ben na uguri nha ueri gote lida hafinha hurio, haputi gu fadri go, amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na farua bohilago bai, aba menasaron lida ange owe ni luago luru a uejo.
0: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
5: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lea busen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kagie hu la longu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feridira o laguni chagun la longu wa. Le aniga ti busiganu nuwago luman luwago nerenu, au le uguri garu wargati. Ni busigari badina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hau luaguanya hila hada ge haya banya kwento mawe banya marihe ga hamai laruin ha bungi
0: kibri vidu veyu larige larinya guni Jesus ukate ile abala muda iru luago aba vubu afuri da lu bungi barulu muti Pedro Santiago luma Juan lumogo dan le aniha lubai Jesus afuri ida abala muye dagu ligibu abataharu du ladaragu abatamiridu abati hasali rogu Moisesi Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya abalarungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Pedro, hama libirigun, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagi aloy Jesusu, abalarengo Pedro lun.
8: Maestro, lida dan avahala ya. Adiga uma urua di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Pedro, kalalarinha gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
3: Anihanilu. Lehisi ya bainu, agamba kumei lelu baidu.
0: Larige la dimureha umala liligia, abaharihi ndisipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihi bai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri budu bai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, Aba laguarha aba vuguri hada agien lau umala lihere ti lariega.
16: Maestro, flesa hi abubanu, ariha bai nirei le ligia erguñe bai. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba laguara guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luguñe. Anyawari halumuti animaha ti ligiruñe. Anyumuro guadina hon bani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
5: Uguia gurigi ya mafiena de tinha ani uribati. Atri bai sa da neredero huma luba gayara la hafiena nuago. Ida me laguma cha mafiena ile hida bai. Baru bai bero yahu.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati muarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Abata weri duhanigi sungu bai lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la lau tuweni hanigi lau leladegu bai Jesusu abalani ngu hon lani disciple gu
5: agamba homoi katele boido ne deregeru aba aule uguri garo wergete aha burgu nagani
0: woti gum faranda hamani disciple gu lelani ngu bai la daga darunyu linya hasamina lukatele ani hanufu detinya luharinya gulun lula funa guagadani lelani ngu bai hon aba hagume seru disciple gu asigene hamagua logo kala wairi gutima bai hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nug aba irahu lubadun abalarinha guhon
5: le recibiruti aba irahu kaisi irahu le lidaniri recibi lumutina le recibirutina recibi lumutigin le una habalina le lubaiti una bugutima bai hida lige wairi gutima bai
0: abati larinha guhon lu Jesusu
11: maestro Arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lidabiri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
5: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagiyanyain.
0: Dan le layara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahatinya Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
11: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, Ladigira gu Jesusu hawagun, aba laden hahon.
5: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
8: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
5: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun, aba.
5: Falabana.
0: Larinyaga lun.
9: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
5: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahimbuguya, baiba apuichei uganu laguti larui hapungiu.
0: Aba ya tilarinya gu aba lun.
12: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebea yoro gu honha wabi yebayo.
0: Larinya ga Jesusu lun.
5: Le ishi guti luha bulagu wa wuhugu lei. Larigin aba larihi larigon. Mabuidu ti lulila na me laruin habungiyo.
1: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
5: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lu launa hana dagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma gua, ni senso, Ni gaidi, meredera gong huwiye mea yanu ha ni ka uma uma darugu. Da me lehebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangila hong tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi ha butin lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ugundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hong uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Ohumele ishi kuti hon. Arida guagda humanya sanditia ha nyentia. Aniaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Urihuma lidon buri uma. Aniaga me. Ibi nilikaliki hagayre le lagu bayu wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lile na Korasin, ugiabu huguya lile na Betsaida. La duga lunhamogo uburugu la tir o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa lida na huburugu te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lilena. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaruni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lubi don aga kati le lubi magida rubi latui.
1: San Lucas, capítulo 12.
2: Abahonde le gustara gu grigia, gibetia, dariluja buguja hawogua, abalagume seru Jesusu adimune hon, lani discípulo furumi.
0: Goni vi humati a lui halebi ni fariseu, le meme biangua la igibu, la dega uati ni kata darugua til lau, lumafora agudumbe la, uoligia ni kata, aramu da guati luma sub diruma bela. Itara linha lubaiti, son le harinha gobe labu gen luburiga, lagam bua balida la rugonga. Le harinha gobe darugu bena hao, lagua rahoa batablu go guinemuna. Narinha hare hao nomadago, mon lumuti hanu de don hawe grigi ha gabafu ben lum hafaru no hilago bay. Lari gen lira, sian hadugu amukate hao. Narinha gale hon kala uwe lumbe hanu de don. Hanu de huma lue le gabafu pe lulona hanu huani mafio gati, laring el lagidaru ni hibagari, lue la hanu de. Ma lugruati a sengu do nuru lago bien agawan, lauson lira, ma bulli duti bungi ni abahada agi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu ube abahu de la le bungi aba aba. Manu de da huma lubeiti, gebegitu nusugu hau sarago do nuru. Narinha hare hon, lago sun la hagu fesaruti hagibu gagriga lago nani go hama. Narinha gubaginha lago nani go hama hagibu ge lani bungi angeligo. Aha ya harinha gubain hagibu ge guriga lago mama hama nani go. Narinha gubaginha hagibu ge lani bungi angeligo lago mama hama nani go. Furumi ya guare gale harinha gutikati uribati nuago aule uguriga rewergati. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gutisifi risando. Sinha ti ferud no wala. Dame le hanigun ligibu gion luru du lun hagusero. O hagibu gion la tabu te guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
2: Aba la ringu, aba handa ge grigi hagiya lu hensusu.
3: Maistur, aringa ba lun nibu ganya, lu lichuguni ni fara nu lida gen alaga.
2: La ringa hensusu lun.
0: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
2: Aringa tigien itara.
0: Koniki wa huma hongu wa loi igadu wa la duka mama loi gen libe luma tigurigi ya la bagarida.
2: Aba ti lichugu hempulu le hon la ringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigu lichari aluba hon ni buiti. Aba ti la ringu risiti le lungu wa rugu, kaba sanfu na naduga. Ibidi ya tinu halia bala narede ison le na luba habai. Aba la ringu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ilu, aba me naduga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi gua, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi lun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni gua. Gamaluma gudemeti ligibu nyabungi.
2: Abalarinha go Jesus hon lani discípulo.
0: Arinha gatina lubeite hon. Madihre do huma luago hibagari, kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini. Gebegi ugubu sigul tau daugo. Arinha huma hon dunur. Mabu naguntinha, malubaha, magai ligi haigi. Lausun lira, ou da lomutinha bungio. Mebegi timate ufunagi sigul hau dunur. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishiko ni ibini aba aura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauraku. Ani lausun lira, kei narinya guni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu. Mewende tuti kei aba li dagia. Ahin ti itara linya lubai. La daira kwa guduni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo anharuga la gudunya, ugiya digame sa madura kwa gudun la, lo ugwa tafinye hugiya le. Madihiri da huma lubayti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubi ilu sun lehe megi rubay, alwa ha umay lubayti ha laruwa inha bungi yufurumye, aba me lichigu ni sun lehe megi rubay hong. Manufu de da huma lubaiti ni rahinyo, lao sumibe huma gunda ati bungi ilon lichigu ni laruwe ha hon. Alugra humile humate, hizike ime le begi hongu demetia. Lao lira, adumi on laga I sensu toma oye datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jaga tasiel. Lenye lube isinyala hebelo nuhiveru tia, uwa hage hamuti rinye lu haigini. Nariye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye homa durungu hilampo, lubana giribu dun sielo gen. Itera homa kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge apa mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la aryabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiri tuya iweruha. Agagu duwenyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
2: Abati lalga duni Fedru Jesusu lariye galun.
4: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungubay.
2: Lariye ga wabureme Jesusu lun.
0: Nun furumi aguari ga ouni giriti gunfliti. Unfana da ligia, le ligru be li yubudiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gaduni alida dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligia me liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyubu diri ani maran seronti ma bahu din lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la baichun luay gien. Ma wairi ube la baichun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti luma gien. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha gibeti mabe aluguti luma gien. Niabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasi gina luigin aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi ka darangi la ubowogun. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
2: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburiga dun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laruga da lan, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wago ibidinye lubei luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugirien Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, nariya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
2: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti abatidi bu igu. Abalidi yariha ahingin tubay. Madariti ni katatuwago. Abatelarin yego lule onigirubali lichari. Ariha basa, irwali irumuga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nyin lwago ni kata. Abalona bunile onigirubali ichari. Abalarin yego. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le. Ni cha uamua lwago tugudina. Awoha au metao. Hafuga tagindon itera. Ahumagindon aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagli, ni in Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ni nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie, si ati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariega tun.
0: Wuri arida guadib.
2: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abatasurum. Abatagome serum adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabu ti templu la degalarida guagda no Jesusu lida lue yuru emeraguni. Abalarinha gu hongrige hanyibanya.
3: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luadi gemarinua. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emeraguni.
2: Abalarinha gu wabure me Jesusu lum.
0: Biangwa tigibu hugujale, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeraguni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maunlu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiri emeraguni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundatien lau kate weirigu tilela degibu Jesusu. Abati la linha go Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel la rua Rabungi. Kakate umumbe gayara la no shagwe. Ita la linha kei aba lirere ti la mostasa. Le lagu nube aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba ya la linha go Jesusu.
0: Kakate umumbe gayara la no shagwe la rua Rabungi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufuda hei na ligia lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
2: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lida gen. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti in hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinha game hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinha ga. Hoha ti wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinha game. Ariya ganali hon lwagu ibidi humanu ibidi nu halia na huma. Dise humanu isun huge ala dugu bi uribani. Ligia bahaya huha akan hiya mehari dame harihini Abrahamu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la ruwe ha bungi. Hugia me asaga ruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwe ha bungi. Nyembanya ti hada gen ha gumo honi banya gueto agia ba furumia tia hameti e furumia tia banya gueto agia ba agumo honi
2: didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
5: bai ba yage na diga busenti eros la from ni buhila gu bai
2: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya ga melu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga hasi firiguguriba tiyan hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
2: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igira laadu bungi. Ani nariyane hon lagu marihin digi ya humadina la tarime la chuluru dan lon harinye gong. biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesus ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, abaharie guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandini lauginene, abati lalgadania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu lanie gahon.
0: Gayarati larida waguagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
2: Aba herederu maninyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba larien gulun, lulidin, aba larien gulun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, an egua de liligun bagasu, o liligun la burig lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furesa.
2: Aba hasin logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba larinye guhon.
0: Tame leba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidun agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin lea misuro habalu, larinye game bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tame leba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, lu dame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugun.
2: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha, damele badega fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba mekunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
2: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
6: Fulese wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
2: Abati lariye gulu Jesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lu adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudin. Darien ka furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larien ka aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulese inu, ferud na bana sinyati nidi. Larien ka ya aba, sun liya na mari idu, ligia sinyalu bay nidi, dale lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sun kati ile lun li yubudiri. Aba di laganye du li yubudiri, aba larien ka lun musu, Baiba lida son uma le uburu ubay, banunga nyame haa gudeme banya, hasinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniye gu musu lulu yubudiri, na bureme, adiga nali le bubay bayno ani aniha meme gu ubaru. Abatilariye gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son uma bau gudin luay uburu gu, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son ha badari ron luha yabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon, laguwa bain la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
2: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gu bain la lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asami nara, atribu ila lagasteron lularihen ahen kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu balin lao. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubay aba uruwe luma amu uruwe, Mafu nge nyuruti furumi ya lula sami naro, ahinga yara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahinti arita kwa luagu sinyabai la, tamen le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, lu mawori bo hama, lu hebelu nun lidon darangelo, itara linye lu baiti, furumi gwara hitagin, le migruti son le lumabe lun la fala runina, sinyati nani bela disipulo. Bwiti salu, gamalumu, ahin le feri dira lubasuwa, kabage u hun la, ma buidun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo la buidira gudoni muwa lubu nagwo, fuiwa rigalime, hagarige riguban yelu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariye gatigin Jesus hun lani disipulu gu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gie aba luniri lumege, aba hayabi ariye galun lwagu la shagaru yen la onigru tiligi yalirisi, aba tilaguwa nun liyubu diri lun, aba lariye gu lun. Idaliyan sa katile ariye wagu bainu buwago, ariye gu bainu idaliyan la leibu gu buwadigmari, ladiga masigi hedibu onigire inumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya galon gwarugu, kabati nadiga gwen to laringe gidan la lani yubdiri wadagman noy, mere tine luna wadigmari mua, ani nibusi garit na luna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyeng hama eresibi rutina habiye dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri lun hayabi lun aba aba, abalalaga dini le furumiyate, larinya galon, atri nyeng badoe runi ni yubdiri, abalarinya gulon, doe no muti sa barin garaba. Abati larinya gon onigur ti ligi elon, anuha bigara dan nyuruba foresa. Badiga me aba luagur gu dimisa. Larigia, aba ya lalagu dan aba, larinya galon, agia buguya, adrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anuha bigara dan, adiga ba aba luagur gu gadru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shulan lau onigur ti ligi ya, lida ligabri ladugu nikate.
2: Abati la sigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugun buiti. Lon dame lan lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna to lani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunfli ron lau buri irisi ni le mama beiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
2: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, la daga hinsi en la sen su hon. Aba ti la riengu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da guma nye hongu wa kei buiti nha gibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lu mutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi hong, iere guti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lun rebelo no lidon. Menem gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
2: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habwe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba ti laguwa rugun larinye ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabu, au na habwe lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinye go Abrahamu lun, nirau, Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da. Cuento, buiti da lunja, buguya a sufrira. Bogu digi en luilira, ani aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti, hodi yagi, lunyehi, sinyati, ni hanyin banya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lo bona hani lasaro lubi en nuguchi. Anyahi senga namule nunye, lo la dumere ha hon, miabi hamamuga gin lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu abramo lo. Ani hin le labur ha bai Moises hama profeta go hama nyi adika hama gasulau abaluna burisiti laringa binaro nugu cha Abraham gamalumo a henyu de aba hada ge hilanya dimure ho asakri henya hamuga laringa Abraham lu a hin maha ha bai hadu gasulau le laringa go bai Moises hama profeta go mafin banyagi ni a hin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure ha ho
1: San Lucas Capítulo 17.
2: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada ani bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo fugiabu gurigi le afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti. Ahi adiga bamule o bibu ganyan uribani bo. Weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bai. Ahin adiga uriba ni buon sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa buon luagu asakri ha lila, luti ferudu na bani.
2: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Luhamuga nihi la murunsira afinye ni hida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tu tidibu webeto, Gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamoga. Ani funagi aba hidage ayin gutilu lumusun, danle lagiri budon arabu gien, larige lawonha o lo nigirunia ibiyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayin garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai beilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu beilaringa bungi yuhun lun hadugu ni, lunti haringa musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
2: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, Gawago tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu oragun lun iter.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dalele lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aruhu da guahon guahon fadirigo.
2: Dalele houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dalele larihi beilago areidago alá, aba lagiribu du lenhin luboi Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nya nuarei dagutinya. Aganya ge hahibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
2: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Abalarinha guhon.
0: Damele lagume serun larui habungio, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungio haganagua.
2: Abati larinha guhon lani disipulugu.
0: Lachil rubada, lumemeni hali lame hanigi lun humabadinala, ibini luaguru gaba veyu, gamalumo, masusara dube lida adan ligie, larinha wakuba hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri run saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Keime ha lasusera dun lida lidani noe, itra lubagi lasusera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, Ata, amari ida, isha hanya harahan yelun hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, abahanyara da gunsungu bay itra lubaginye ke la susere don lida lidani lotu eredere grige eiga ata aganyeha alugraha abunagwa adagwa muna dan le lafuri don bay lotu uburu gunye sodoma abalabur ha watu ke meti luma sufru sieluginye abalafar gunye sungu bay itra luba dame le niabi aule wuguri karu wurgati lidame weyu ligia le grige le bogdi bay toy luba ahe anihi lubay lumege munada me belura la sagare le grigele arabu belida aura ligia magribu dala lubium arita kwa huma luago le susa rubay tun lumari loto le aluguti le sefrun li bagari jau bogu le feridi rubay le feridi rubay li bagari jau ubogu nuwegi li bihu bay ibagari magumu chaditi narihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Tanuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. Tanuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lugubu hilali, nyimba hondra gwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Abalabauda go Jesus aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gai, hagura asun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere goduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ngi aba uri li da fulasu ligia, hila meha tumari. Saguayu tidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiricha tun luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu da mahati ebe leteni rutun. Lari gien, abalariye gun lungu erigu la usun minebe la bungi yuno. Minebe hagiya gurigi yuno. Ke yanuha meme la uuri to asida gudai nichigu. Nichi gali tiricha tun ebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
2: Abalariye gun Jesusu.
0: Aniha alariye kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichi kai bungi yuharicha lani guhon. Hayumra gutinye lo ariye bu weyugo, lalu du ba funagi ye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada agrigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu o hamale gibge bongiyo, anangaya amu garigi ye kei nikata, lariye ga.
0: Aba hodin biya uguniya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya uweya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nubun. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luweni luna bun lanangu lungu. Abuhari guleila niguwa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinyahare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea naguti lungu wa weiri, unabubaila nugu, ahin le unabubaila nangu lungu wa, Wairi bayla nugu.
2: Ana hawa tingiye irahi indu Jesusu lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate le. Aba hadain ha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi inyo numo. Mamahara huma. Laduka haitara banya kei irahi inyo. Hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo ke aba irahu mebelu baylidon.
2: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
3: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
3: Gunfuli tina lau sun le luma ge nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Make gili aban kate lomba dugani. Alugura bay son le buma bay. Aba me pichiguni le begi hongu demetin. Aba me garisi ban cielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
2: Dale la gambu bali wuguri le kate le. Aba liru dagun. La duga gibeti lirisi. Dale la rihi bali Jesusu liri dagun. Aba la rinagun.
0: Hene guti lun hebelu nun risi tian lidon la ruin habongi. Mene guti mati lun lasigrun aba kame yulida geluhunu aba gusa. Sigulau lebelurun aba risi ti lidon la ruin habongi.
2: Aba harinago ha agambu bali.
5: Kati tigayara bina salbaru.
2: La rinaga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga. Gayara lumuti bungi.
2: La rinaga feduru lun.
4: Wabureme. Igira wa mali sun levama ti lua falarunibu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu furume warga lan le igru tu loba, o lagu burigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lagu laruwe habungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfira sonle haburho bai profeta go nuago aule wuguri garo wurgati hedere geru barna hon ha mama banye huriyu ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina lari gie aba me hafaru ni nahi lagu bai gamalumo na saru balida ge owe ni lwagu luru wa weyu luya na bagari don
2: woti gunfaranda hamani kata lida ge kata ilem ibidie gu bai ti hon kala wagu la dimone ya hon Darugu ati lanichi kukata ile larinya gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia abalali gudaha kala suserebai. Aba harinya gulun lagwaniha la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ati laguwa raha larinya ga.
3: Jesusu! Ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
2: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
3: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan lejara falilun, aba larinya gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
2: Aba larinya gulun.
3: Nabureme, buseti na narihi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu laduga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagumesiru asugara uburu guginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Lunti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuaga batidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dale las gribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinya gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
2: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredera lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalarinya gu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichiga lamida le numa boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yi gudiba gadri waya susigur lau lu.
2: Lariya ga Jesusu lun.
0: Seluha li asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei larinya guniburi Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadai na lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala laruwi habungiu dan ligie, aba ti larinya gu hon.
0: nyenyi aba wogori inyigu tiyali dohenyo, leibu ati wogori ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, aba lona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariyegu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budon. Kaiti liyene gubi wogori ligia honlile na fulasu, aba hona ha larigi. Luhania gulun le lube lichiguni ubaro lun luagu mabuseru hamani luharu iteme. Lausun lira ruwati uru ime. Abalagiri budun lagairu. Dan le lachulu rubai abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigai sensu lun lasubu diruni atri nyin la lagayenu kala aba. Abaliabi le furumiate. Abalarinya gun. Nabureme. Ganyin tina diisi weya suligibu agun bisensu. Larinya gauru wai lun. Buiti. Aba musu buiti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu debuye. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadi gimari tibuluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luwago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luwago aba na uguri deretu gumadi. Luwago reidi ina lau kate ile mamadi gimari tina luwago. Aluba hau lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michu gububali nisensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
10: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gida humai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
10: Aba harinya gun lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
10: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichuku ba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyati naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu maya nyahon, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
10: Larigen larinya gu hesusu kate ile, Aba la sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu ginebay. Dan me le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hafara gadey, Ani aga me luagu busen lani habureme.
10: Aba houdi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dei burigu, aba halaga duniya laburinya hariega hon.
6: Ka wagu hafaraga dei burigu le?
10: Aba houna buniya hariega hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
10: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagu, Kei awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afalarubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe. Hariaga.
12: Biniwati huruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Niadarangi lusielu luma uweri guli nida liri wage.
10: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu gerige lun.
1: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
10: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la ama nisha ha. Lagu wara hapa laburi dubu nuaga.
10: Dan le lajara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Aba la yahu ha hawa gu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga kama lumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sung aubo. Aguni chakubai fulasu sung suwe na kubai, migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu, hafara waguba sung huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liyabi bai bungiyo asalbaron.
10: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni larinya gahon
13: larinya hare ti da lene rubungiu luba na fure duni lige batiri nuba ahi huguya baru mar kai haba hi verutin
10: sagburi veyu larufu da hesusu templo rugu hanya hati habutigu hafadiri guhuriu ama arufu da tien liluru du muisesi ama ginye labutigu flasu alu ida luba la hafaru ni hilagubai madari tien ida luba la hadugni La daga wairi la hora bahonu wa sun garigia luha gambu ni lerenu.
14: San Lucas, capítulo 20
10: La gaba veyu, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon garigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagania wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
3: Aringa bay won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichigubani ubafu le bun
10: abati laniya gu hesusu hom
0: nalaga da dagiya abakate ona bahuman kauna habali huang abati se lona habungi o di hona ha wugunia
10: aba hagume siru aringa hamagwa
3: kabasa wariga awa aringa lwago lona hala bungio lariwa gu ba won kala wago mafiero wa bailun awa aringa lwago hona hala wugunia Hachamura guba dubu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
10: Abati hariyagun, lwago ibidi ya lan hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
0: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
10: Abalagume seru Jesusu adimure ya hon girigia, abalabagdago abahempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na guti baybay lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gon, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamay, ona ha hamay michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harinya bali, aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagu be, wagia lamu galaburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
10: Aba tilaligu daha Jesusu larinya ga.
0: Kabati la diga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya na dagi meitinya hagi ya hilagu bay, aba me lishi gu ni ishari haung amu.
10: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gu.
5: Masusere da lamu ga itar.
10: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariya gu hon.
0: Kati lila bay le buru wa nyubayti dan lereru bungiyo, lenye lubay lariya ga. Dubu le me au bay me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purume war gle chuger goti lag dubu ligia la nyor de guba leti uaguti laburha labure chagubai
10: de dameme ora ligia aba halgu habutigu uriyu ama aruf da tien liluru du muisesi harug duni hesusu la dega hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu le larinya gubai gamalum madug hamuti la dega hanuf de hawai grigi abati hagura baha amudan abati hon hafiu grigia Ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, haria galun.
1: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
10: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalariya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bay luago.
10: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
10: Abati lariya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume ilu bungiyo.
10: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu gya girigye, Wairigu tiha ningi lau lo na bagule hon aba hamanichu. Larige aba hodi sadu seugu, ariye I Jesusu, ariye hanyare sadu seugu, lagu masarubo en la hilanya lidage oveni, aba tiharie gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gadiga wagun lamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya, aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy.
10: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria ti uguriye hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwa bei amari duni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nye lun sunda. Mamari iduba nye nye. Micha ha hamanya meharahin yu lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra nyame ke angeligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, Arhuda lumuti logwa ni la asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, arhuda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugu niya bungi sungurigia.
10: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyengu ni maestro.
10: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiribu Salomo. Lariyengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Idalubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani ariye gati Davidi guanarigo luno Kristo na bureme.
10: Nye nusarago garige agamba Jesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gong tag dao guaw dururu tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tin templurugo, luma lubuidu aga ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye hahilanya banya umari hawei, lunti hadore gong lau luriba hadago, aba hadango furie gimigine guburiti. Weiri ti mabui habai chun luago sunle hadago bai.
14: San Lucas, capítulo 22.
10: Jara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yu gahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harie gu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nyin lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru luma huwa.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
10: Aba halu guduni,
11: halia gie babusenra, Waran seruni?
10: Lariye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dina lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniye gamelu tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
10: Aba houdi, Aba hadare nun sunkatei ki lariye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. dale la chile rubai ora, abala nyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, abati la niego hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma, lubaragi nowe. La daga nari hani hon, luagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le, dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
10: Abati la nugu abaveru, tau divin.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luta udivén, abalaríngu,
2: anihanita, le lubi labiron lida genugu buhuago, lula gunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe inuba. Au le ugiri gare uwergati. Gama lumon, ugiabu tia ugiri le lube la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu hesusu hon.
2: Lida aruwe hani lani na ubau lea. Aguma tiha tinya habri lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Habri labu tukufulaso aninya wagua tiha wagu lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima tihida lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma tiha bai lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga lua utabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi lwagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me lwagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me lwagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehe susu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
3: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesus lum.
2: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
4: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
2: Ahinti weto, lega saga dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, alugraron la bite lulagan han le fente. Narin han rehon, lagu lagun fliru bala le tarin gu beleren ubungi nuago. Abahu du wati hada uribatin, son le buru anyu bin nuago lagun flurin yagun eto.
1: Aba ti harin yagun.
3: Wabure me, nu ha bia e fen ya.
1: Aba larin yagun hon.
2: Bui durugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan leha chili ribeli da flasu ligia, abalarinya guhon.
2: Hafuri yida, maburha humamoga lidong ocha waguni.
1: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
2: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loy uniyen gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abatiliabi aba angeli sielugie, Lulichugu eri lun, dan letima la weri du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kama hamuga ome bu lede de hahitu muarugu, dan le lasa ruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniya gu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garo wargote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kabala suserda, aba harinya gu lun.
3: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libuguni, Aba hadage lanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelomene. Aba larie gu Jesusu.
2: Igir humanya, buidirugali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba laregdagun. Aba larie

0: go home, habuti go fadiri go home. Hon wugani e wairi go tinya, li da hafin e huriu, luma hon habuti go tisu dar aningu tempulu, hanyembi banya anugay.
1: Hayabi e sanua go tau e fein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme e huma na tempulu go sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumo, ani hiyan hidani luha dugu ni hugunta nao, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
0: Abati harga dini Jesusu, aba hanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, aba ti la falaro ni Fedro disegen, aba hafuru gu watu nyi, la mida go bururu, aba hanyuru geye gu lao, aba gen la nyuru Fedro hada, ki titarihi ni, aba musu, nyu la rugur gu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
2: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ya le.
0: Aba la yeda gu Fedro, la niyaga.
3: Ibidi ya tibu girili giyano.
0: Maluti loe gen, aba yelarihi ni aba, aba larinya gun.
3: Hani kugine ya bugwe?
0: Aba larinya gu Fedro.
3: Mama hani ku au.
0: Kibri aba ora lari gine, aba yelarinya gu aba.
4: Inaru ni logu luma nye hanya ila, wugiri le laduga Galilea na gine.
0: Aba ti larinya gu Fedro.
3: Ibidi ya tinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora ligia, dale aniyo go la Fedro adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu, arihe lago Fedro, aba la rito gu Fedro lago lebu galarinya gu bai Jesusu lun.
1: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
0: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu oha ligi buogun, arihe in hagaya.
5: Kai bugue la Cristo boy le profeta. Ania go baige kala ga yo boy gogo.
0: Aba bari hanabuni la uhania go sarago amukate. Dan la ruga du boy. Aba hondere go bugunia weri gutinya. Li da hafinye huriu. Habu tigu hafadir go huriu. Ama arufu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Li gibu gin hadamuri. Le linyu aga iluru du. Aba harinya go lungi.
6: Ania ga bay won. Bugue sa Cristo be.
0: Aba larinya go hon.
1: Aha narinya ga hon luago au la, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wuguri ka rowar gati, luenge longwere bungi yule sunti ka bafu.
0: Aba ti halugu duni sungu bai.
6: Bugie lubai tilire bai bungi yu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Huguya gwa narugu arinya ga humali luago au la.
0: Aba ti harinya gu.
6: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage gwanrugu agambo wa mali liumu lugugi.
7: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubai, abahanugini Jesusu lugibu giyon Pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
6: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyahere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbaru niya grigia, Ariya galige logo uruwe ila.
0: Abati lariya gu Pilatu lun.
8: Buguya sa haruwe tabai huriyu.
0: Lariya ga Jesusu lun.
1: Buguya gu anari gu ariya gu bali.
0: Abati lariya gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
8: Madari tina duru logo ugerile.
0: Abati mahariya gu here.
6: La chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali lea gya. Aniha meme gu adiga ichilu yahon.
0: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai wugadiligi. Danti leharinya gu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. Ladaga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladaga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, agura batiti larihin ladaga milaguru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hau lisudara nigu keinikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendegu tu, keiladaura gu urue, abaye louna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalariye gu hon.
8: Hukuya nukbali wagirile nu, harinyaga logo chaka wagadala aninya agrigi. Alaga tagua na ali higibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luwago litage le harinyago bay luwago. Madari tiginye erodasi li duru, giribugadala mwongu. Hariha humali luwago madugi la ni kata le luti la faru hilago bay luwagi. Na bayi chakadali lubayti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu di tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedrugu, aba hagua la sungu bay lidan aba.
9: Afara bay le,
10: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luwago gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini hesusu, aba yala dimu reha hon, ligia tu mahagua ragu.
9: Dago
0: bela guru dago bela guru dago bela guru
8: dago bela guru abalari ego pilato hon tina lepuna la faru hilago bai na bai chakdali aba menigira gudini
0: aba ti mahaguara ha gulada raguno lagu guru ha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habini le habu serubai aba gubai ti ladigini pilato le habu serubai Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le ada irubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon, liabi arabu gen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, ama saragu uriya hada, Ayahu heina, agua ra heina lau iruni luago. Abaladikira gu Jesusu hawago, abalaniya gu hon.
1: Urinya Jerusalena, mayahua humanuago. Ayahua huogu, lumahawago hirangu. Laduga, liabi bavayu dame le larinya wago. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hamaginye ha barahin hanyabu. Hamaha mata gudahabanya. Abameti harinya gugurige lu ubu inyute. Abu habawa wago. Aniga hagia me lu wugu una buti, darugwa ba wau, la diga, ani a diga habali isunle, lau tidugu webe le tiduhili, kabagia madiga hama, laule, mabwe heli.
0: Bariti yegine, bianga fara hatia, lu hafaru uwara lumu Jesusu, dan le hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, abahada raguni Jesusu lagu gurua, hamagine bianga fara hatia hagia, abalwege lovere, abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalariya gun.
1: Nugu chen, ferud nabanya, laduga ibiti yati hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariyaga.
6: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahi naruni lubai lagu ligia la Kristu bile la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hati nyeginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu harinya gaburi lun.
8: Ahi haruwe tabubai huriyu salva goba bungu.
0: Nye ti aba aburu honi loiga lichigu, larinya hare nye.
5: Ani haa haruwe te huri.
0: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati nye hadawa gube lagu guruwa Jesusu larinya ga.
11: Ahin bugelu bay Kristu bay salba gua ba bungua salba bawa me.
0: Abala denha leya balu loba larinya galun.
12: Manu fude tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebe ya ba me me sufuri. Luma? Uagiya. Gadine tua lumu sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahin ti ugri le. Madigi ti ni kata uribate.
0: Abati larinya gun.
12: Jesus, hari tego batinu agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
1: Ninaru bau, lagu numa batipula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu aragu Jesusu.
1: Nugu che. Derega no moto, no ani, burra burro.
0: Que larinha guitara, abalome. Dan le larinhi bali, abu tisu daragu romana, le susser dubai, abalichugu uerigu nilubongiu, larinha gu.
10: Inarani, maduron ti buga ugari le.
0: Sun gurigi ha, nyibanya. Ha arihi balile susir dubai. Aba houdi nyigi, afara haina hamai haniguogu. Ahanya sun lumadagu hesusu. Hamaginye wuri ha nyibi banya uwara luma galilege. Aba herederu dise, arihi burikate le. Nyi aba wuguri, giri ti hose. Didageti fulasu le giribe arimatea. Le hafula suhuriu. Buiti ligaburi wuguri ligia. Richagwa tiligibuge bungiu. Lida nye linyo wage ihaluru dunhuriu. Agura banyo liali larui habungiu. Magunda atilubaiti lao kate ile. Ladigibai linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumon pilatu. Aba lamuri hane lugubu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege gurua. Aba loburu gunitao aba gamisa. Aba lacharo ni lidon aba umuohu. Achigiti lo aga aba dubu. Lenye lubai uage lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luwe yuri aranse hani luba luwe yuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya guni liluru du Moises.
7: San Lucas Capítulo 24.
0: Veio de março, a barriguiri buduurinha luago umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinha le haranse rubai hamogua, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubule lida umuohu. A barrebelo lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye, sunti anyahalanye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinha wugurinha, rara harugabu, taudago mirito. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugini ya hagi yahon.
13: Kawangu halwa helegriwa abaihata helai, uwati ya sarali vida yoe. Rita kuhuma logule me halaria ngui hukumu dale kalile ngui me. Logule lube la susa hizubu, ligia leo hili garibu edibuti. Luot na ledere gerungu hapa hukuka figu ikia. Aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rulida yoe ni logu yuruwa wei.
0: Abati harito guluagu dimuri le larinya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kata ile Jesusu dubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu. Aba hanungu ni kei lilulu au. Mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru. Aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailura gerugun, gamisa rigaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
1: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
12: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriveyu le. Buguya gubai rigi hadage terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilania guhon.
1: Kagi Jesus era Dubai,
0: harinha galun.
12: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la sia dirunu wa lulome, luma lu ladara wagun, luago grua. Rua mutiebe we menigi luagun, ligia bala asefure Israeli. Urua veyu gueto, luege la susere du kateile. Gama lumo, wirig da hamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdu gomon, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Logo tige kufuran da huma, Luti gin luba hafiano lago leme ha harinya go bi profeta go. Mafuna gel luti me ha la sufri ni Kristo sun kate le lubara gin le resibir ni luweiri go.
0: Abati la gome seru afuna wag de sun le tani go bi le reno bungiu lago hon. La gome seru tuma ge buri le libro Moisesi, tuma sun ha libro profeta go. Dan ha chili ri boi lidon flasu le nyi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulere derun hama, harinya galun.
14: Rey de ibawama, la duga la tari dunya anigunya memel.
0: Aba ti lebeluru Jesusu, lulere deru hama, danti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
14: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hara gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
15: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge owe ni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu no fen. Nyegi ya adimure ha, luagu brikate ile, lige la chi luagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibay. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ka wawu hanuhu dedago, ka wawu li lawu abu hafinya tida haniga. Ariha humay nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magrigo ti panto, mabu ligia anati au.
0: Dan larinya gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bay, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ani isa egi ni humaya,
0: aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinye gu hon.
1: Le asusneru dubay no, ligie le meha wagu bay narinye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala sun le buruwa yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
1: Buruwa nyu linye luagu lunti la lonwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu lurum awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubowogu lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligiye uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bay.
0: Aba ti la nigu ni Jesusu bongu di lo yuburugu, chilu betanie. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nigu ni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andanti templu rugenye nula, ichigo werigu ni lu bungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Dale, lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yimbungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimure habala luagu lanungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagdu bai hau sungirigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wolo lagero ye beliabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagai ai ti hon ha eresi biru bali afi hage luago lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama luago agura ho hama kai furume gwar grige o laula lugoda aba ugari lirahi habai bungi yo ladga ladgniya lirahi me leti dimurei bai saligoti ugari me aba la bagari do wagana go ari ha wamali luweiri weiri gunile leres biru bai lumage bungi uguchini ladga ligela lirahi bai le abar gati le bimbai lau insieni luma inarani adimure te hua luago abalania
16: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale nariya gu boy logulela ubabai naranse huma weiri gutima las gunau ladga anihi halela meha nubarage gin
4: so wagiya ibiha du wasaragu abiniru ni lida ge luweiri dirisi ladga lumage moises ileres biru aliluru du bungi aiti insieni luma inarani lida ge jesu kristu liabe wagil niaba arihiti bungi lirele abar gubai le yarafa bai tun lanigi ligi yarufu dubani idalnia la aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huri ha jerusalem na fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wago levi algude katini la aba laniya guhon fura
16: mama u kristu bai
4: aba eti hal gudani
15: tata buti profeta elias ibuguya
4: laniya guhon
16: Uwa mama au.
4: Aba ya harinya gulo.
15: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
4: Aba larinya gulo.
16: Mama ginye au.
4: Aba ti harinya gulo.
15: Kata buti, mosu ti ya wanegu ni bona bagile konka au na habaliwa, kagi ye gayara abai barinya guwon guoguo.
4: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gubai profeta Isaías.
16: Au umala lile aguwa rahabai lida mflasu magaira watu. Darahu ma uma suruti luba liyabu iwaburemi.
4: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Abati harinya gulo.
15: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
4: Aba larinya guhon.
16: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti huu haganagu. Liyabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
4: Sun kata ile lida kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
16: Aniha mudunle launa habai buingiu Lu lagi taru ni hafiko ngrigi. Lu aku nyaha na dumure ha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wiri kutu sugunau. La duga ni ngalila me hat mubaragi. Ni au ibidi ati me ha wagiri ligia nu. Kama lu mong abati sehat na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
4: Ariye gati gie hua.
16: Ari hanumuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugi aba larara mugun labulu. Ibidi eti ebe nu kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abe me larara mu labu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se habai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingio.
4: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Jesusu aba lariyego.
16: Aniha mudun le lanwa di rubai buingio.
4: Aba haga buni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
1: Kahariya habai.
4: Aba hariyego lu.
14: Maestro, halia baganao.
4: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Igo gu harihei.
4: Aba hodi. Aba harihini haliya la lagano. abahasgrini libri veyo ligia luma ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige andresi le lamule simon fedro ligia bahada ye bia ha gamboni le larinya gubai hua abaha falaruni jesus lubare giamu kate abalidi andresi alu he simon fedro le libuganya abalarinya gullo
14: dariwa mali kristu
4: abalanuguni andresi simon le Nihi lubai Jesus. Aba laria guni Jesus Simon ligi bogu. Aba laria gulu.
1: Simon bugu ya lelire Juan. Cuento sefa se babiri. Mini la irile Fedro.
4: Laruga, aba larita gun Jesus. Lidi lobogun Galilea. Aba la dura gun luma Felipe. Aba laria gulu.
1: Falabana.
4: Felipe ligia. Bet Saidan, lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinye gulu.
17: Ei, ariha wa mali ugrile wago bay laburi ha Moises, tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
4: Aba larinye gu Natanaeli,
18: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
4: Aba larinya gu Felipe lu.
17: Higabu bariha.
4: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
1: Ani ten aban laduga wagun Israel le tima timat. Uwati yegu au lidan.
4: Aba larinya gu Natanaeli lu.
3: Ida liyangi ya basubu diruni.
4: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ariha numuti ubulubare gen loguwarun Felipe bon. Dan le tabu ginya di bulan ti di bu igu.
4: Abati larinya gunata na eli lu.
3: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haru ita bai Israelina.
4: Aba larinya gun Jesus lu.
1: Pafinu bai nu la dugar gun larinya gun bu. Lu agu ariha nani bu tabu ginya ti di bu igu. Barihu bati kate wainu muti mati lu ile.
4: Arinya katigia Jesus.
1: Ninaran hau. Lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lira uuguri.
7: San Juan, Capítulo 3.
4: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hada ge habuti guhuriyo giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
3: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
4: Aba larinya gu Jesus ulu.
1: Ninani ubao, lagule la magra hoa yati, sinyati lebelu runlidon laruwe ha bungi u.
4: Aba larinya gu Nicodemo ulu.
3: Ida lubage lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nuya turage irugun luguchu, lunya tagura hani?
4: Aba larinya gu Jesus ulu.
1: Ninari ubao, laulela magura houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sandu, sinyati lebelu nun lidon laruin habungi. Le agura houbei hadagi agubirigu hagurigi banya, itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura houbei lidagi esifiri sandu, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Mawiri data lubeiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidi ti bunha liya gen la liyabi, ni haliyon la lidi, itara hanyagi ya sunha agra hoba nya lida ge sifiri sando.
4: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
3: Ida lubasa kata ile?
4: Aba larinya gu Jesus lu.
1: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidi ti kata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirubei, liga la wa dimure habei, gefema gia luagu le ariha wa malibei. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bai hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubau, ite lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen la luagu, no iti gia aule lira uuguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salbaro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ni inyuruwa bala luagu guruwa Lunga sunlale afinyo iti nuwagu me feri duro hamamoga ka bagari rugu hamamoga abai bagari le magumu chatiti
4: aba la sigiro Jesus wariaga
1: la duka wiri ti hisi ya guri ki haubo gubanya lubungi yu dari lun launa hani lira le aban ruguti lun launwe luago hafigon lun son la hafinyo rutin luago me feri duro hamamoga ka bagari rugu hamamoga abai bagari le magumu chatiti Mauna halu muti bungi lirau ubawa kung lulichi kung hadono gurigia. Launa hani, lunga salba lunga ubawa kubanya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya lan luwago lirau bungi le aban rigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubawa kung luna ruko gadagudun la ubawu. Hime iti maha muti lila na ubawu, luburi ga sugulaw laruko nga. Laduga kati ila uripati hatago bay. Son hadug banya kati uribati iere utila rugonga hon aba hatisa ton loila rugonga ligia loila subdiruno akate uribati le hadug bay hadug bale lugunda bungiyo inse ti hon lulita hamala rugonga lulari kuno lagu haruma la le hadug bay la ulubafu bungi
4: lari yesun katile abali di Jesus hao lani disipulu go fodeo abalere denu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadise helida fulasu le giribe eno Jarafalunu salimu Natuga nyenye ila sarago duna Aba buriti hayabi kwa grigia aba abadise iru Nubarege lada iru huwa la sutere da sun kata ile Abati hakumese iru Hadange lani kuhuwa asige neluma aba Huri uluagu igaburi le lani na arumani Abati hodi anie galu huwa
14: Ariha basa maestro Ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
4: Aba laniye kuhuwa hon.
16: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobay luba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chuku bwingi ulun. Agamba humuti luboye gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba le una hoboye luba. Lida amba marie adari taubi ladari. Le ti lumada adari le nyeibu ya agambu. Wiri ti ligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lu nuna buduntima. Esusu, le nyingu ibaisia lugien, ou genyum sungregi. Ahen le ubo wogona, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisia lugien, ou genyum sungregi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo, mibetinya afinye ruti luago le laringu. Ahen tile afinye ruti, La choru bay logo inari ni la le larinya kubay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bay. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logo sun kate. Le afinya bay logo le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bay la finya ru logo le reru buingi yo, mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Labur harug ba liganyu buingi yo logo.
7: San Juan, capítulo 4.
4: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighao lani gu Juan. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lun habadise irun. Lausun mama lan Jesusu abadise ihabay, lani gu abadise ihabay. Dale, la subu dirun bali Jesusu kateile, aba lafuridun hudea gien lun lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo ugen Samaria, Lida waya suligi. Itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titia bi Aba wuri Samaria na dabure duna lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
1: Ruba morusu duna no.
4: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. abati tarinya guuri samari na tolu Jesus.
19: Ida lagi bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba, nuge samarian. Misi awati ya huri hongwa hama samarian.
4: Aba lari ya gu Jesus tu.
1: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni le lichu bai bungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hain hamuga numa. Apa hamuga nichi kong apa luhu ya iduna le gayara ti lichu kong ibagari bong bong.
4: Aba taniya gulu.
2: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako ule meha wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
4: Aba larinye gu Jesusu tu.
1: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, masandi rin dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu nilu, gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
4: Aba tarinya gulu.
2: Rubai duna ligenu, masandi rin dugi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
4: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
4: Aba tarinya gulu.
2: Mamaritina.
4: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
1: Binaran lagu bariya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabui bagana wa weto. Inari ni le bariya gu bai.
4: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
2: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wibu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
4: Aba larinya gu Jesusu tu.
1: Afinye bano, lagu anita bila da lu hahuduragua lumbungi yu, miti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahuduragua. Ahin wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenu uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi. Aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
4: Aba taniya gu lun.
2: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la funa guagu du baisun kata iwon.
4: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
4: Ligeti hachilu nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
2: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
4: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
1: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
4: Aba tihaguba seru disipulugu alig dagua hama gwa aba haniya gu.
3: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
4: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Nadugu nilu gunda leona habali na. Luma nagumu chini luwati kumari. Ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke ya luba hati gunda agwatinya lida aba ke lubai bai larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mi banya ani huguya aluba habali lebegi hawati gimare
4: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finye rutin luago Jesusu lau taniye gu uri tuguye hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesusu. Aba hayumu na gulu lu lere denu ham aba lere denu bia be yunye aba ya hafinya no saragu grigia dale haga buba lile larinya gube aba ti harinya gutu uri tuguya
8: mama rigale logle barinya gube mu mafinyara ladiga agamba wa mali ginye lumagi ani subuti wa muti logu ligia la kristu bele la salba hobo
4: bia be yularinya aba lafri du jesusu samaria gi aba la sigiruni luwe yesu lobogu galilea Midi ti la gaira, kai la niya guni Jesus guanari. Luago, me perese un atila, la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, recibi hamuti lila na fula subuid. La diga nyedu hamagie, lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem, ani ariha hamuti sun le, la diga bai lida fedu ligi. Abayati la giri budu Jesusu, lida fula su le kana, le lida bai Galilea. Le nyei lubai, La sali reguagă de dună în lui dimei mei. Nii ei te aba ugării, uairi guti. Nădagi mei te lumă uruei. Aniha aba liră sanditi lida fulasule giribei ca fără nău. Dar la gabu băi ugării ligia, logu niubia lila, Jesus hudea gen lu Galileu, aba lidi arihei. Aba la iumră gun lu, lu lidi lubie, lu larei de guagă de ni liră. La dăga madise lila lu în lume. Aba la rinie cu Jesus lu,
1: Kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya tun.
4: Lariye ga wugiri ligye lo.
3: Keima ufurese, lubara gen lowe nirag.
4: Abat lariye go Jesus lo.
1: Giribu babubiyong, areta kuali birag.
4: Aba la finye no wugiri ligye loagu le, lariye go be Jesus lo. Aba lidi, da la yara fadun ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye go lo.
3: Areta kuali birag.
4: Aba lalg dunia kala aura la gome sere lira areido. Aba hanie gulu.
8: Gunyar la dunre aba rabu meyo la gidara biri uluai.
4: Aba larita guni luago ligia la aura la niña gu. Jesus ulu luago areido guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la dugbe Jesus. Dale la giri budu bai hudea gine lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
4: Larigien, abalidin Jesus lo wafurugun dunale Galilea. Le meme guinye dunale giribei Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga. Harihin ni buri milagru le ladugube. Lau larei de guag dunia sanditia. Abati lawarinu Jesus loagu aba wub. Aba la nyuru nye ama landi disciplu. Daligia. Jarapa liluwe yuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia falaruti aba lariye gulu Felipe.
1: Haleba san wagani haigi ni hon son grigia ha.
4: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala ladigu. Aba lariye gu Felipe lu.
17: Ni bian san fiadil fein logu abon lu tafane honiwa. Murusu murusu hada sun grigia ha.
4: Abat lariye go Andres, aba ye hada ye disciple ni. Lele mole Simon Pedro no.
14: Ani haba ira hya. Anu hiseng fe luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grigia ha.
4: Abat lariye go Jesus.
1: Ani go ma hon song belu hanyoro.
4: Ye ye no hawara seng mi lugo niya bogu ni hawi uniya ama ira hya. Kaiti nyenye ila sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tilanugu no Jesus ufei luha burugu lari gye lichugu tenkiru ni lubungi aba lichugu no hon landi disipulu aba hafani hano disipulu guhada sun hanyumba ligie meme la duga hao udura ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba laniye go Jesus hon landi disipulu gu
1: Abuta humai sunle igre gubei, me feri dinu lamu ga ni kata.
4: Aba habuda hani. Aba habuncha gudu du sufani e lau tife fein, le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugu bai Jesusu, aba haninya ga.
8: Inari ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wagun.
4: Keiti la subdiruni Jesusu luagu busei hama hanugu ni lau eri lu hadugu ni uruwe me, Aba lidi labu gwa luagun wub. Tale lagunye dubai. aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi naguti don aba ugune, aba hagume seru ahiro huolo achili nu kafar naumu. Buri galiti, machili ti Jesus hamu. Aba lagume seru garabali, afuro gua her, aba lero gadu. Dale awasi en luara, sengu, o sisi kilometru, ligi hari heliabi Jesusu, tuagu ugune, eibu gena ligi bogudun. Aba hanufu de dagu. Aba lani gu hom.
20: Manufu de dagu ma, aule.
4: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachulu nu, lidon flasu le, nyihi lubai hodin lida murusu or. Laruga, aba hari grigi ha eredere be lo bafurugo, logu nyudu halabuga, disipulugo, tida ugune to nyimbo. Ani tugu ergu nye. Ani midi nla Jesusu hama. Suti daligia, abatiabi gogune, uburu getiveria silulido aba flasu, yara falule nye lubei, hei gon fein, largi le tengiru Jesus tua. Dati harihe begriya logu, uala Jesus nye, nilani disipulugu, aba hadi nagutido ugune buritugu. Aba houdi kafar naumu aluhe. Ale la chile lubei lubafru guduna, aba hadari nu Jesus. Aba hani gulo
21: maestro ida buga sambi abi
4: aba lariya go Jesus hon
20: ni narin hau laula diga la heigi dari hakim le don halu hana mama la diga go fana da humani la nichi go buri milagro ma di hereda huma luago eigi ni lega go mucha dite alo a huma eigi ni le lani na ibagri ma go mucha dite diga eigi ni le lobe nichi go ni hon aula le ro wugure la diga ro ali bungi ugu chiru bafu no lo nichi go ni ibagri lige
4: Aba ti haniya gollo
22: ida lubasa wadiga luo di laule lubai be bungi
4: aba laniya go Jesus ho
20: de la busa rubai bungi lu hafia ro nuago aule launa habai
4: haniya gati no
15: kabagi sei mi gayara barufu du won lu hafia ro buago kage katai badigu be oha mutumeha wagucha go fainto gilbo mana lida flas magaira wati kei taniya go nilerenu bungi ogu dalmoti fainto sielu gineto
4: Aba lariya go Jesus hon
20: ni naran hau lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu ge tutugu ye hon nugu ti ichi gubaron fein sielu ge tutoti mati matu hon la duga fein to lichi gubungungiu tu ge to arari lubon sielu ge ani rutu ge ipagari hon lila no bo
4: Aba ti hariya go lun
22: rubu fein tu gu ye won sun ada
4: Aba lariya go Jesus hon
20: au fein to ichi gubon ipagari le nyubu iti numon malama dugu ya lime Le afinyo niti nuago, mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubai baihon, uguye mafinyo tulawson ariha humadi na la, songurigi halichi kubaya nugu chinu, nyubi itianu, hati nyubi itianu mon, mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda, niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa nubai nugu chin leona habalina, lumeferi diru na niaba hata ge halichi kubaya nu, Lonsaraga darugunani elida ge owe ni lida melagu mohon uveyu. Le labusa rubai launa habalina. Lonson laha nugut na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lonka bagari hama le magu mochadite. Ani na saraga dubanya lida ge owe ni lida lagu mohon uveyu.
4: Aba hagume seru huriyo agulu liha luago Jesus laduga larinye gu luago ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
14: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubai, logu sielu ge la lararira.
4: Abati larinya gu Jesus hon.
20: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubai lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon son gubai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile, furende hagia luma gien, nyubu itia numo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ni naru hau, luago lela afinye ti nuago kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida fulaso magaira wate ane lau son luwu yari hilago wate. Gama lumo, anuha fein to arari rubon sielu gien. Mwwe gu hamamu ga ha eigit nyatita gien. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien. Le eigi titida gien fein tuguya, la bagari tuba sunga da. Fain to lumbu nichugu no, nugu bugu anarugu, nichugu belunga yara belan ha bagari dungu rigia.
4: Abati, herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, abahariyago.
5: Ida lubasa leiga gudun ile lugri guguan ruguon.
4: Lariyaga Jesus hon.
20: Ninarun hao, lagu ahon la maigin linage nugu bu aule liro uguri, matun humi menita, ma bagari dubadun. Le egiti nugrugu, gura le nita, ka bagari tile makumuchatite. Ani nasare gudubi lidage oveni lida lagu muhu veyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egiti nugrugu, gura le nita, lida nyi abanuma, lida nuguye abanuma. Itra kei lona hanina uguchi livimati ani ka bagari nuguye lidagien. Itra meme ginye le egiti nidagien, ka bagari be nidagien. Anuha feinto arari rubon sieluge. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luuyeri, ilaguotin. Le egi ti tidagin feinto la bagri du balun sunda.
4: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, la rufu de Jesusu, kate ile. Saraguha ya hadagin, ha fala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, rufu dahanile, abahaniyagin.
6: Ere gute rufu dahanile, kabas anharalu?
4: Abala subdirun Jesus logo hagul mehela logo kati ligie abala ni go hon
20: choke go dalu mutun san lira kaba hamuga funati Jesus sereda aha na hamuga hariha au guri garo wergati amude le nare gon sielu le mehenyi no bay furumi roti sifiri I bagari aha ugrugu me begiti nikata ani sombri kate le nare go bay hon lani na sifiri lumai I bagari ananya hi wahina ge mafinyati
4: laduga luma ge frumeti da Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya maya luma kabala lugure abala niyego
20: ligia naniyego bainhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lu
4: luma geta ligia saragu hanya hada geha afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu hanya la luma abati laniyego Jesusu hon duusu disipuligo
20: agia huguya busentu gina hidi noye
4: Avalona bo Simon, lariñen.
21: Kapa gia umo wodi, di muri burile bariñen gupay, lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva, ani subudi wamuti, luago buguya la Kristu pa ile lirau bungiu vimati.
4: Aba lariñen go Jesusu hon.
20: Masa au anua dirubadu dusu gupay huguya, lausun lira, ani abahita gien, lani mafia.
4: Da lariñen go bali Jesusu lira, luago injudasi, Lelira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dus discipulu.
7: San Juan capítulo 7.
4: Lari Jesu katile, aba ebuga yala Jesus, lobo Galilea. Babusero tilere de un judea, la diga habusero huri u hafer un hilagube. Keiti yarafa lila aba. Lida ge ha fedu huri le giri bay fedu di basen aba haniya gun la mule nulu
21: mere de revaya bay ba kudeo ari ha hamamu ge ginye bani gu ha nyei banya kati le buri badig bay dan le busen la ba giri gi la subu diruni ba madig lumuti buri kati ramu do guarg ke ti adiga ba kati libe na le adiga bay ligi bugi sun ubo
4: Ni ibini la muleno mafinya tiya luago. Abad laniyago Jesusu hon.
20: Mashirgi li danlu nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warga aura. Sinyati hi yeregu du hon halani na ubo le. Anati au yeregu tina hon. La diga ruhuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bay. Heiba li dan fedu. Au, midi badina kwento. Mashirgi li nidani lu nidi.
4: Larige laniyago nisun le hon. Aba lerete nung Galilea. Lari ge houdin la muleno, lige lidin Jesus lida fedu lige. Mafura aguru gulinya, kamaha muga mabuse eruti lari hinio. Itra linya halu hani huri lida fedu lige. Aba haniya go.
21: Hagei funa savu girile?
4: Sarago hayati algu dahati aluago hada grige. Nyinye nwariya guti aluago, aba ala uguri buiti lige. Hibiri aniya ga.
21: Mabui dunti. Eye halumuti yang girigi.
4: Uwat niya ba adimu na hati ifuna agulwag. Ladiga, hanufu di hawai huri. La mida un hali fedo luma gua. Ligia, le belo no Jesus templo rugo. Aba lagu mesero arufda. Aba tawil do hani gihuri. Aba hani ya gua.
15: Ida linya sala subu di nuba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
4: Aba lani ya gua Jesus hong.
20: Le narufu tahabai mama numa gienti. Luma gienti leuna habalini. Ahin anihi nubai aba le ransati lula dugu ni lela.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Lumba guiñete lumba.

0: ಅನ್ನಿನ ತೇಂಪಲು ಅವಳ ಲಗಾಯಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬೋಗು ಅವಳ ಲರಿಯ ಗುಲು
1: ಇತರ ಲಿಯ ಸಾಬು ನಬು ನಿಫಾದಿ ಲೈಂಗು ತುಮಾ ಬುಯ್
0: ಲರಿಯಗ ಹೆಸು ಸುಲು
2: ಆಹಿ ಅರಿಯಗ ನೋಬೈ ಉರಿ ಬತೆ ಅರಿಯಗ ಬೈ ಹಲಿಯ ಇಲ್ಲಾ ಲುರಿ ಬಾ ಆಹಿ ತಿ ಬುಯ್ ತುಲು ಬೈ ಲೈನ ಅರಿಯಗ ಬೈ ಕಾಗಿ ಉವಾಗು ಬಗಾಯಿ ಹನುವಾಗು
0: ಅಬ ದಿಲ್ಲು ನ ನೇನ ಶೀಘ್ರ ಗುಲು ಗೈ ಫಾಸ್ ಫಾದಿ ಲೈಂಗು ತುಮಾ ಬುಯ್ ಲಿದಾಯಿರು ಮುಲಿಗಿ ಸೂತಿ ದಾಲೆ ಅನಿಯಗ ಬುಗ ಫೇದುರ ಬಚರ ಗೋಲರಿ ಗುರಿ ಗುವಾತ್ ಅಬ ಹನಿಯ ಗುಲು
3: Masa bugi aba hada ye lani giri ye le disipulu gu.
0: Aba la ye da gu fedru aba la niye gu.
4: Mama u.
0: Aba ti lal gu duni aba hada ye lumusu niye fadi dile inyu tima bai. Aba li duhe le libu gu bai fedru ari gai.
1: Mafu na ge ari ya lumuti bulu ma li dan flasu le buri nye ilu bai tidi boli u.
0: Aba ye la ye da gu fedru li da ora li ge aba la yuguru ha gai. Aba ti hanungin hesusu lube ge gai fasi lube yon gumada. Aruka de Naliati, Mabel de Hurio Palacio, Loy Javieto, Signal Megada Lania, Adinel Milanina, Vire Sefrum, Ligia, Lafrido by Pilaco Lon, La Dimoneha, Ham, Abalania go home,
4: Casa Leduro by Grigale Hum,
0: Abaharia go low,
4: Luhamuga Madu la Uriboni, Medelegate Womuti among a boom,
0: Abatilania go Pilato home,
4: Paruhum, a gusta of my Kailania Goni, Hilu de Guanaru.
0: Arinya gahuri ulu,
5: wagi ahuri yu, mari cati walnu wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
0: Itarliya lagu fliru, le larinya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pila tu palasi ugu, aba lagu anu lu Yesus, aba larinya gulu.
4: Pugu ya saharu eta bay huri yu,
0: aba larinya gube Yesus ulu.
2: Lagu bani bungwa bal gita halwagu lira, odi ladega harinya guni amu bunu agu.
0: Larinya gube pila tu lu,
4: huri ufuna giau. Binasi ugu hama habutu fadri gu hagi adara gerbali bunu kage biduru bai
0: abati lariya gu Yesus sulu
2: mama lani na ubole na ruha lu hamuga itrani ala agente gu nya hamuga nani gu lume dere geruni wana on lurdu gu huri mama yana na ruha
0: abati lariya gu pilla tulu
4: guru ilu bai tibuguya
0: lariya gu Yesus sulu
2: bugi ariya gu bilwa gu uruina lule nagar ho lule niabi lidon ubole Lunaria gunile inaru nibe, zonhaga gamba di banyalu inaru ni agamba hamuti le naria gupi.
0: Mariega pilato lu,
4: kati dinaru nibe.
0: Lariga ladugni pilato alu gudaha nile, abay lafri do dimre hama huri, abay lania gu hon.
4: Madarit nani murusu duru logu gurile, kai hechu huma lu nigra gudu abadan riti hon, lida fedu le lueiru e seferu ni, husente lu nigra gudu ni hasusu le haru ita huriu.
0: Abay haguara gu son hagi.
6: Migiregda baile barawas la bigiregda
0: barawas ligia aba hiwert
7: San Juan capítulo 19
0: abati lanigni pilato jesusu abalona abai chagde aba hichu gusudara aba ridi laut hiyo lablu jesus aba hadere guagdni tawaba dugu color guch dameme jerafa ya lubado Ariye gaina.
4: Ui, kabagari la haru ite huri.
0: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri no pilato. Aba laniye go hon huri.
4: Nasagara liyahu. Luha subduruni logu madare na duru luagu.
0: Aba lafuri do Yesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la dagra go koloru guchu. Aba ti laniye go pilato hon.
4: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariye bali haputi go fadri go hau sun sudara go. Aba hagume seru aguara.
6: Agua bela guru, agua bela guru, agua mai.
0: Lariya kapilatu hong,
4: baru kami ti, agua hume logo guru, lalu gawu, madarit nani murus duduru luagu.
0: Aba hariya guhori ulu,
8: wajah galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, lalu galariya guluo gualogulire ulabungi.
0: Dah lagam bubali pilatu le, aba timala nufudu, aba lebelu palasi ugu, aba lariya guhulu Yesusu.
4: Halia na sabuguya.
0: Mona but Jesus nikat. Abat lania go pilato no.
4: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigra go dnibo. Gabafu a u lu nadara go dnibo logo gurua.
0: Lania ga Jesus lu.
2: Uati hamuga ni muruso ubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau.
0: Namuga ora ligia. Aba lalgo pilato idalubala nigra go dni Jesus. Aba hagu ara go huri ulu.
5: Ahin bigira gada ama buguya lumada uruwa romana. Furumia guarga learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa romana.
0: Talagabo vali pilatu lira abalona asagari Jesusu abalanyuru lagu halule agusera gale. Ubaru eleo beharinya ga dubu gabata alida herenu hurir. Da midi heli leabawe lubalwe yure sefuruni abalanyuru lagu pilatu hon hurir.
4: Aniha huruwa ita.
0: Aba hagua ragu.
6: Ilala, aha, ilala. Dago bela uguru.
0: Dago bela. Larenga pilatu hong.
4: Usia tufu na gea nada lagu ni huruwa ita lagu guru.
0: Arienga habu tiku fadri gulu.
5: Maruwa ita tiu amu lua yuruwa roman.
0: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hong nu. Ladara wagun lagu guru. Aba handugani. Aba di lafritu Yesusu. Barin ele luguru wa lulidi lidon fulasule ubay harine galu fulasun labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye inhadara kwe lagu guru. Dago hage bia ugunye uwaralum. Aba luege kaa lobu. Aba luna hapila tuichi kakuda. Aba aburi honi lagu guru wa darine ganyei.
1: Yesusu Nazaretna aruwe ite huri.
0: Saragu hae hada ke huri walihati. Abur hauni ligi, ketika flasule ini lupa, ada ragu Yesus lagu guru wa madis itu buru, ane lida Hebreo, Greek gulung malatin, abur itu. Ligi hari yang lupa, habu tu kuafat dini, huri lu pilato.
5: Ma buru dabanya, haru waite huri, buruba le hari yang lupa lagu haru waite lah huri.
0: Awal hari yang lupa pilato hong,
4: le buru nali lupa, buru nali.
0: Lari ke ada ragu ni suda ragu Yesus lagu guru wa. Aba handuku nula tau ragu, aba handuku gadiru fani titau, aba fani tinu kada sudah, aba gini handuku nula lisi-lisi, ke macam wagon tu bay, aba ragu yang fiasu, ini gelu unapu, aba hari yang sudah ragu hamaga.
1: Mahari itu gua wamau, awre wamau tu aku, hari yang wamau muka gabala agani iru.
0: Itulah ni ya lagu flirun le, tani aku beli nene nubungi.
9: Fani wahamu kuna dalam ragu kana. Aku yang hendak
0: tuan misi-misi kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus so yarafa lugu ruat tuma tamulen. Maria tolong mari kelafasi tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isya belu saraku. Aba lari aku tu lugu cur.
2: Lugu cur. Aniha. Biral.
0: Aba lari aku lugu disiplin.
2: Anuha, hugu cum.
0: Lama ke orang lagi ya, apa leres biru nu disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus di lani Yesus lugu, gumpul leni lah, sun lenu bi ladu gini, lugu asal baru, apa lari ya gu, lu lugu gumpul liru, le tari ya gu bi lene nu punya.
2: Magar buhadin.
0: Yang ia bafu tu tau di mana, garuhit. Aba hati teruk itu, aba mudu siti na, diwe itu gua, aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom, aba latu nu Yesus diwe ini garuk itu gua, aba lari aku.
2: Gumpulia, song, kata.
0: Aba labu luca gua, aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resepron. Mabu seru te dihuri ulu. Lelenderu hago bukiri ya lagu guru alida luai ruemer aguni. Ladega wairi tuai lagi. Lagi hamun ya ha bay luma pilato. Lulu nah ahalahi hayadha dawa goni banyak lagu guruwa. Lugiye lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba halachuni liada furumeti bukiri hadangi ha dawa goni banyak lagu guruwa. Uara luma Yesus. Lari gie. Aba halachuni liada leaba. Dale hayara fatu bay. Nuh Yesus, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuci hamba lalu bayi lihat. Abah lihat apa saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tahu apa efek, abah lafridu hita lalu matu nanyaing. Mari ubalin le, lagi abah dah ubalin, ani aniya galu muti inarun, subuh di lumuti lagu aniya galani inarun ini lugi hafinger, laduga Yesus terdu bayi burikat ille. Lu lagu fulenu le tanya ku beli renu bungi.
9: Mahal cuma bayi niaba abu luar.
0: Ani yang ketiga tidak renu bungi.
9: Hari ku beli kini lagu bayi.
0: dari ye sun kate le nyen yaba wugri ari metena iri ti Jose falal muti me wugri lige Jesus la usu aram da gwar gilna la dige la dige la nuf de hoy huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilato aba lichi gunilo aba la ngini Jose lugu bo Jesus aba gen lebi Nicodemo le me hani du bai ayan haluma Jesus kuño aba lebi la usara gui mi aba te ngini Jose no ma Nicodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi segu hagaburi huri luba habuna nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara go Jesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi ga lugu bo Jesus nadiga jara fala umuho ligia nadiga ginye lagu mesera la buga luwe yuri emeragu
7: San Juan, capítulo 20.
0: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data cheli lubayni, uali dubule lida umoha nye. Abatidi ei bagwena, lenyi wabai, au, luma Simón Pedro. Abatania gumo.
10: Bari ama Jesus lida gel umoha. Ali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafrido. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Feduru, aba na chile rafurumi luagu umuha. Aba nele mchua riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelutini. Larigi aba la chile rasimo Feduru, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo, lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hinilai Yesus dari Dubai, abah nafinya lu lagu sarali lah Yesus lida gawai Ligi aliti gufuna dana nilai, taninya gu beli nene rubung yu lagu lasa rubala Yesusu lida gawai ni. Abah ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu de Yahua, lubadru muha. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba harie gu angeligu hagia tu.
11: Kawagu ba Yahwa.
0: Tariya gahon.
10: Baruha manna burema. Bide tinuhale la hichigu.
0: Kei tariya gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide ti tun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesus tu.
2: Ka wagu ba Yahwa ha. Ka balu ha bay.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga ya dimuri ha bay tu. Aba tariye gu lu.
10: Ahi banaga lu bay. Ani aga bay nu halia la bichi gay. Baru namu gay.
0: Aba tilariye gu Jesus tu.
2: Maria.
0: Aba tagara ragun, aba tariya gunu lida herenu huriyu.
12: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Tariya ga Jesus tu.
2: Magura ba no agu. Ladaga mamuda irugi dina lenye hilubai nugu chi. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gu lagu neibu ga la lenye hilubai nugu chi. Leginye hugu chi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena Avisaran ya disipulu gulu agu Ariya tali lah Jesus Ani aniya galani burikate ile tu Lu taniya guni hon Wei meme ligia Gunyo Ondara guhaya disipulu Gelin yu liati bena hao Ladaga hanufu de hawai huri Ligia lebelu rung Jesus Aba laranamu hamida agu Aba labusu rung hon itara
2: Nye la darangilu hita
0: Lariga laniya guni lira Aba larufu duni luhabu Luma loba hon Aba hagun darangu disipulu gulau hari ini Jesus. Aba ilaniya gu Jesus hon.
2: Nyela darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
0: Aba tilafuru hawagu. Aba laniya gu hon.
2: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi. Aba hada ge dusu disipulugu leo bai haniya gamado uoti hama dale liabi be Jesus. Lari ye abahaniye guha hibi di disipulu gulu.
5: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Lari ye katomasi hong.
13: Ayi marihina lari ye gurabu lua gulu habu. Dane ime nifinga lidu huyu le lari ye gurabu. Danu habu lidu louba siyambi na finyeru.
0: Vidiwe yu lari ye. Ondra guha ya disipulu gutida aba amuna. Nyenye ti tomasi hama dale ye. Lausu gelen yu liye la be na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba la rana Muhammad agua, aba la busuru hon itar.
2: Nye la darangilo hita.
0: Aba la ria gulu Tomasi.
2: Dabi bifiga nyaho. Ariha bay me nuhabu. Dabi bay me buhabu lito nobo. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti la ria gu Tomasi.
13: Nabure me, nubungi yute.
0: La ria ga Jesus ulu.
2: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga ariha bati nala. Fulese watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yati Jesusu amu saragu milagru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti dali buruto. Laburu dung baiburile, lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be. Lelira bungi, lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
7: San Juan, capítulo 21.
0: Lari gie, abaya larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enuaba Simon Federu, Tomasi leumbe haniye gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahin yusebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
14: Neibuga eseniha.
0: Aba hariye gu lun.
5: Weibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tiani kat. Dale aruga dene lubei, Aba hari ini Yesus nye ilaru dulu. Ibi dia tiap hong disipulu gu luagu Yesus la. Aba dilania gu hong.
2: Numata gu. Manyuko gitu sa.
0: Hari ya galu.
5: Wa.
0: Aba dilania gu Yesus hong.
2: Si u malu ingin tahu ere ugune. Hanyuko bo.
0: Aba haguna. Lari gie. Si ayah behacawarunu. Seni dunar gu gie. Lehi beudro tida. Aba dilania gu. Au huan lu fedro.
5: Yesus utiale.
0: Ke ilagabu Simon Federu, lagu Jesus la, abala daru nu la daru gu, abala cobaru dunar gu. Hahibiri disipulu gu, abahau di laru be tau gune. Aduru hein hamu seni bui haudre. Ke abar gu inla sa metru hadiselu be ya, dale harari nu bui muar gu, abahadari nu watu gemet, lau enyegure, lau abah udre ligi bogu tu mafein. Abalaniya gu Jesus hong.
2: Baru huma fiu hata ye udur ha hati ke banyu.
0: Aba ladi lu Simon Federu ti dongu ne. Aba ladur gu dulu se ni laru be ya bui hau udur wain nemti. Sa di mi sa udur wain. Lausun hibe mahai di dongu tu se ni. Aba ti lari aku Jesus hong.
2: Higo gu hata pacat.
0: Uat niya ba hata ke disipulu gu al gu dongu tu kate ila. Ladu ga subudi hamane lu aku Jesus la. Aba liabi. Aba lani gu nu fein duha buru gu. Aba licu kunu hong. Ligi me meladuga lau udur. Ligi liruwa larufu dagu Jesus ulu gua hong lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge oveni. Lari ge hatu bacati. Aba lari ge Jesus ulu Simon Federu.
2: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abun suga lau nisi ya hong ha.
0: Lari ge Federu ulu.
14: Aha na bure me. Sibudi tubun lagu hisi ya banu.
0: Lari ge Jesus ulu.
2: Goni gi banya ti nani gu.
0: Aba elal gudni luago libia mawias.
2: Simon, liran Juan. Insi tina sabun leti mati mati.
0: Lariya ga Federu lu.
14: Aha na bure me. Subudi tibun luago hisi embanu.
0: Lariya ga lu.
2: Goni gibanya tinani.
0: Aba elal gudni luago liru mawias.
2: Simon, liran Juan. Insi tina sabun.
0: Aba liru dago Federu ladega lal gudni Jesus luago liru mawias wahin. Hisi elu bayi lo, abah lari aku lo.
14: Nampure me, subudi tu sun kata ibu, subu set ibu lagu hisi ya bano.
0: Abah lari aku Yesus lo.
2: Goni gibanya ti nani ku, ni naro bau, laut nalamnya ni bure ingi tu bu, sanksi kuat ibu apa bidi lengi lumuti babu senra, gamalumo, damele waya ibu, inyur aku bali me baruna, abah me laguru ibu sombadi, abah me lanugu ibu lengi lumuti babu seru babidi.
0: Lau larinya kun Yesus suka tele, la subu diraga dengi ida lupa la liga beri lawan efedor. Luli cugu uai di kuni lubungi lau. Lari gen, abal larinya gulu.
2: Falaban.
0: Da la digira gun bay efedoru, abal larinya lau anita la disiplin le hisi tima bay lu Yesus hari hari. Le meme anyu rubai loba gen Yesus lida adineran. Le gien alik dubali Yesus kabala wada gen ederegere. Da larinya bay efedoru. Aba larinya gulu Yesus luago.
14: Nabureme. Asan le. Kapa sa asu serdalu?
0: Larinya ga Yesus lu.
2: Ahna busne la bagari don darime nagir budu. Kame ge bomo. Buguya falabana.
0: Aba te leiba gudimure. Hada hibri lani go Yesus luago. Moe bailani ge disipulu ligi. Maria gut Yesus luago moe baila. Ariya gurguti.
2: Ahna busne la bagari don dari lumo nagir budu. Kame ge bomo.
0: Ligi meme disiplu ligi le chol urbani bri kata ile abur habaru gi gara dato to hali habu gueto ani subudi wati luago inare ni la le la niña guba ani gi saragu kata ile dega Jesus ai hamu ga abur hawa aba aba afia wati luago mabarata hamu ga buri liburu to abur hau tu lau lida sumubo.
15: Hawade gi mari apostolugu. Capítulo Aba.
16: Lu Teófilo. Aburha tina bun ti da furumeto nigara da luago sun le la digu bai Jesus luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le la muda iru bai cielo. Lubara ge bai lidi cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha me halanua dirubayo. Lida bia wenwe yule lobei ubowa go larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue ha bungio. Dame han le hama ge le lobei apostolo go Jesusu, arinya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larinya ga hon.
17: Aburu ba huma la gufiru furama se lelishi ube nungu si hon, le wago benarinya ga hon. Subuti humuti luago badise gita la huwa lau duna. Gama numo, na subu dirangu di hun, bago malu hadalagi ahu badise wa lau sifi isana.
16: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba halu gudini.
18: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
16: Lariega Jesuso hon.
17: Sinyaki ya subu diruni kala meyo o kala dala lumbe lubinumu chingau lupafo, lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi ni sandu wago, tibiko kwa ubafu luge fehu manu wago tandu Jerusale kilogo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi adi fulasu kubogo.
16: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
17: Wugiri ya gali lea ya. Kawago herete haria gu selu. Jesus meme lea munde rupa isielu humagi. Liabi ya ba itala meme kai harihi ni lidi.
16: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bai olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachili rubai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite, luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
14: Idu hanyu, urtibu ga lagufi ule lariye gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumre habu ilago hudasi, le adunde habali ya ha anigibaling Jesusu adaira, aba meha hada gyewani gu hudasi, eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uriba ni lela digube. aba labur ha inugie, aba la fonte, aba lafri do sun lisasa. Tali hagambu balingirigi haganomba in Jerusalem, aba hatu ni flasul gia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulinya tida li liburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama aganouti ya tida, arinya gatiginya nyen, rua la lubara lu amu. Italian lubaiti, lunti wa noa daha aba buguri wadagie, le meha vamati sun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi se rubalen Juan Jesusu, darilumu dan le lamu de rubai sielu, lule megu wa la kudasi, lukanyara bai la lichigun fe ua ravama, luagu lagu yugun Jesusu lidagie oweni.
16: Aba tihiri du biama hadagia, ose le meme giri bai barusuwasi, Le meme gie gire bei justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
18: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei uon kala hada ge bian ugiria ha banua diru bei. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bei.
16: Abati hadigi ubunuruni, aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hadagi apostologo.
7: Hechos, capítulo 2.
16: Dala tilirubay liweyu rufedu le pentecostesi, onda regunhanya sun lanigo Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arintu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumu le toye habay. Aba la salira gu watu geme ki kama hamuga iyeye louje hachige. Afare honwa yu, louje kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba haguna seru adumre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lido buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunful te lida hafiye. Nibu itie gie lida gie sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia. Aba hondero gugo grigie. Ibidi hehon kaba la hasami nare la diga kada la aba hada gie grigie hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba harie guhama gua.
1: Mafu nagia galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida nlereru kada aba wada agi. Anyehi Grigia, Parutiana ya, Mediana, Elamuna, Mesopotamiana, Udeana, Cappadociana, Pontuna, Ham Asian, Surigiana, Pamphiliana, Egyptuna, Lumalida Gebi Frasu, Africa, Le Yaguru Memeboilo Sirene, Anyehi Gine Romana, Aganutia ya, Anyehi Hadagi Huriu, Laguda Huriu, Hama Hadubri, Ibiri, Baruga Maligaburi Hafini Huriu, Anyehi Gine Grigia, Kureta na hama Arabiana, sunwa gia agamba wa mutinya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
16: Weri tihanigi sugubay, ibidi hehon kaba la hasamina, aba buriti haligi dagu hamogo.
18: Taswa mini la sunle?
16: Hibiri, aba hehera haho lanigi Jesusu, aba hariyago.
5: Bacharu wanyami ruguhani.
16: Aba tilaraya mufedro hama ha hibiri unsu apostologo. Aba lariya gu lo umala lihere ki.
14: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube nariya gu ni hon buidu. Subudi kumamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritagu. Ladana gu bai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariya gu bai. Lido mburime lagumu hon veju, linya lariya gubungyu, nona habe nani sifiri havagu sungirigia, hadimere haba hisani gluegie nobadina, kevene dubanya wenya nyamutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lido mburime veju ligia, nona habe ginye nani sifiri havagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, Adiga nuguya me milagro lida mua, narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma dueiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. lafuna dubahati kei hita. Dubarage la chiliri luweiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube naniya guni. Huguya vugirinya Israelina kele hisubudi Jesusu le Nazaretna Aba meha vugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ke deregeru nei hon vugiri yang gafigo utia, lu hadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi luma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungyu luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutida. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hantuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nungu bu lau emenigini. La diga migir un bubadi na lida umuahu. Migir un badi bulu la nyala du lugu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Idu henyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua tilu lumo veyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luege lomere, la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanarigu. Larian hare bungyu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichugunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungyu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
16: Dahagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
1: Wadu enyunu, kapasan waduk.
16: Aba lerinya gulu fedru hon.
14: Asakrika kuma. Badise huguye mekada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi kubela ginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sunha la guara baya bungyu, lun lani guhama.
16: Lou buri dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
14: Dire kuma, havei ha gibir grigi a salufri dinya ha.
16: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu baya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi a lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lu yanu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhaganda gu apostolo. Sunha afinya rubaya, lida yanu aba. Aba buriti hafare hani le hamati hadagu. Halugure he hafula su luma le hamati. Aba hafare hani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudro gulu bungyu. Lari gya, aba hondara gwa lubi aba hada ge lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawa hani bungyu, abati hinsia hama hongriye, abati ha anahi na lania bungio ha asalbarubaya haun.
7: Hechos capítulo 3.
16: Luego abaweyo, aba lidi Pedro luma Juan templo ruguladangre irwo roboweyo, le lorete afure iduni lubungio. Sago weyo, nyenye aba wogiri, maibuguti luma gelagiri yaho. Baruwa gatiha, lobado tibenari tempuli le giri bay bena baidu mereki. Luon lamuriha hama ebelurite tempuli rukun. Danle larihi bali maibuguti lige Pedro luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuriha sensu hama. Aba te larihi Pedro luma huang luago. Aba lariago Pedro luon.
14: Ariha baba wago.
16: Aba larihi hawago. Agura ba yabe hichi gu sensu lo. Aba larinya gu Pedro lo.
14: Ma sensu tina. Gamalumu nichiga li le numa tibu. Ida liri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba ba ibuga.
16: Aba larga de ni Pedro lo ige luho bu le lowere. Aba liyura gu ni ora ligia. Aba le dere bugudun lugudi luma lumuru guto. Aba te lachubaru lularamu. Aba le ibuga. Aba le bedru hama tempo lugun. E ibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luwerigo bungyo. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luwerigo bungyo. Weri tihanige luago lea susare dubeilo, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubei, Pedro luma huang, Sunti grigia, aba heibago lo tuweri hanige luago tubaranda tempolo le giribay lubaranda Salamon. Le nyen habay. Dale larihi bali Pedro katele, aba lariangu hon grigia.
14: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi? Kawagu hariyagu wakama hamunga wagiya reida wagu tubalimu girile? Eibuga gudela wabafu o luago la uaragu woma? Mama linya. Bungu le habungu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Nubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuri harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara lin hafaruni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han vugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, Luago bidi ya la meha hun kala hadigu be dale hafaru balen Jesusu, huguya hama habutigu. La usun lira, gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu, luago lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, Le anua diruba y lubara ge frumi e tida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu cielo gueto. Tarime laran ser unei bungi usun kate le lariengu bihada ge profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, li da meha dan le segihe libe. Itar alian lubeiti, arienga ti meha Moises y Juan wagichagu. Lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan ge guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Adiga sun ha madigiti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gubungi. Itara lien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wa go. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada ge profeta gu. Luago tuginye hafule sei, Daradu lemeha ladigu baibungi uhama wagichagu, dale lariangu bailu Abrahamu, na binidu mayasungirigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagunu. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunu, kadaba hidagie, laula sagarunu lidagie luriba higabu.
7: Hechos capítulo 4.
16: Yengi e Fedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida banya hadamuri saduseugo. Gainitian ladiga harufuda ha Fedro luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Abati hanigunia adungra, Aba hadarunia frisirugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumon, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiyan luago. Ha afinyeru baya, harigu wugurian kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondaragu habuti guhuriyo, wugurian weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi le fadri le inyutimabai, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugunia lamida wa hadamuri, aba harinya guhon.
19: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
16: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba larinya guhon.
14: Habuti guhuriyu hama wugurinya weligutinya lida hafinye, ke haligu duniva, Luago buitile digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida linha la larida o guagudun. O senti valuha subdirunin. Huguia hama sungirigi ha israelina. Luago lau la lubafu Jesu Cristo le nazaretna. Aniha lubei vugiri le ya higibuginha areida guanyo. Jesu Cristo. Le meme hadara gubei luago guruba. Le lasara gudubei bungi lidage oweni. Jesus uligia. Ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyana lava salbaru luweginye.
16: Da harihi bali gumadi matia luago adimrehe la Fedro luma huang manufu de gani muruso, Ani subudi hamei luago mama hama grigia aturi hetia sarago, luago grigia hama hafrumi eguarege, aba taweri duhanige, aba ti hasubudiruni luago hada getia la hame ha eibugu banyeluma Jesuso, keiti yenye lubei wugurile areida waguaga dubei hama, rara ligia siyati harinya go luru du nikata, aba ti honahania luru du Fedro luma huang luma wugurile areida guale bai bogudin luei hadamuri, Lugayara baila hayanu hahamagwa. Harinya gati?
19: Kabasan wadiga hao wugriya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo adiga hama lila milagru le, ani siyenti veyeye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri dianya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunye.
16: Aba ti hagua ruhon luhebeluro, aba harinya guhon luma dimure hama. Marufu da hagia me lida liri Jesuso. Aba harinya gu Fedro luma huang hon.
14: Samina huma hungwa. Ahin richalu be ligibu ge bungi lula digu le hubeibe. Igira le lubeibe bungi. Wagia, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
16: Aba yati heweri dirunia gu madimatia. Aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia burigrigia buiti luago bungi luago kate le asusere dubai. Wugiri le reida gubai lau milagro ligia. Waria le sigi lau bia wei irumu lau. Dale lafuri dubai Fedro luma huang furisiru gugia. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wugiri ya weiri gutia hon. Da hagambu bali. Aba hafuri idun, sunha gelu bungio, aba harinya go.
19: Wabure me bungio bai, leadugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Harinya katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha anu hagibe bai ubugi ke. Malati hasamina runhada agwa, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama gumadu matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagi alu, eleda gun kontra wabure me bungio. Luma kontura uruwe ile lanua diruwe. Ani susara ti itara, ondara guatinya Herodesi luma Pontius Pilato. Hita uburu ule hama ha mama boi huriyo. lu mahama israelina lu hadungu uriba ni lu biro jesus le sandu bai le banua diru bai laulira aduga hamuti sungle barans heboi lu la susere do bala wentonti wabureme ari haboi hasia duruniwa ruba ni gimon wagele bubuingu lu wadumere habuogu manufu de arufu da bai bubafu la barai da gogu ne sandi tinya ani adago buguya saini luma milagro li dan liri jesus bubuin le sandu bai
16: Da lasu rubai hafuri ya ido, aba langi gichu fulasu lenye lubai hondrago, aba habunchu sun hagie lau lubafu sifri sando, aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habu seru. Uwe tini aba ariyegu tiluago lumege luago lani la labu go, sun kate ihani sunguwa luago. Aba ti hasigiru apostologu adimruhe luwago lasaru wabureme Jesusu lidage oweni lau sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usunhagia. Uwe ti ni aba hadage emegeru ti ni kata ladiga sunha gafula subanya o gaba. Aba burihalugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeru ni hon apostologu lau lafare ni hon hada ha emegeru tiye. Yenye inti aba hadage ladigu wago lewi. Giriti Jose, agure houti, loago ubohu le giri be tipure, aba hatu ni apostologo beru na vera. Mini la lira, le ichigu be digu dagul. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostologo.
7: Hechos, capítulo 5.
16: Yenye ingie aba ugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, Aba haluguru, aba fulaso. Ugiri ligia, aba lanigu lida ge senso. Aba lidi lau libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulaso, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinyagu fedru lu.
20: Ananiasi, kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nubeyedu ni sifirisan. Lau baredaru, lau libri senso le afai rubi bu luago fulaso. Mafunagi e bifula sumeha fulaso. Larigi e baluguru ne. Mabi sensu sensu lu badigin le babu serube lau. Kawagu basami na badigin kate le. Bungi balgu be beyera gun. Mama wigirinya.
16: Da lagambu bani anania sikate le. Aba laburi ha hilagu be. Sunti ha asubu diruba li kate le. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba hauburaguni ananiasi, aba hanigani abuni. Kaiburi iruwa ora larigia, aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide ni katatun luago le asustere dubai. Aba lariengu fedru tun.
20: Arienga bai nu. Ahi luago lubai ebegi le hariengu bai haluguri fulasu.
16: Aba tariengu.
21: Aha, luago ebegi ligi.
16: Aba lariengu fedru.
20: Kasa wagu hebelu lalido uwarani, luhochagu nilani bungi usifiri itar, anyate hanigu balimbu mari abuna, hanigu adibuginye.
16: Lida meme ore ligia, aba taburi hahilagu bai lubadu lugudi fedru, da hebelu rubai niburi ingie hagia, adari ro hilaro, aba hasagarunu, aba habununu lauba getumari. Sunti grigi ha afie meloo kristo, hama sunha asubi druba nikate le. Aba hanufu de dago sarago. Adago atia buri apostolo gu sarago seni luma milagro hada grigi. Aba ati buri hondra gu sun afinye te lida fulasu le giri bai lugara nda salamon tempolo gu. Uwa ti meha ni aba hada ye ha mama bai afinye te hondra gu tia hama afinye te ladiga hanufu. Lau sun hisi hama sun afinye te hong grigi sarago. Eibu yeyo, eibu hayabi grigi ya lu hafinye ro luago Jesu Kristo. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunye grigia sandi tia umadarugun, kida habara li luba lasigri fedru. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagu. Yimbu itinye gien saragu grigia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hau sandi tia hama ha gawagu tia sifiri gu guriba tia. Sunha gia harida guatia. Abati labuncho fadri le inyo timabai hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo lu hadarunia. Gama lumo, aba ladaruni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, aba la Afrika gudunia, aba la rinya guhon.
3: Hei ba, harar wala taipu yurugu. Aba na hatu gudu guhon grigi logo yungu sulani na ipaga ila lishu kwa Yesu Kristu.
16: Da hagambu bali kate ile, aba haudi tempu yurugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufudaha. Aba te londaru niya fadri ile inyutu mabwe hama haluma baya, sun linyu aga ilurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anigaya apostologu frisirugu ginya. Dan hatilere bay sudarugu frisirugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagun.
8: Darunu linya wadari runu frisu, ninya no sudara bena buunige, gama lumu, dan lewa beliru bay madari rutiva ni aba hadage apostologu nye inuna.
16: Dale hagambu bali habuti gu fadri gu luma habuti sudara ha onigiru balu tempu lo kate le. Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe da kate le. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba larinya gu hong.
13: Hayayin wuguri ha hadari banya frisirugu arufu da ha ongirigia tempu lo.
16: Aba ti lidi habuti onigiru tia ho sudara aba hanigu niya lo buido. La diga hanufu de luwe hachamura gu grigye dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichigu niya ligibuge linyu aga lurudu. Aba larinya gu fadri le inyo tima bai hao.
19: Meri di wamadu, numarufu de hadigi ya huma lidan liri Jesusu, anika hadidu. Bungi de huma sun Jerusalem laule harufu de habai, anibusinyati hichigu ni duru wawago logo longe gu grigi ligi.
16: Aba ti londa bu Fedru, ama ha Hebrew apostolo gu,
20: Nunti bagamu ni bungi lau wadiki ni lela riengu bai, nubarage leha riengu bai wugiri. Leha bungi te wagichagu, ligia asara gudu bali ngesusu, le meme hafar bai lau hadara guni lagu aban guruba, grula li bungi uweri guni lungu, nyurugu da lei luege lomere, adiga lali abuti me luma salbara gile me, gayara lamu gaha sakiri ha Israelina, luma ginye ferudu nuwa laha figo, Gefenti bo lagu lira, gefenti ginye sifiri sandu le lichu bai bungi honga nyudu banya laule lariyangu bai.
16: Da hagambu bali linyu aga nduru dukate le. Aba haganyitu, aba yebe habuseru hafara gunia hilagu bai. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti gamaliyeli, maistru lida li lurudu moisesi. Inebeti hongrige staragu, aba lararamu, Aba lariyagu, luhanuguni wa apostolo gu lidage adamure ni luwagu murusu ora, gayara lamu ga ladimure ha hamare ge luru dugu. Aba lariyagu hongu madi matia.
0: Uguri ya Israelina, gouni gi humati ya laule lubai hadugu ni hau uguri ya ha. Harito gu humati ya luagu, inyuro gu lame ha teudasi lungwa, ariyaga luagu aba la uguri wairi gutiligia, aba hafalaru ni gadiru saa uguri ya, Ani afaruati hilagubai. Sunti ha falaru bali aba hawari udagun. Aba lagumuchu sun kate. Lari gien lidan lidani habahu duni wagrigia ligia linyuragun hudasi le Galilea na lungu. Saragu haya afalaru tilida labusa erunyebe lagara bagun luagun gumadi. Afaruati gien aba gien hawari udagun sun ha falaru bali. Igire humanya lubaiti uguri ya haa, madara kwa huma hungu wa hamu. Ladiga ahin hani lubai uguri ya haa, kate ele harufu da habai, lumale hadiga bai, lagumu chogubu. Gama lumo, ahin lani lubai bungi yu, hasinya lubai aguni chagua. Gounigi huma, loi hagenda kwenye la luma bungi yu.
16: Aba haha rusungu bai, laule larinya gubai. Aba tihebela agaduni apostologu, aba habai chuni. Aba harinya guhon lu habela hadimre halida liri Jesusu. Lari gien, aba higre gudunia. Aba hafri de apostolo guhama ge lurudugu, gunda yu, lou larihine bungi keisi grigye gadina matia, lu hasufri rubusiga nuluige liri Jesusu. Merede titi, harufu da ha tempul rugu, lu matida burimuna sagu weyu. Harinya ga hagia, lu wagu Jesusu la Kristu bai, le agura bahou bai.
7: Hechos capítulo 8.
16: Gunda titi Saulo lo lafaru esuteban. Weyu meme ligia, aba lagume serum aba onwebu eiba honi, harigiha afinye bayen luagu Hesu Kristu Jerusalem. Aba hanuraha lido brilirahi fulasu Judea, luma Samaria. Apostol guguinya no manuraha. Aba hayabi wuguria.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Bueno,

0: ndigibu wagu burifulanso luma buritife ugune iteralen hachilere sungu boimuwa rugosefonyo.
1: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hedi wa sun wagye laro beya ligye wa subudiru ni luago mali ta la liri bay ubohu ligye buiti hoseru no grige ha agana ubanyen aba hafurago aba onwen bu watu kaydi liga lubay ani aniha huya ahuya aba hagumbri hanua sun wagye luwa bacharago aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti lichigu nyenye be watu rugun ligye atafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu aba tadawara gu luago luhogu dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luago luhogu pabulu aba harinya gu hamagwa
2: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusero ti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O laburi hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumeseru ariyaga. Luagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wori timabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lubungi luwago, aba lichugu ni luhobu luwago, aba lareidagu, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichigu ni sunle wemegeru bay won lun wawoyesun. Lari gie iru wahati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi nagun tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachiliru lido liriru udile giriba iposuole. Yenye wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Da le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargu adanruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launa ha hawagu huriu wairiguti ha Roma baya. Da le adamuri guanya, aba larinya guhon.
2: Niduhanyu, lausumadigu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun leluntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahatin huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubayti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gita wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulun.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da buwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon buwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba luagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu larue habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lu la fiyere ga dunia luago Jesusu la asalbara ga leibay, lau la yusuru ni luduru do Moisese luma le haburha bay profeta bu. Hibiri, afiyate luago le larinya go bay pabulu, hibiri, ma fiyate ya. Kaiti mura du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaro nyudu gu, aba te larinya go pabulu hon.
2: Lige la nyago bay sifri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega me hon grigia. Uguya hagambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye baihun kalalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wasalbara gulbe honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
0: Dala larinya gubay pabulu yitara, aba houdi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, Arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi u, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi u lida ge Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira guduni hon grigia kajara lamu ga hafinyeru luagu adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigia hagia huguya le umbai lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lu bungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugu atinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagumese ha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungyu.
5: Ladichagwa bai lau lafinya ru labagari duba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subu diruni o lagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. le marihi be lagu bungyu gayara ti la subu diuniva la ubrikate le la digube. Arihu ali frangu lumage lagume serung ubo, lagu bungyu la ligia, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduruhe lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe da dibai, hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe da ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua, sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa. Adagwa tinye wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lunhadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, Adimre hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate wuribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidia guati hau, magumfliru hamuti hereru, misi habutinya nika un, uwa tiferud na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalarinya gubai bungyu buidu buidu, subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha adigubali burikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigubali burikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai. Harito gotibu sa luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon luba me lueyuri alagusera gudun bungyu da me liabin lu lasie di ha lau iricha. Da me le la faye runi kalaba segun le la digubai lichu gubai bagari magumcha di hon ha alu ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubai sun wada ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu Ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uairigu ni inebesei luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu abala lanigni ya bungyu sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugalilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurdu ligia. Hatia figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laumeba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurdu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidia habubanya lurdu Moises gayara tia digun ni le lubaybay bungyo laurugu larinyagu ni harita gunguanarigu hon. lau hagabori arufu daha muti luagu anihin ilali lurudu bungi ubiruwe yuti daha nigi. Anilaniya gubay harita guhon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungi usun kate aramu daguati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay lau huriyu ba afine buguya luagu le lurudu moisesi lum basalbaru. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu dahati lilurdu moisesi bung lung, banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guati bubungu alau gayara la badunde hamarihin tinya, luma alau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu alau gayara la barufu dahan hon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu, Moisesi, ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu, kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ahen apulicha bubai luagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ahen arinya ga bubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Ahen yere guha bai guari wabun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungiu, la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
5: Kita kieti hedimere habe ha maube ya puri uri balogu bungyu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lurudu gama lumu ahen baha le chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu houstanu anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati mama bogu digneri giti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima bain hagia kuriu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lao, mama amu grigia.
1: Romanos capítulo 3.
2: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.
5: Wapaga duba kresi yorishati lida lebaria ubi. Anipuitu bai bafru kum dame le babosera wadudu.
2: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega, marichati la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wa lebuidubai. Anihin kate leharinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihin gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabain huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihin lereru bungiyo.
5: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lugufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Duri kwa yasungu bay, nyidu nyalido feriti. Wot niaba adugiti le buitu bay, ni ibini abal. Itara linya hapiler guke aba umuweho le ore umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumuru. Wili ya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani.
6: Frasa si rubudi liu hodi afala. Gringo lumai gali buli da mai hemeri. Ani bidia di imalani na tarangi lehu. Marita kukubi tiya logu lenebe wa bungi.
2: Subudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Kirigi ya labu lagu seragi du bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungi. Luaigi nirigi ladigi nile lubai bai luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won. Luago gafigon wa ma le seribida. Gama lomo bogu din luai luru du. Arufu dalali bungi won idalinya la la richara guagu du niwa. Ani gayara ti warihi ni lidali luru du moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyo. Ligibuge bungi. Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniva, La ferudna lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti buga la rufudni won lida dan le ida linya la la richara guagu duniva. La diga itara kei richagua la richagua guda lumuti waginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugu ati. Kage wago mamo lagu wagunfliu ni lurudu lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagua gda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lau hadigi ni le lubai wei lilurdu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi? Ma funage habungi teginye ha mama bai huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubai tiafinye ni Luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru du gweto uwa lubaragi ya lida warufudu ni luago buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangi lo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungiu. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungiu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabwe lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida oura le, lanua dirubwe lun lonwe wawagu, wagia le gafigo mbwe. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun, anihe inla grigia gayara tihamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungi, Arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagu gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gdalubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidi wa. Cholu timati luago la salva rubadi wala, Sun sui nagubai, lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lauma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bai warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatin grigi luago hafigon lausun mama la la diga magamba di hama hafigon habe kesi la diga ni adan le nyumbi bai lumbuga liyaba bai lan le lumbe liyabi. Gama lumo mitara te deve se la lichu bai bungyu ke ilumaga badi adan. La diga an hilago habe sarago luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon sarago luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. La diga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai wa figon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia la diga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha La ricara guago du bagna bungyu lau la reini, harue iha balida iseri ibagari lida ge Jesu Kristu. Itara keisi lida ge la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lida ge la ricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Ricciago ule anegu bai ibagari. La diga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sun grigia lun hafigun habala. Itara meme ginye, la diga lagamba di aba rigu wuguri, Gajara tihayabi sun grigi alun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwati luru du lun lagavon du figo. Gama lumo dambe lagavon du figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula negini oveni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subudi abubailu lurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Keihamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Ta diginya figo le giribay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagari. Ma digintu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyo. La ulonwe Kristu, friha dun labu ginya ginya laguma diha li luru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani ha dun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa, Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama Casey idamuni lun aba lurudu binadhali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe nu, madigun numuti kata ibuitile na buserube, nadigun. na diga irigu kate le iere gubainu. Ayin ti le lubain, mabusayru nubain na digun ligye na diga, arufuda numunti luagu baru nani lurudu kai kate buiti. Mama adina lubaiti awa diguba li kate uribati le na digubai, igabri lana figou le nidabai, ligia diguba li. Subudi numunti luagu uwa lani kata buiti nida kaisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digun le buidubai, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata buiti le na busayru bai na digun. Na sigida diga adiga uribati le mabusayru nubai na digun. Ainti le lubai mabusayru nubai na digun ligia na diga, lida linari kate, mama awa digu balin, figou le nidabe ligia digun balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busena na digun le buidubai, uribati rigunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongi unu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kata iligia I gabri lan na figou le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida agei gabri lan na figou le nidabe, Lea negu balina lidon oveni. Bungyu gubairi gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti. Luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu. Busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu. Sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe. Seribiri gutina lun figou. Keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
2: Inarni le lube inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, Lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israelina, lani gu bungyu letima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu, lun Abrahamu.
8: Lita gyerge ba Isaku ga diga wagun Abrahamu.
2: Mini la lida, harga nyanu la, agura houbanya lida ge farama se, la diga wagun banya Abrahamu, ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha frama se le liche gubay bungyu lun Abraham.
8: Niebi ba dame na chulire da ligia. Aba le tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama rigin lira, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
8: Le damu bay amulen yile ibu ganyo.
2: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
8: Hise timeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutinu.
2: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lungu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lungu Moises,
8: Gude mehbubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
2: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
8: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseru, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labusera, le derag dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya gubufunage soudiru lun le adigu balin.
8: kame badiga na itara.
2: Garicha tilea digu bai saudiero lun la digni le la buseru lau lubunye saudiero. Gayara tila digun aba saudiero le dise guati la yusuru. Luma aba le yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafuti bungu hawau grigia aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afa galumuti hariba lau sarago gurasu dari gueto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lania gubungi utida liliburu oseasi.
8: Hameha mama bae numutunia. Naria gubahun numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Naria gubahun misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lubei lariye waguwa hon.
8: Mama nani kuhuwe. Nyimba lariye waguwa hon. Lirahi buinyu lewe wimabe.
2: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaias.
8: Lausu kipe hama latika wagu Israel kai sagu larubeya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lakufu lirwe buinyu lereru. Ligibu usungu bo lau lufuresi.
2: Kaisi meha lariye gu meme Isaias.
8: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi kuburu gusodoma luma gomora.
2: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Lari haritida lerenu bungi.
8: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masate hade.
1: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wago wa inayumu na walubungi hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulesei, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago dun ninya bungi grigia, lau igabri le, habuse irumbai, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuli runi lurdu lariya hare Moisesi.
8: Grige ha agufuli zatinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
2: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye lariya hare.
8: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubaili gubaili gitinye la Kristu selu.
2: Marinya gaba ginye.
8: Kaba ararira lenye hii habai hilanya.
2: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
8: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
2: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Ahabu warinye galau biuma lagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
8: Le afinye ruti luago Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
2: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungi.
8: Sunha aguaru tiliri wagure me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
8: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
2: Gama lumo masu tinya grigia e bere serutinya la ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
9: Wabure me, kaa fere wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyara, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
9: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Jiluh leherero lidung lagu muhung lari gayu bo.
2: Aban narinya gu uagil funasa gun faranda hamani Israelina, gun faranda hamali. Lugun dur lida furumeti kate larinya hare Moisesi.
9: Namai de gudu badun duga aban nechali hamamanani. Nagai de gudu badun duga aban nechali ha mahatinya gufuranda hama.
2: Arinya gatiginya Isaías si.
9: Dari matina ha malwa ha balin. Rufda wakun nanungwa hong ha manu haba in mawa.
2: Abe larinya gu hawagu Israelina.
9: Tulan muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamutinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
2: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abramu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha tihon. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guni duru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
9: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gringuwa hamui buri ibani latari. Auru gali erede lahada gibani. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
2: Aba larinya gu bungi ulum.
9: Anu derata na sete milu ugini ya nubaluwa. Hama hudro kugia, ligu kugia, lewa kungi ule baadi.
2: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi la lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi la anuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanariga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya go lerero bungiu.
9: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le manihi tihumu, aliga ligu le magamas, itara liyati chigirumu dale.
2: Arinya gati Davidi.
9: Garaba bolamu wa hatina lulu sada, lu hagu ya hakidu. Luhasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sefuku walamu ibiye hanaga lusunga.
2: Nalgida hati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubaragin lira, lau hamaha lunghuriyu luheresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong ha mama bain huriyu, buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniagubai hong, huguya le mama bain huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bain huriyu, wairi tilinsi ya nuwadig marinu, busetna luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ahin ladiga lubai lamaharu bungu hong huriyu, hayabi ha mama bain huriyu lun, Haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyawagua tuto ida ginyebu tiabi faintuguya. Ahengine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia luagu buiduti ma huma lue limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
10: Aha, gama lumo. Changwa tifiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
2: Hinaru lau gidawa hama gama lumo hagida rumbe lugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu uwa baiginye ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi gama lumo derigu dati ginye derigu dati hon ha mafinye banya areida tihon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye. Aya nyumbi huri luha finye lagu Kristu hichugua ya balidon habara lagu idibu. Lugundu gabafuti bungi lun ya lichugu ninye harigon. Hugu ya lemaabu ikuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu. Busenti na lun hasubu diruni kate le luagu ti laransi ya bungi lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregi da laaru la bungi hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungi.
11: Yedi ba masalba rukuli sioni aba mehendagida rumurimba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagida wa nihafiku.
2: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungi gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay, lung magambu hamani, lugayara bayla gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, lumalichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda. Itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
2: Amuria tina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha lichuguni wa ueri guni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nu. Ani gatina hun, sun huguya. Lung uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lung ti lasubu diragun kada aba lungwa segun afinye ni le rula libai bungi lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amunye gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungi amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungi ubafu won lung ladimari hawayumulu uginye lung tiwadigini segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladigini. Le debe hati lung ti magura bula lagu yun lung. Le abu ti bay lung ti laguma di ha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lung ti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gu lau vribani hun falahumi le buidubay. Lung ti hisi gu huma huma gua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme. Seribi huma itausung hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun furiye huma etengire ibungyo sumada idera go humanya finyatnya lida hemegeirun resibi humanya gawe sutinya la ugundani bini humanya ha auseritun wuriba amuria huma bin luni hon mama wuribani gunda huma hama ha gunda banya hajahwa hama ha yahwa banya abagari da huma lida ubuiduni huma wagwa manangu wa huma hungwa gamada gwa huma hama ha kudeme banya manita gwa huma huo gwa kaisi chutao mafai ra huma wuribani lwagu wuribani luni aba afa gwa huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube adiga huma isun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungube niduga nyu hisi ati nyanu magu yugu da huma yi wuribani igira huma yi lu bungi la afaya yugu da lwagu tarinha lerenu bungi
12: au lu bai mafai ra gudu negrige logu hariba linya burimi
2: aringa tiginye bungi
12: ahi lama habai baga nyu ruba iki ni hum ahi maga gu habai ruba duna hum itara lupa badudu lu laika agunia kusigani
2: migira gwagu da ba bungu wa lu laganyi iru nibu wuribani lubaregi lira ganyi be wuribani lau buiri
1: Romanos capítulo 13
2: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya Ani la busa erun bungyu anyahin lubai Grigi lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi Muwara tinya lau le larinya gubai bungyu Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adigubali le buidubai Ana hon ha adigubali le vuribabai Pusenti bu babagari dun manufo de galoi lurudu Buidu la bauseru, aba me buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lwe hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya gwarigu huma huma gwa. Le hinsi ya buti ilu grigi ya liladi adiga la li sunle lubaybe ili lurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
12: Magamari taba grigi ya maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yele logu ni yaba mawama dala amege grigi ya bungyu.
2: Gunfli wa maa li sun gumadi le lumaburi le libiri la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
12: Hisi ya la grigi ya bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
2: Le hinsi abubai madigun ti wuriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu ke isi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lau dan meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilu la rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate wuribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sun kate. Masaminera huma lun hichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
2: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu resibi la libungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa wuriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. aniha ya ba hempulu anyahi grigia weiri guti hanegni aba weju le amu weju anyahi hibiri afinya tin lagu aba la labu sun weju kada ban lunti la chou ni le wagu be laritagwa le reidu be somu weju la degrien lu lichu ni nebe se lu bungyu legi be furme guaru kate legi ni lu lichu ni nebe se lu bungyu lugundu ruti etengi lu ni lu bungyu lagu egini ligia le megi be ui lun lichu ni nebe se lu bungyu la degai Rutigin etengi ni lubungi lo kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira lugundu uala ni aba wadangi.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Obeti.

0: In hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hong hibirigu. Abir ha adina hong lau lufunagu tita gara da to luagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigin en luagu wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lunde seribi dun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. E seribi dun ile nadigubai, na purichi ani uganu luma gienti bungi u lagu wasal baragule, luna nagubai nyala hama bai huriyu lun bungi. Lun le resi biru niña keisi deve se ile auti lagunda rabongiu. Le haruma gdala li si firisandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lubongiu. Luago le gunye murikate ile ladigubai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hamaba in huriyu, lun hagambu bai la bongiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau lueina muburi seini luma buri milagru, Le nadigu bai lau lubafu si firisandu nida, lun na nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiligo li la amu la uganu nubaragi. Lubaragin lira itara keitania guni lereno bungiu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Gufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni. Gwetoti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iran nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wama gua murusunro agura batina lun hidera gubadna la luagun nuwe yesu. Ahi gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigni kate le ani richatinya. Lugundu due hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyatinya ha mama bain huriyu afinyatinya ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derega neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na chiluba la buin lao abini runi lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura guati na hon luagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunye buidu la liresi biruni wa idara waguni le na nigu bai hon waduhanyu ha Jerusalem banya. Lunligi rubungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangile itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo mfebe, waduhe luegini Kristu to, eseri bidubon wama tida ligili isto sen kreabo hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afinyani. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru ni nibagari, tenkinia lubaiti kon animamarigu au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hama bai huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bai nun, lefurumie bai afinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lani gu Kristu. Mabuga ninya lung urubanu kwa pana lida wawadigi marilago Jesu Kristu luma lung esu takisi numada le hinsi bainu Mabuga ninya lung apelesi le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu Mabuga ninya ginya hon tila na luba ariso tobulu Mabuga ninya lung nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luago wabureme Mabuga ninya hon turifena tuma turifosa Hanya dagi me imbanya lida luadgi mari wabureme luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won to adiga arbon sarago lida liri Kristu Mabuga ninya lung rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu Mabuga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu Mabuga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhu nyuha hamabanya Mabuga ninya ginye lung filologu luma tun julia lung nereu luma tun litu lung olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanya busugwa huma hungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme Mabuga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun niduhanyo ayumra watna hun lung harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia ruha gia chugira guagle lung hafinye Muwarati le hadugubay luma le arufu dahubay hun. Disa kuma haway grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian luma bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarig heseri bida. Heyeden ti grigia ha unna bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu mabuiga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure habaru gara dato, mabuga linya ginye hon niduhenyu luege wabureme. Mabuga linya gayu hun, naganoye tida luba, Togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abay, luma rufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alarancia bungyu luaguti wasalbaron lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu luagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levimabai lun sun da, subudig dawali luagu wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha usun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi kumei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula libei hun lau lareimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura baha iweju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubai, aniligia agua rubai hun, lun lida kuma aba luma Jesucristo le lira le wabureme. Ni duhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesucristo, lun huwara dun, lun uala faningu hida, abaga lida kuma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nani gubali le, ni duhanyu, lugundu arinya ganya ha hada gieban liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lani gu Pablo au, hibri arinyaga, au lani gu Apollos au, hibri arinyaga, au lani gu Cephas au, hibri arinyaga, au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida ngela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi, laria haretida lerenu bungi.
4: Nagini chakubwe ni juu hawa chuko nye au, nagini kwe gafrenge gafrenge di luni katana.
0: Kati un hula le chuba au, olea rufa dahabai lilurudun Moisesi, olela gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu lau ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungi, migirun lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira, aba laranse oni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hama abai kuriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa bai huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani gu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, ere timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
4: Lebusinya tila nangu lungu, paduku wala lungu logo lela tegu be Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo, da meha le nidi bai luna dimule hajun, luago linario bungyo, adiga numuti mayusro ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichia luago amukate loidige luago Jesu Kristu, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungi hun, malo hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma diha banya jau buwagu. Ha madisa ilibai hagumu chagu. Lwagu lichu lau bungiyo le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiyo lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiyo. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiyo.
4: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo limepedu gilititu nganiki girigia, likie buri la rase ya boi bungiyo, onhanise ya bubu nyalu.
0: Aba la subu diragudoni bungiyo uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungiyo. Kahadange girigia gayara bila subu di unika latida bila nigi aba girigia, loidige sifiri lalida bai girigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiyo sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungiyo. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiyo lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungiyo won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungiyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwaga de linarun bungiyo hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungiyo sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungiyo.
4: Kaa gufranda hamani weli sami na bungi. Kaa gayara abuingarufu taha lumbuingi.
0: Gama lumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu taha nilinaru bungiyo leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidu lun bungiyo. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigi sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidu lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lun madunu badin na lan. Ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budin wabule me Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubu dira gudubai wabule me taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada abalun. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichu gubalini sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa malida haruwa iha. Lagana unu lwagu igira laadi wa lambungi wagia apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu. Wagia debilitiwa huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati hoseru niwa grigi mabatiwa. Wedi ti wawadi gumari la wahabu dari lun la bucha du wawagu. Dan le hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Dan le weibahon aba wawanduni. Dan le hadimure han wuriba wawagu. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululu mweyu le ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse ruhamali grigia. Mama na buru hanyin le hun lun hanegun pusiganu. Na buru hanyin hun lun narufu daha hun keisi hun nisanigu. Hisinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufu da hatinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun luago wasalbara gile lukayara ambayla hafinye lo luago. Amuri hatina lubayiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lida ragunu nire hisinyatinu legunfuli bayilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagalidun keisi afinyati luago Kristu. Lung haje ikhani, le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age, apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigbalin lanari meivije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdanali le adigbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabulemi Jesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwa rito, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibi ni Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai keifein magana tu lebi ni. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mula lun hondaragun hamaha ahoru habanya. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun ubuwa guginya. Le nabusa irube nariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aniye gutulagu iduka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu wati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiveruti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya. Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera geduba ila lani gubungi ubo. Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubo. Sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hun luago wagusera gudubanya la gini angeligu. gubu meti gayara lawa gusera gudani burikate lan nei bagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gulagu burikate le lan nei bagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe Hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hun huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha bai lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, niha gamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagubanya libeburi uribani le, siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo, sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua, lun lamudira gunina nikata, lun gien egini uraga irugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
4: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera gutinya hongwa lunga horuhani hadegenya figo luagu hagubu guanarga ibidinya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburia me wagubu bungi laburia me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairiguni lu bungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Gueto nona balileburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburihabun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lun ugeri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun guri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiri uguri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lung tia hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idun, gamalumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa, lu magamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lu kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari, aninya gatina hon lagu, buidu lahamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. ladiga buiti mati hamare idu sigilau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniegati nahon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniegatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tuwa finye tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai, baruwa ti kaisandu luegine taubatna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tu kaisandu luegine taubatna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahanya. Ahin ti gweto, sandu hanya lung bongyo. Ahin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu, lung ligirunu lumari, oburi to mafinye bo lutigiruni tumari, igira guahama, lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya, ha afinye bai ha mafinye banya lung herederu hama. Lugundu wahali bongyo won, lung wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, bugu ya wuri, Ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babu serubi bugu ya uguri, ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei litu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan, itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ahin gini aguara, Lung aba le merese binu lagle seini tuagu loustanu, reide laginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubalin seini tuagu loustanu, lumo merese binu lani. Le busenwa bai, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lung lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bung, madihe riba luagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ba. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja uboogu, dan le laguna rubai lun la finye rulagu Kristu, gidali luwe lubafu figo lun le seribidun luwa bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai idamu ni lun aba grigia uboogu, dan le laguna rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugirnya lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau girigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lau nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, ladiga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga honha marie ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusun gali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti hesari bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu wanyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. ahun ti to Maria ibon tarita gon luago buri berese golan na ibagari le luma lun te serbi dun buido lun tumari nariye gunyan le hun luago hufulese mama nariye gunyan lun mamari idun huma nariye gunyan lun habagari dun lida aba i Gabriel le buiti e serbi deina lun wapureme dere gwan hungu lun marita gon gasaragu laukate lan na ibagari le agubrigu ha arita gubanya Lagu buiti mati la lun tamari du haru lugundu tawaya dunya la aniyahin buiti mati lubai lira lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buitu la gayara ti hichugun lun tadari lun tamari du luma mama figo lira aniyahin lubai amu agubrigu dereg dagwatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lun tamari du haru gayara ti hadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lun michugu hamanu Haru lun tamaridu. Halu baiti ichugutu haru lun tamaridu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to mariitu labu genyon lereri hatumari sun iwa gilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari dunya tan. Ligia narita gumbai ani afine tina luago inihin la lani bungi usifiri. Nida.
2: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu. Ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi rung. Ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le, adagara wa gduti hon guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa, ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti lagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe, o ubowagu yebe, ki anyahin lubai saragu bungyu gu hama saragu abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebe la digwa sunkate ibini wagia guanarigi gamalumo masutinya subdiruti inarani anyahin ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu walubai hafinya Lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadun tima wagiame luegin maigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudaninya hadeblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le, nyei. Landegu bagurasu buago lunginye legini lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Danluweiti hafigon hakontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo, ladiga kate le negibai, buiti mati lu meigin digia na uvi lue na figon agudani.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadiga nile nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanarigu limbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafair waha, Lau wadigi maridu luagu hufulese. Marichati wafunagi elu wa maridu tu maaba uri tu afinye tu lau Kristu. lungiye wa nigin wama gwa lawa oye sunkei la digin ni feduru hama hahibili apostolugu, hama ginye halamule ni wabuleme. Odi harita gwa tun lagu auri ginye la luma bernave maricha lumbe resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinya ga lumuti ginya lurudu. Lariya haretida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma kusabi logu li yumu kulu baga sotanle mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama lariya gunya bungi u lira hawaguru gu baga su. Lariya gunya ginya keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habali lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kaisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi lubai luei lehene du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lana na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongi yonu. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dina nungu wa hadamu mesungubay. Lunaganyi irun sarago girigia lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi irun ninya lo kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha mana ha logwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lidage abameme egini le lichugubai bungi hon sialugi. Guratinya ginye lidage abameme duna ladiga lidage abameme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawu Yesu ani Kristu meme dubligi. Lausun lida madig hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago danru bungyu hama. Ligiyati howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei mea hadigani. Ligiya mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru ngadaha gwa marichara goni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mollu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage, aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launaha ni bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubei. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubaragien lida dame liabi ochabaguni. Larufu du bai gine bungyu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Danle watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Danle weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidange aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidange egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hon gwariwa, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunagi luwe. Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayara tinadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le, alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nye ilamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
4: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma. Ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun. Malagi dahanga nikata lunye ila nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninya gubali hon. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
4: Tasa uogo lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu. Kaba gie uogo hatimure hanuogo luige nejini le uogo we nichi kasereme.
0: Ahon lubaiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hauchati na lun nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lun gayara bai la hayabi lun hafinyero luago Jesucristo lun hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tina hao luago sumwa dan la harita gunuago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubayhun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigud na bayi kada wugari, wugari ti chigud na lumari, itara kay bungyu la li chigud na bayi Kristu. Ni busi garid na tilun la doura gun aba wugari lau li chigud dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legiye. La diga lau lira, li chugunya minebe say lun le wairi gubay hada sun grigiye. Ni busi garid na tiginye lun madoura gu tan wuri lau ti chigud dan le ta furi idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimuri ha bungyu ti umlu uginye, la diga lau lira ke isi gubayri ga hamuga, la sarun tidiburi ke wugari. Aho madoura gu aba wuri lau ti chugu, bui ti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubayi tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau ti chugu. Mon lumuti la doura gu wugari lau li chugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu li yawa bungyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugari. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugari, mama ti dange wuri ladigay. Wuri ladigu wo li dange wugari. Adiga lumutu bongyu wuri lung wugari, mama wugari tun wuri. Luago luweiti kata ile luma hawagu angeligu, lung ti tadora gun wuri lau ti chugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugari. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luago lida gen la wuguri, tadigua wuri, itara linya ginye inarini la luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube la digay bungyu sun katay, arufu da hati won luago ni busi garidu na lan lun migina gu la lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gu la tidiburi. Lige lichu gumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubay busenti la sigene ha luago katay le, lun ti la subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subdi runti wa amu I Gabri luay lira. Na burga ya hun gweto luago abakate le sinyabe inarinya gu luago buidu la adigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondara gun uribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondara gun anihin la farin gu hida. Ani afinya tina luago anihin la inarini lidan le aniewa gubay. Hafuga, lun tinye la farin gu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondara gun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba I Gabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Ha sinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye? Lau I Gabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei I Gabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
1: Oho, nugu gule, lene terenge lupuyi luagu kufule se, adiga memi humoi kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
1: Kopu le tau di wito, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Saadu me hatu di, adegu me lumarita gunuago.
0: Itara linya lubaiti, dari me le lagiri budun wabule me ubo wagun saga me heigin fain gura huguya me diwein to harita guagle luagun Jesusu harufu dunye luagu ti longwe Jesusu wawagu dari me liabi furumi ugarigle egi tu fain tuguya gura lo diwein to lani wabule me Jesu Kristu maduna muga la dugunya figo lao lichugu minebe sein lun lugu buluma lita wabule me italania lubaiti.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Leigo no fue,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo voy a tener tu año. Dale honda con lujaigi. Agora bagua huma hongua. Halamatiña, hoja mahabin. Mabaycho lamo ganha bom de lago Luriba, ligabri Hondaragun. Naranse rubei lebri libri kate dame lenidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Nidugenyo, buset na luha subudiron libugri buri ubafula lichu gubai sifri sandu. Subudi humunti buidu lago dan la meha le mamagidun lanigo Cristo, ada hoatum meha lun haibugun harigi guariugu. Ha mania gadibanya. Lige nabusa iruba ilun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariago.
3: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha. Ani uwa tiginye lun ti lariago.
3: Jesus wabure mebai.
1: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibe ti luwuyeri gu ubafu gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwuyeri ligabri eseri biduni. Gamalumu aba meme abureme. Lidaginye sarago luwuyeri wa yusurei ubafu birile rua alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guaga de sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigo milagro. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginya. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumaginya lubai sifiri sandu o lumaginya la amu sifiri ladimuri ha aba grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri hadimure buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginya sifiri sandu lung Hafuna guagudni le aninya wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibe ti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, idamuni, mama idamuni, sun wagia, recibi omuti, aba meme sifiri legia. Mama ligini aba umegegu, luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
1: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umegeni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumegegun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
3: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumegegun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoira guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumege gu ugubu, sufuri tiginye buri le libri. Ahin ginye auserua aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anikala aba hidange

0: lomege gon ugu buligi. Rukali bongyu nadagime tinya tidali liglisi. Furumia tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu ti bongyu. Larigi ha dagubanya milagru, larigi ha reida wagudubanya sandi tinya, ha ideha banya, ha dundeha banya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubay, profetagu funagi sungubay, Arufu da hatinya sungubay, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubay lun arei da guagu de sandi tinya, adimuri hatinya sungubay dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubay lila buri dimurei ligi arinyaga, ua, afagua huma lubay ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios Capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhinsi habu huma. Houcha huma aginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayum luginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha. Lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay. Lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luguginye bay la dimuri ha bungyu. Adimuri hati lao hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya li da kate lani na bungyu. Lun lichugun dugu da gohon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum luguginye bay la dimuri ha bungyu. Awansi gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo. Ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudun ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu waka la waniya gubay. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma ibihini ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuria ida lida dimure terencha inarni luagu nafuria idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure terencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure terencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubay lida dimure terencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu. Sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure terencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la nadimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu, lagu burikate ile. Itara huma ke iramen lun burikate ile buribati, itara huia me ke si wainna muhanya lida liga buri hasaminaru. Lariya hare tida le liburun lurudu.
2: Nadimu leba hau lila na fulasu le lida amu uye rikimuri, numa hayumu nigu geterengi, ani ni itara nebele sebanya nawa, linya lariya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimurei, seini me honja mafinya banya. Mama honja afinya banya. Ainti la dimure ha bungu hayumru guinya gurigia, seribiti seini me hon afinya tinya, luago Jesucristo. Mama honja mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain ha dimure hanya lubai sun huguya dimurei, terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba le belur aba le mafinye ti. La darira gubo lungu lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gube. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi yu. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahudu ragun lu bungi yu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guaguduni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati lum adimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le anie wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun geririgo. Lun ti lama ni chun le adimure ha bai lun lichugu dan lun la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuriha bungiyo, gayara bai hadimuriha aba, lun hafurinda iru sungu bai, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuriha bungiyo, lun tihagda agun hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyo, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinya tiyan lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bongiu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongiu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun la dimure ha bongiu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano le meja apurici anale bejun, luago Jesucristo le wasalbara gule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guine be hasalbara, ain hafalara le wago be napurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungi lagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe. Aba labunun. Aba lasaru lidage oveni. lagu luru aveyu keisi tania gun lereru bungyu, lagu le lumba la suseredu. Ligia la rufu da gun lungua, lunsefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Abagin la rufu da gun lungua hon, segu hau seng sang afinatina, ha ondera gunubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viva ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya la rufu da gun lungua nu, lausun itaraninha la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinha meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei ni ligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareni. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidagi oveni. Ana niha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidagi oveni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu songu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama songu bai larige me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribu dun Kristu bowagun ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladiga laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letarine gulereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu lelireu bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada. Sagu wei yerafa wa malun wongwe. Inaro niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate ele napurichia wai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni rubai luago uo bai la ibagari larigi ya oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meyeda go huma anye waguati.
2: Feri digida hamuti agubui umada gulubuidu ngabu.
0: Inaro ni lira. Daligwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti, mafigon ha huma, anyahe hidage ibidia tibungi hong, nania gunye le lung hanege busigano. Hafu ganyembe alinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya, kaba saluwe ugu buhawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga yala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yegwainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu. Ae ibihe wabali wagubu lani na ubo, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
2: Adhan lefurume tibuduri, apa me habuduri ima.
0: Ae ti Kristu le ginye giribai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha, libiema wugiri le wabuneme Jesu Kristu, sieluna. Sungrigia ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu nlachiliruba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon larueha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu le nye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungubai, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu, timvi ruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun flerun le buruan betida lerenu bongiu.
2: Ulula aganye bini luban fowe. Owe ne, agaige buba fulu baganye ni, agaige dide lagu.
0: Figo limi ragun le bai, owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate le, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, Itara meme kuma dereg dagulida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me laredu ni lun dame la nachilirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachilirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yu nyei, na chiliru ba lubaiti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi, larigin nebeluha humo. Mabuse erunti na chiligu erigina arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen buse waburemi. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu waburemi Jesu Kristu keisi au, manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya laubu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon, luma hon sunha ide habanya, na dagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinye tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagie luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma, purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti misi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la digi dago lun kajara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyulida hafinye lausun weiri la hasufurirun. Eresi birubaginye digi dago lumagie bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu lene guga le wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigua tiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungi le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyichu kutinye tengiru ni lubungiyo, luwago fulese ilani wa lao edieve sa ile, weresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luwago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luwago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu kubai bungi wong lao lareini, mama lao lichu wao, Lidan le waburu habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe nachilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau biasamino. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi ferisando tida wanigi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya wariyagu hun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, Mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudu ni hun. Buiduriguti ebechuni le meha
5: hichugu bayu lagu grigi alegia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digan saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumba y hun, lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun, lagu kate le lunginye, na subu diruni, ahen gumfuli hubei lau le nubei bay hun. Guetoti, le unti ferud na huma furumi eguaru kate, ferud na nubei ginye, ahen ginye anihen lubei kate le lunti ferud na nani grigia ligia luagu. Ferud na numuti huaiginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun lagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubay hong waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lungba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma. Cristo.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
5: Dale bonia gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni uoniogua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu grigi hun, o gasu wamuri a gara da to arufu du bani, lubui du wagaburi humagi, hon amu grigi a kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, Lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garada to brimwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun grigia, asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba garada to, laburha Kristu guanargu. Aba garada tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyu abai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manurigia, mama luagu dubu. Wania gubali le, Ladega hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafutiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu, Dan le lesbi bali Moisesi, luru du ligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati lueri gun uganu lela negbe sifiri sandu, won luago wasal baragule. Ain weiri lubai lueri gun, Meha lurudu le eseri bidubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungyu won. Weriti mati luerigun ugano luagu wasalbaragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Nikata luerigun lurudu ligibuge uerigun le kuetoti bai. Ainti uerigun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Uerigun timati luerigun daradu le lumbai laduranu lunsunda. Ladega nihin la emenigun le wawagu. Lige wa puri chihabe lau lufurangu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu, migino tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la, lagidarunu, belu tuguye. Chilulu mundanle, danle halija no libro burito, la bruja bon Moisesi, darugua tuaba belu, la hojasamina, leigun faranda jama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Cristo, aba tagidarum belu tuguya luay. Wabureme Cristo, lege sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuruni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. La susere dube itara, ladega ladegni wabureme lau lani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
5: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, Hongri gunyi ha lun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibou le lau, harihi, luma hasamina lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu weseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lun gayara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu le abianwebu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wama sun luweiri lene guga, Madaru tibena wawai, anihin da, weri la wadiheri, gamalumo, mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo, miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo, magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye, larihini wa, libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijen latinu rehama.
5: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresibiru balin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
5: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. mama hamuga wabusa irunya uwegun lumberede nukei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irumbe lun lasansi ragun wago bule gagumu chadibai furese lidon wago bule magumu chadibai. Mwega wagie, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo itisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubule ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligi wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, jaguta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubuwagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawu, lwagu lufulesen ibungyo. Ain ti malu lun lubai wawu, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu ati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou, segun harihi niwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Lelubaiti lidan halibai aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu no ligia won lun waranda ra gudaninya sun grigi ya luma. Wayabi ya lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guana rigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi ya logwadina Kristu, aranda ra huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
5: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyu tina lererun.
2: Chilu tita lo narufu tini nareini hun, aba nonu huni. Chilu ti lue yiru esefruni, aba nitere huni.
5: Chiliha lilidani bungyu lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni gunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihati wa inebese, anihenda anaba wagua tiwa. Ani henda adimere huwa ti buidu wa wagu. Ani henda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseru niwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lunhisi habu kuma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima aba iwagia kei larinya gubungi guanarigu.
2: Nakana upo hakana guwa, eibu gaume hakana guwa. Au gu habugi ute hageme mutni.
5: Furiku malubai ti hakana guwa ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawe yenya habure. Magula huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
5: Aba na uguchili hun.
2: Uguja meneramu yu, denya larinya gumo abore misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
5: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu kaibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi, luma nanangu nungu wa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibui ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wawo, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu guba igurasu honha, magura sumbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lau sun hiru guohuma taduga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungiu. Italalinya lubaiti madiga untiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungiu, lun layusu ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichu gubai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, lari gini aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau grigi le digu bani vuribani ni luagu le ya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu idara guahuma alisungu guya lunleresi binongurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huagu ke inaru nila sun le arinyaga wa maali bai hun itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu luagu barugu wa wama wongu wa hau aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri ha bai huma luma luagu heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suinagu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
5: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kamaha muga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayin ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligye. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu, malongu atuguya luma le nibe bai abudu.
5: Tenki numuti bungyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidu luadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila na buri ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebesei. Wadigunye wadagimanu le lan na ideha ni lun wichugun uwerigu ni lubungi lu ginya walufu ni luagu busen hama afinya tinya lun hita na guninya haduhanyu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubei. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Luen y la buceron.

0: لون هيه دون لدا هاريتاغون لوي هسري بدون لاوسون هو غنفلي لون رغو كريستو لدغا آهانيا نيوبي أبوريتيا لواغوام كريستو خون لوي لي واغبي وابوريتيها او هرسي بيرون لا آمو سيفيري لوي لي رسيبي خمالي باي او هرسي بيرون لا آمو اوغانو لانينا أسال باروني لوي لي رسيبي خمالي باي وامغيني هانهارونيا هموغالون أفينيتنا لواغو منابونا سيغو هاو apostolo gweri gutinya ha hafala rubanya hafuga ibidi yagwati lao ligabri nadimwe ha gamalumu mabidi onigati lao nisubudi anyarufu da wamali le hun suwada lida sunle adiga wamali be odiburiba tinadiga na pulicha ni ugano lana salba uni hun magubura hanga au nikata unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru danle huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduga nyuka nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia Ha alu wahabanya luga jara baila haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun Kaisi grigi ya haa adigiti nya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tina kei ligabri ladimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lana ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, ha maginye ha, Asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibwagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadina sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. A weyasu hadina saragu luagu luadigmari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida den chag hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun la usaragu lene guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihiru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lawi nari ni la nariya gubai da meha le uburu gunu bai damasuku aba li chugun gumati mati le eseri bidu bai lun uruwe aretasi auni giru tinya lwago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wa gudun lida aba faninye lida gi aba lufune deren lubari yeru uburu gu itara linya nesefuru haha burguginye naga niño.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi ngrigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinye gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihimina, o sugu lao la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibugaha kata ile buri larufu du bai bongi yunu sielu, dariha muga lun gajara la napanta haluagu. Gamalumu lun mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiyu charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lun lasufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya luma naburi ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuai, Laniega nabure menu.
2: Anani buma lau nisi yoko. Ani kuipi witi lira lomba wato nison asufiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debilina abatima neredum. O sera adina kei aba ibidia guatao, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hao, aposto lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini, luma milagro weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubrigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesiragu ba nungua luago hufulese, lausun genege lani, luago lida timala, le hisinye humanu, misinye timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lausun lida, anyahe ariagutinya, luago abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha, nona habanya hun. Amuri hatina luma titu, lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma, yegwa lumutu mfunage titu, ma aba lao wosenu wagia biangube, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudu huma, gama lumu mama linya, lubare gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu kristu, sunle ariyega wa maliwe niduhenyo, hisinya tinyanu, warinya gunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initugun ihuagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budaguduninya hiduhenyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagaguo. Nidige ritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiga nuhau, luegine na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefeintinya luago. Luago meha li biyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huwai gueto, nani agunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala kristu nida agie. Ani medebiliti kristu lida ligabri loserunu arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu lago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lago anihi la kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi wauchagun wongua. Ane yumura guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidi won lida bayi wauchagun wongua. Busen rigutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Loidigi luago lufulese inarani. Gunda atiwa, dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba, lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bai la nauseru nun, segun ubafu leliche gubai bungyu, nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu, luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itarala.
3: Ligara da Paulu, Hongalasien, capitulu, aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi in Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungi luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu, libagari wawagu, lun lachibuni wafigo, gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le, keisi labuse runi waguchi bungi. Weiriguni lubungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungi le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasigirun lidon amu, uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Cristo. Gama lumu ibini, ahen nyundu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguwala. Kei meha waniyaguni, aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaroni hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama dina hamuga aba eseri biduti lun Cristo. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Cristo guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu, nagumu chagwaga duninyo. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyo, luma bungyo, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuli ru, lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lu. Aba lagua runu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni honha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loidin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain kuriyu, lue lerederu nafagu kei nikata. Ani nititu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebel rutinya wagana gon aramu daguarg lung haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lida subu dirugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na la purijion uganu lagu tia salbaruni hon ha ma banya kuriyu nun. Itara kaibuga lichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia hon kuri. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya kuriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la lesei balina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru na ve keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha lan nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatin ha mama bai huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu federu ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu nile lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadigini le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba aricharaguti luagurugu ladigini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahin waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi ya naransi raguwe au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu lehinsi ya habubai nu. Aba lederegira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la laricha gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bireisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Idalinya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga laulu bafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lauhu bafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya abramu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lobara megiwa keisi buruanyo la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakwati ya sunha magufuli ruti ya lau lulu du sunsu ina gube.
0: Furangu tilubayi tiluagu uwa la ni aba, arichara kutiluagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha rilelenu bungyu.
5: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun. Bebenya gua lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
5: Inyara wagua tisun le adara wagua bai luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lung Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichiga aba hempu luhun lida gineti habagari grigi. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungu abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lu lafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungu luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuli ni luma liluridu Moisesi le faramase lubai bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi liluridu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luago muradun la lani bungiu framase luma liluridu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flirni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung, wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhanya. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu gine launigiron lurudu. lida hun bon di sun huguya lago hafinya lago Kristo ani lida nyadun aba luma lugundo lau hondarun luma Kristo lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadoira gun lau Kristo kei tau iseri dogu mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristo Jesusu sun huguya aba hadun ugubu Ain lanigu hubai Kristo la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le luru dun moisesi. Liabin bei itara lun la saga runiwa labu ginye ginye luru doligia. Lun le resi biruniwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ain ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gyun lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na lwagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainu wagu? Gayara ti hamuga narinyagu lwagu ufulesei, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo, nasufri runya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinha li luagu garahani la meha Abrahamu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le furama se lubai bungi lun Abrahamu. Aniha larinha gubai sun le, biyama urinya hagia, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalum bay idamu nila. Wubu lesi na ye, lige agaru bay lida flasu le, giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lila na labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sielu na mama idamuni ligia, ani liranhanyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri marau hitu to marau na. Wako abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to kama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Kuguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye. La susere dun gueto. Kate isa tania gubo ilerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tiro. Lugundu sinyeti gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libere badiwa la, Dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita go bai luagu richagu wa huma lau hagunfuli runi lurudu igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wa bai luma finye wama luagu Jesu Kristu Luma lungu warufutu ni afinya ni le wawagubai lau insi nye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waru to anyonda wagubu lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini Luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhenyo, agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agrige bila dibuun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu cha guwaga duba huni wa guwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigubay ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gama ni guati hama gua mamari idunga. Ada guati ya burikate vijeti. Mabusi gariti ya lau hasalufuri. Kudugwa tinya honguwariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guwa sunwa da, Farin gwagi da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amuburikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelchugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, una buguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri leluma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lidage sifiri, lun tiginye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun tigye gonigigua huma hungua, lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idaragua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunfulirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da howa lererun bungiu, lunti la farin ha nisun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyedago huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labunago bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abunagwa aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abunagwa aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederun bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigin hamuti sunle larinya gubay lurudu. Busenri gtinya lun huguya la iresi birey seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu abarigin kate wagu tina dimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lanna ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lanna ubou. Mebegiti ahin ibiha wabalin seini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo. Naburi ganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila di walau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya bayi meha ladigini bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wala lau le lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wala ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abayi won. Lige lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi larei ni le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligi ya afayi habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luweiri larei ni. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramu du nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbu galonda rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigu lagu Kristu furumie, lunti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni khun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugu ni bungi won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo lagu insi habu ni le huago bai honsun ha lani gubaya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huagon lida nafuri idolo. Amuri atina loma lubungye te wabude me Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lung licho gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagduni hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idombai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisia lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni kun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularei bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufu duni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amu da, huguya lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu, gweto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nani ngubai khun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata khun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahin tihuguya. Mama linya hafuren de irulo mage Cristo.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La olida.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hama hibiri gulugundu, lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahun aganida, mafigon huma, male de la veyu, hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka hiberubai, hebe liberuha. Luadigi marida la arumani, lun la gria gun lungua, lung nye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare gelira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Keil diangani hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani, hisnya gua huma huni bagua, itara kai misnya dun lung Kristu, abaledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungyu. Keilani gu huma bungyu, mo lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri, ni amu luhuyeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lung hichugwe tengiruni lu bungyu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburikate ibijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayan luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligia larinya wagubai.
3: Agaku tuwa ba buku yale arumu bu, saraba kata giginani, aba me larungu kataku dun Kristu bawa.
1: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, lubara gelira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Hesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Hesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gulewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisinya lung Kristu wagia le liliglisi, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lung sandutan ani

0: wara kwa tugu ya me. Itara linya lunti la, tinsi ya du lumari wugiri lun kai linsi ya lugu buguana rigu lun. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigi ya mebere senti lao lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye la diga Kristu tun lili gilisi. La diga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. La linya haretida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu na mari ya tituma lumari. Aba ngayo birugita rama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigni keisi afinya tian lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugun du lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungi le anegubai buiti won lao wagun fuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwidu la ta bung ani wejife ligia mebi bagar ya go.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agri ya harigi humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwa irigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowa gu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri vidutinya lo Kristu, adige ina lugunda abungyo tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lao ugundani, kama hamuga lo wabure mehadige, mama hongirigi, ladiga subudi humali lao kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lao wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dauhumu sun dogu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago tiwasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladoiru no lisabadu. Lauge sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lungharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barikho mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barikho mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun larinyaguni hun ida wanya la, lun lichu gun digu dagu hun, rula bung yugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Jesu Kristu, bini lanya me bung yu sunga hinsiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ra gwaditi, itarala.
3: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteo, e serbi de tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudan yo gara da tohun, kuguya iduka nyu ha Filipu banya, luma guinha hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gon huago netengi uninu bungyute. Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano lelan na salva runi, luma ge furumi etiveyo chulu lumo veyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tu numa li dan la reini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina li dan ayumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu li dan subudi lumagun farandu li dan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun ha hibiri luago nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnye napulichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi hagia, luago insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu busiganu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyiru ni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanua daha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. afago wa sungu bailida aba lun la bulu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haganinyo. Le aba baiseini lanna feridigo hon, gama lumu lanna salbaru ni hon, ani lumage bungi uliabi kati le. La diga Kristu, gajarati mama regulun hafinye luluago, gajarati ginye hasuferi un luegi. Huguya numa, lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luago ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruja le luwe Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lungha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lida age sungu bai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung kakudura gu lung, gufese tuguya me sun inyanye, luago Jesu Kristu la wabure mebai, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhenyu hisinya tinya nu, itara ke agamba humani na sun wada, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni wala amuga duru huwago ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Luntigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara habai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa. Mama lela buserumbe Kristu Jesusu, ainti Timoteo, subuditi ligabri hun, luma ida linya la, le seribitu numa lida la pudici hun ugano lela na salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon, lariginye me, na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mi bihi na iru ni lawon le nuagu bai, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun, maweiri la niru. resibi humai lausun ugundani keisi duhai loegi wabude me Jesu Kristu ani hisi hagie me sunka itarbanya kei ligia hun sunwada. Kei chilulu bai yarafalu longwe la diga leseri bidun lun Kristu derege guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun lun leseri bidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo gunda huma lida wabuleme mabucha tinwagu aburha ile aburha nali be hun ani ruti lira achoruru ni hun koni igwa huma hungwa hawai only haburi adagu banyaburibani ha iba agubalin ugubu ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu letima timati mama hagia ladiga udugu atiwa lubungyu la lubafu lani sifiri le wadabe wagile gunda bei la wabagari lida Kristu Jesusu ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu lau sun gajara la hamuga ne menigi du luagu ain samina lobo isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia garicha timatina widu weyu lali gen nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu lugundu hada gnyetina harasa israelina hada gnyetina lani benjamin turibu evreu au luma gen nagura hon evreu guginye nagubrigu Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu lagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungu yo kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hemplu le wichugubai hun. Ladiga gibetnya ebu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labugi laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura guatu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia noba gien lida la pulicien uganu le lana salbaroni, uara luma, clemente, hama hibiri ha, idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia, tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya la diga madise liliabi kristu. Madiheri da kuma lagu nikata, anyega de gohumei sun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri yaidun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun leweri timaba ilu sun subudi lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfli huma lao le nariyagu bay hon, ayege huma imi gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli ikumad na layebe, madari gohinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge debe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagavon dun le lunbe hibihin ni luma ge bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe ne resibi runi. Lau le hona habai nu luma epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idebe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun le hemege rubai kun kaisi buri luweiri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweiri gun nilu wagu chibungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sun wada watengiru ni bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidan gen emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungi. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legie. Legie kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu na gun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragu duni lugunda hun buidu. Luli gie mesun lu uye risubudi luma gun farando hun, luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun lu uye igabri buiti, lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luenri lubafu lu gajara la hawandu nisun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun, veresi biruni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara lenya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladu nubungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai ugano lan na salberu ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda atina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu. Ugano ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hidan. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma, lun ragunye la hibagari luago, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni ki huma, migira guagda huma hongwa hongha busemba ya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagda huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu a humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegan huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyo ni lanina heresi biruni sei ni luag hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Macho la aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kateibay ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagwa, ferudna guahuguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun katei, hinsi habu huma, lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebesa ilun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hon, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu lida sun kate. Mama regdan le ariya guhanya la hun lun heredeno buidu hagibuge. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabudeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruba. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Josu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baywon, le hupaisanu, hagia ba abahida wahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun ruguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawehun. Aniye wagua lehun luago marukosu, ahen nyindu arihun, resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu, le ginye giri bay justu, hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinyati ya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago haritago la epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi, Mabu iga niya hon iduha nyolwege Kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu iga utun ninfa luma hon sunga finyatinya ha onderagu banya tubie lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua hona hon me lun halihan utila na ligilis Laodicea. Aliga humon me ginya garda to achulurubo hon. Aniga huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuka buguanarg au pavulu harita go huma lagu na dairu nyala binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabiran yung gara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa bui tihuagu tidamburi liligilisi bungiu, lagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le lagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe banya agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu le nyura guba lungua luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lubungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia. Gama lumu lagini chagubai wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigu dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. la childiru balau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru yeti. La yusuru basun luwuyari wuribani lun leyehani ha lida bay uma lun feri digo. Kei maha haboy lun heresibiruni inarani lagu kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan poliego lun heye duniwa luma lun hafinyan ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bay hafinyan ulagu inarani. Hinsin erigligia wuribani hon. Ayinti wagia, wadukanyo hinsia tinyan lun kristu. Suwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun. Lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri. Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabure meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebugu dalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate iniduhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, areida long me luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungi luagu adiga humani le waniyagu baihun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aniya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadise dun luai furumi ya gwaadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubara gen lira. Nadagi meitiwa afagua wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniru lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madiganti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Ao Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le, niduhenyo, memegen ru wati naburi hahun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
4: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahinti huguya ni duhanyo ha finye ban lago Jesu Kristo, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungyo, lun larg dunu lue yuri liabin Kristo kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumogon kei hibiri, lun tegago duan yu wama suru anyu wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbarun leitera bai kei bunidi le aubei ladaure sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungyu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime ngele hadigube. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lun ginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afaye ruti buribani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, ani hale la buser bai bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma yu luadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni lun di mure lelarinya gu bai bungu yu hayum lu gen hiduga nyu lue gen Jesu Kristu. Houcha gua huma yu sun arufu dahani, aba me herederun lau le buidubay. Disa huma lue sun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyo, afuri ida huma lubungyu wawagu, busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti, aniya gatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburu gu Efesu, lumbarinya gu hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumuti nye grigia, lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da hani hong hafinyati nye hagia, lunghisi nye gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongwa lidon buri sigene malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubay bungyu lung Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lung ti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bay la digu wa luru du. Luru du hon ti ha uribabanya. Ha magamba di banya, ha me bere sen banya lau bungi yu, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungi yu luma kate yu lagu ti bungi yu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri nya hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tigine sun ha adigu banya amukate le muara dun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Ani harumati le

0: ta dila manigi wuribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti lagani iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdala isifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimure lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. migira ba lun ba neguni wa kei mi kata luegye ni buren gidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida ba finye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliri. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei Amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligie nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garahani hama, lun honigiru nuhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri owuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigu maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungyu.
1: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichu gu fe luago liduro. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwei ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma waburia me Jesu Cristo, luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen grigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, lumaburi uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la ganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu, lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wa bai gadauragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidun lisadara na sarago lagubri aritago nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebai sun luguya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lanna wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du bali hagibu gien sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gien Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamu ga kabala uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vinwambai, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi jamás lida le buidubui, lun buidu la hoserun le tima timat, lun aranse yun jamás lun hichugun luma lun hafanin hani le jamabai, itara luba hondaragun irisini hongua cielo le adurarubai lun sundan, itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha, magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo, nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi, le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le, binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, lu Timoteu, capítulo, aba.
0: Ao Pablo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha logo lugunda bungio, segun frama se lani na ibagari le lidan bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsinha bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesus Cristo. Dan le na yumuragun lubungio wago saga na furi idu arie buweyuago, Tenki numuti bungyu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun. Gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buagubai. Loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagubali afinyani le furumie. Ani choru numuti lagu anihi laginye bida. Liganania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun ti bungi u aba sifiri lana anufu dey won, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lung bapulichani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginya nau au le adairu bai luwai ginya. Lubara ginya lira, Aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto. Larufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun bibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabin bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Darila amugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, Uwati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerederu sun suina gubai labuge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. le abna gubai lunti ligia la fruminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, la diga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidagi oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sunkate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
1: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegi warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun ligia la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun. Masingine ya hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinyaga luagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, Hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungi aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti flansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahin aruma da gwagda grigia lungua, aba abaiweru lani na uweirigu ni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyu lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba luweiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi habuni, Luma darangilu uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sula, lunti la arufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanka nubala lung le inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi abai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun sarago arufu da hatinya lung harufu da hani lerig habu serung bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inayru ni aba me hadigun gasu lao sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda bay asufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salbaru ni gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na le niyarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. ani mamari guba nu lichige lichugo baiginye hon sun ha aguda bahabali liabin lau insi habuni hocha babi abin yariha na forese igira lad na demasi hinsin yetimati kate le lan na ubo le lun nyandu hati uburu gun Tesalonika nyandu ha kresente lobo wagun Galacia nyandu titu lobo wagun Dalmacia Luka siriguni numa ya alu ahabai Marikosu banega ime bumagua gayara abai lidera gunina lida wadagimanu auna hana tikiku uburu gun Efesu dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun barubon meginya buri liburu totima adigubon laulura gabara adigali Alejandro lena dagime bei grabu sarago uribani nun La fayeru bai bungyu ke ligabri kate lela digu bai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu lewa purichi ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanuwe ginye guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu itara linya lubaiti gayara la na purichi ya ni uganu lela na salabaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina na bure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Hocha babi yabin lubarege laribo gadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Bumalamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulu, Lutitu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, e seribiduti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai, ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won lumagin lubaragin la digni ubou. Gwetoti, Kei chiliha li la da, subudi gida la li uganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, lu na puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Lumalun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu genye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula sunwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lawugiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyulungu wa lubungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
1: Grigia kuretana, sun anda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubai lige lubai ti badenga hon here lung haudi lau arufu dhani le richabai lagu wafinye lungie meperese hama lau buri ura gale hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichu gubali hanaga lagu inairu ni keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bai anigi ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tuguya hanigi uati ni kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hon gamalumu lau brikate le hadigbe harufu da hamuti lagu ibidi la hon lugundu misi ya habutinya magamba ditinya sinyagu atinya hongu wa lung hadigni le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uara guabe. Aninya gabajon alidiga tiña luago lunti la derega da gula houserun. Innebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibini ginya buninya ha weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo adun hagia me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hanhon urinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lubuidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lubuidu la heseri bidun. Hon, mona bagun hamanyame, lun miveruhun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubudirigu. Lun larihini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufuda hani le luagu tibungyu le wasalbaragile. Lugundu arufuda lali bungyu lareini won, le ida agniebe igayara la hasalbaru sungrigia. Arufuda haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Raguguanyu wangua anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lidage sun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti. Lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubai. Ani haburikate ilumbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kei mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi yu hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga la diga wadigun somu kate ibuiti, la diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zeniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kate ile, busenti na lun meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lun halan afinye bain lagu bungiu, lun sunwa dan la hicha agun hongua lun hadigni kate le buidubai. Buiti kate le, ani huti honsun grigi. Dise ba loisi gene buri le malati, uraga buri